Sudidang Jesus Kristus. Pibasa dang minggu itis wada ato pikir pasal koyu do boyo-boyo broga dan pingidip ato manusia. Do misti to boyo jikun do nyanyang asal te lia laan sonang dan pingidip do simongi te na. Dan kah tepagu da gitong tengwajita Jesus matanan nang perintah sogana sama keda rota dedapatnya dan tanah. Juyuh masukkan ada bau cukup nyam rami otin. Ia mempari dua suo buat barang cuma pakai roga dengan miris tanah ini. Itis ada ada sikian tudu aduk tu. Oni rota da boyo-boyo geroga dan pingidip dana. Selalu ana atau gia mit boga masa ngante karik rota dan dunia etis. Ateran karik pakat, karik nama, karik uang duit do rota da tanah etis. Bisaya nang suwa da muti lia ada atin te munuas dua sanang. Pa'a, kan teninga na, suok koyu de munu na, madai guna senata asa temotokan dunia itis na. Rata do pakat, dai dapat ngin sanang mun, tudu ote nagen-nagen. Jek hubungan te, de paguh do topa, de dapat ngin atin rami, do munuas tudu ote nagen-nagen na. Asa tetek-tek serah pingidip te tudu Jesus, so-so plan pingidip te pun oboh ngatul ke dan bonal doh paguh. Sebabkan pikir sina doh keraja te oboh berkat ada topa, so ahliya paguh doh morui jadi ke. Sutua dan pibasa de pneumonia dan mingwitis, atau ngaji cerita pasal Raja Solomon na uwa. Takah topa oda Raja Solomon mitia oni de suka takal ye jagin raja, ye hidah di mitia oda adupa kaya, beraga hadun atau idip tuui dan tanah etis. De baya mitia so topa yerah bijak sirodik, atau danang orang putih wisdom. Bijak seradik itis neg so topa. Ya mitya topa berkat suo kerja pengunaya, saya dapat naik kerja depagu sen rakyat. Ya kan otina tuduk topa pada kaya odepa dan suo-suo plan dan naik. Raja Solomon bisa nang suo kayuh neg so topa. Ia nganta selalu buka atin te dua ngajit pingunang topan. Birang konu atau agi ngajit masam-masam id suara demuro ate atau kasua ate ada ate buu so topa. Memanglah pengaruh dunia atau pingsuba boyo-boge. Pa'a asah te taat setia dan bisaya tena atau mak te arah atau suo ping subah setan iblis de gia ngasua te da atau bu suo topa. Asa te selalu gan topa nomuni dan pingidip tena atau ponai pidau adep te. Atin te ponai pidau adepa dua atau ponai masih dua mit piduri. Tuduh sikit sudi te, de kurang binasib, do noman susah, payah, dan pingidip. Atau dapat ningatnya, de bokot mun sikit sudi te, dan nikan topa. Santi Paul, tanen tuduh wata, nang suo koyuh dapat teratur do pagu, senya derinu topa. Walaupun ate obo susah jara, obo sengsara dan pingidip ter,
À cette scène, sous de mouti, tout du dises, il prenait à la tinte sabal, de massègue, de ce qui a souci. Gande pagou da minguetis, kakou, nan sina dises de in. Prita soga sama koda jarik, de mata nyaa, de takap ikit, dan laut. Moga-moga masa mikir apa jaring ini. Takkan jaring ini mempunyai barat muno menarik toban ke daya jumlah guru bigira ikannya. Ikan depagu ngerisi ikan bakul de jahat toran. Betinu gawata takal dunia kiamat tersija. Bala malaikat yang neg bigira nyaa de jahat suanya de taat dan topa. Nyaa de jahat lia oboh tarankan naraka. Nyaa de pagu lia mit topa te dan soga lea duh topa sama te. Jala madis ngoma sike sudan Kristus tu piris Jesus dugan topa numuni dan pengirip te de birang konu. Amen. Ja te semayang. O topa dayuh manah kiasa de nopa mesia. Kaskirin sutua teradan pengirip onak tombo ingan de mojugan ingan tudu kais. Harap so kais irum sutua pengirip ya dan puno bisaya kais. Saka dapat terima hidup selamat demo janji ingat. Iti piniat kais ngan Jesus Kristus depin bos kais. Amen. Sama kais, dagi dan soga ada ingan kudus, sa peritah ingan deg, sa suak deran ingan jadi de tanah, ni wat tu dan soga. Ngin turu kais on witis pinguman depi guna kais da'ang'a, apun kesalah kais, kada kais apun suanya adonai salah mudu kais. Mak dak kais, Allah subamuat, pak apropas kais, suak-suak jahat. Amen. Tapi Maryam, puno dak nimit, topak agi duengan, Allah berkat ingan dan luk suak-suak dayung. Allah berkat gah anak dan toin ingan Jesus. O Maryam kudus sila topak, semayang sen kais de bidusa de muti adin do takal kais Maria Kobus. Amen. Muria kesama konak ke roh wal kudus kadak de simura dadin daria neg negen-negen de nyuang. Amen. Satopa dayu manah kiasa berkat suo ingan daging ngajit program mitis dengan sama dua anak de roh wal kudus. Amen.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak ni urak mu. Lakitnya. Ya, mu drift terus mu datang gua tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau itu komando. Sina sepasi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tutaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sih dah, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetap ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-ga.
3: Duh, aku orang kenaan di barangan. Aku mecek barangan itu jah. Degut i.
0: Bodong. Nanti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuah ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni paksa tempat itu pun wak dakian ya. Betul dat roh dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggung merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, I can sudah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu, kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi, mak dah jadi alasan boga aksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian boboknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jadi penyebab otak begiu depan kita.
4: Buat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Again, lagu penyubur lagu Dabu Tabat Das Naipes Margu dan KTM ataupun Kecewa Tanpa Merana. Dalam pagi ni sini kena pukul pre pagi gitu ya. Jangan kurang tak ingat kunci ni lagu ni. Tak kena das band Margu dan Bak Vigorot.

Baiklah, bagi The Sunday Jam dan sebentar lagi Barbie Girl Run 90s jatuh bersama dengan segmen berkat kerumah. Terima kasih dengan anda sama-sama Bibur dengan Stesen Bedia dan pagi ini bersama dua DJ Philo lepas setiap dalam buku beri tersama dengan berita jam 9.23 yang dapat bersama dua DJ terbuka dua tugas dan segmen dengan Tiara yang dapat minta ragu yang dapat ngin salamnya dan pagi untuk minggu dan segmen dengan Tiara lagi. Nekta berapa pagi dan buka aku juga selamat pagi. Selamat yang minggu, selamat naik yang ni siap punai dengan tahun ini. Ingat dia toba utuh, nakinya penuh. Selamat dekat topan ujian, bye-bye.

0: Dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman, termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat, antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Akhirnya mati dan kepingin agah di peluang masuk National FM.

segmen yang nanti ada para kandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semangdua yunandu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Ya, lagu penghibur Taban Bedak Chris Max Kenzie Venalia. Ya, jaga berpagi lagi nyebut genan dayung berpagi ti Venalia. Bituah raya, bintung raya lagi ya. Dok sambut genan berpagi ti. Ya, dengan bersama dengan aku dan berpagi ti berpagi no minggu segmen yang nganti Aren 26 Anuburan Ijo 2026. Kinoai taruh jam tapi sama de berpagi siti lagi ya. Lagi okay, dengan masa tina ada lagi dengan kita de bideng lagi semayang ya. Semayang misa no minggu lagi. Selamat mun semayang bagi kita ada masa tina de bersama dengan ami ya, dengan masa lagi de dua pimpenu kiki ama dua pengatur pimpenu kita. Baik kita ada sendek ataupun de Johor berpagi ti. Lagi okay, mengenai biasa dengan berpagi no minggu kita ada zone interaktif dengan salam anu minggu. Main depan senak pesan kita de hujung minggu siti sama pukul peri setengah berpagi ataupun pukul sembang berpagi di mati pun boleh lagi bersama dengan kita lagi ya. Daerah telefon yang kami ada konti sama de dua line kita 2504 peri 02 2504 peri 02 2506 rema 0 ya. Sama line telefon kita ada mati nah, dua dengan Facebook live YFM Bidaya pun boleh lagi kita ngetet salam kita berpagi ti de mengbelah dengan kita Nur Azira pun ada lagi jaga berpagi bersama dengan kita lagi ya. Lagi dengan Tik Mati Teramaca balas salam dengan kita ada pahit dekat Facebook YFM Bidaya dengan boleh lagi call nek amik de konti YFM Bidaya de berpagi ti nek pukul semang dua narangan du bersama dengan aku Tik Mati ya, sebagai keping program deminan senakayan peluah mesumiri FM ya. Lagi dengan terus lagi kita berhibur kaitik kita ngabak belah dari dengannya dari Pogan bersama dengan Dino.

Okay, lagu Bieber masa Vivian G dari Bujang Sarayat de Matina. Sama peribur kita ada segmen yang nganti Aaron. Lebih lagi dengan kita ada bawa sajak bersama dengan Ami de YFM BDI. De masa itinah de keping kita Ami na frekuensi de Kuching FM ni 06.8 MHz dengan de Sarayat FM ni 0.7 MHz dengan sepak masuk kawasan anyap neput frekuensi 2 city ya. Yang kita boleh keping melalui rtmclick.rtm.gov.my dengan gagau dengan bigian radio YFM BDI dengan kayaan lagi BK B/K. Aha, si

radio kita, The RTM Click lagi. Ya, depan boleh lagi kaping melalui portal RTM. Depan dengan RTM Click lagi lah, sama lagi ya. Okay, dengan anda berpagi tik, kita tergurut dengan Zone Interaktif kita salam menu minggu. Dengan semua ada sebungas dan bersama kita Paul Skin. Ya, selamat ya dengan di R&DJ dengan semua ping-keping YFM Bidaya dan berpagi menu minggu tik. Harap kita semua sihat dengan terasen. Terang Jawa Siru Andu Amik di kawasan Tebedek berpagi tik. Paguh tinan shopping bala geng. Ha, shopping tapi yang nahan pasar Bandar Mutiara Tebedek antun ya. Boleh lagi kita bibiri barang lagi ya. Baik ini kita ramai kena, bibiri siok, bibiri pengan lagi di berpagi si tik. Dan kita rasa sama-sama peluang masa dengan abi mama kita ataupun dengan kawan kita. Maklum dah lagi hujung minggu selalu kita orang guna bibada ataupun barbecue. Ha, sama ada boleh. Kita sama-sama lagi ngejung dek pasar Bandar Mutiara Tebede City ya, mengpol skin City. Okay, Nur Azira, Azira, hai selamat pagi DJ. Selamat anu minggu, selamat berkonti. Paras binu ami anu ti. Hai hai geng awah dengan peminat setia YFM Bidaya. Request lagu napa-napa masu peace band dengan mengpedi demampa masu Alon Lupeng. Tinan hiburan semua kon ya. Semua ada masa Nur Azira, Azira ya. Henry Bali pun bersama kita. Selamat pagi, selamat tugas DJ dua geng-geng awak. Parik Semayang terus on radio ngojit YFM Bidaya. Salam sayang sok kupuak bumbok. Semua ada masa Henry Bali bersama dengan kita ya. Derek Asen pun ada ya. Selamat pagi, selamat tugas DJ kon ya. Sama dengan kita ada dengan Facebook Live YFM Bidaya. Terus saja kita ngetit salam kita. Dan dengan Facebook kita ingin masih lagi hong peluang. Dia sama-sama request lagu lagi. Mak Bak Big Gorot. Dia berpagi no minggu siti. Sama dengan Dagendas Band.

segmen Yengan Jare para kandu sepukor pri isan-isan nepukor semendua yunanu kaes di YFM Bidaya gerak bersama.

Ya rindu bidingan de mesu embu joy de mati nah sema de sungka beladingan kita de berpagi Siti ya. Lagi terus lagi bersama dengan kita dengan Facebook Elizabeth Jones pagi no minggu mesu tudan miri request lagu mesu Fabian M kona remang de bihis ataupun joget nanyu ikat lagu neg bala grup fan club balainya de fasep de Facebook de TikTok ah dapi-dapi de media sosial lagi ya. Okay, dengan lagi ada Derek Asen. Oh, Derek Asen memohon jut bersama dengan kita ya. Terima kasih. Mengkudu kali nanyukan salam ti. Salam ni minggu kuana. Neng semua ping-ping YFM Bidia. Okay, ada Charlie Chung Tizen Lime. Good morning kuana. Selamat pagi. Greeting masu semuanya Selangor. Harap semua nak enjoy the weekend ti. Request lagu Jobeng ya. Masu Eliza Suzina kuana. Dengan neng semua geng awah. Dengan fan club ya. Okay, Christina Mape pun ada lagi. Blessed Sunday kuana. Dua sob tugas DJ. Salam ceria, ceria selalu. Dua sihat, greenas nek semua ya. Mungkin lagi di Peter Kilan. Hai DJ NG. So pagi kuana dengan anu minggu. Harap sentiasa sihat, ceria selalu. Serta semua peminat setia YFMB Daya kuana ya. Sama dengan kita ada dengan Facebook Live YFMB Daya. Okay, anu tinu minggu 26 anu buran Iju 2026 anu de pimangan ha anu pimangan bagi kita darang ngejung neg serian de berpagi ti serian Agrofest 2026 bimacam lagi aktiviti bimacam lagi kerja pengatur dengan pengisi program lagi de doktunah de masu anu rimeh tayat na lagi ya masu de prima anu bur anu de perempat anu buran ha nyenu dan nunem dengan 24, 25, 26. Ah, taruh andu pengatur serian Agrofest 2026 de Kaping DJNG seninje de paling bahas de tunah nehen kawasan kita Bidaya de serian ya. Ah, sama serian Agrofest 2026 ada zoo, ada mini zoo. Kita boleh tebak lagi ada binatang-binatang jelu-jelu lagi ya dengan cara-cara darah kutip binatang. Selain pun darah miri abok pun ada lagi buff dan nyua abok ya. Kita boleh lagi nyeken dengan ada lagi taklimat dengan anuti anu pimengan kita dengan boleh sama-sama meneg neg serian Agrofest dan nehen tapi the SCC Serian Conference Center de bengih nehen balai bomba dengan penyelamat serian lagi ya dapat kita tebuk dan nehen bengih sen sama the SCC serian ya jadi sama-sama kita meneg dengan ngeban abi mama kita dengan nakinya kita lebih lagi dah suka dalam tebuk mini zoo ya mini zoo ada lagi binatang dengan masa lagi pedaan mengenai cara-cara kita rempuruh lebih lagi agriculture kumenyang modern ini reti kita pun boleh lagi bisikkan dengan bala pegawai-pegawai dan masuk office kumenyang ya Jabatan Pertanian Serian Siti Danuti ya okey dengan terus lagi kita Bieber Valentine LS Cinta Kajon Kajon.

0: Pernah kena keringat ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Bido ku. Jadi aku bido lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang kudang back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan duoti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
2: Kiyo gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doli aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak munan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ano bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bonbonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Ya, biar tu asal bigaya semua lagu punya bermasa Alon Lupeng dengan kita cuba nyaut pengabat dengan kita ada dengan line telefon masa Itina. Halo, selamat berpagi.
1: Selamat pagi.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Ya.
1: Ada topik berpagi yang namanya Hati.
0: Anyap topik berpagi yang minggu. Cuma kita ada salam menu minggu.
1: Oh, Ejilin yang kawan tu.
0: Ya. Ya, biasa kena hujung minggu memang kita nyugan salam ya. Nyuka lagu pun boleh lagi ya.
1: Dah tersebut, terima lagak kita.
0: Ya. Negasi rekam salam, Siti.
1: Puan muka.
0: Dapit ya, Siti. Ya. Matuhai ke keping suara. Keping suara puan tapi ke puan urut tibu.
1: Tersebut mawang. Sekolah kembang pusat ni,
0: enak. Asyik kami ya.
1: Betul.
0: Gerang ya. Robot kalau. Okey, okey. Negasi kerun salam gerang ya, berpagi ti.
1: Kerun salam.
0: Gerang.
1: Jadi saya sedang dapatkan Mbak Bebe, Mbak Bebe, Hitam Siko, Pondori, Rosa, Puan Mbak dengan Amo lagi, dengan Abi Mama ya.
0: Terima kasih ya.
1: Dengan semua DJ dapatkan, ada kita selalu on ke radio. Kutu setia dengan peminat radio kita.
0: Terima kasih.
1: Jadi berpagi on ko pukul 6.
0: Pukul 6 ya?
1: Sebab kamu itu penting. Ada penting ko pukul 7 mesti akhirnya berita kita. Dah nuti dah serian nanti agrofest.
0: Serian agrofest nuti nupi mangan. Memegahin ya.
1: Kaya sempat lah.
0: Ngeradih lagi uhat orang tibu ya.
1: Selamat hari minggu ya.
0: Selamat hari minggu.
1: Pasti kuat sebayang. Tanpa berkat semua ya.
0: Amin. Terima kasih robot kalau ya. Okay, bye. Ya, sama peminat kita, peminat setia YFM Bidaya, Robert Kaloh, demesu tesek mawang, sedek tuhai lagi kain keping dengan suara mesti angun. Biasa nada channel telefon kita dengan mengamin, Pak Itin lah, pejen nada bersama kita. Terima kasih. Cukup itu lah bersama kita. Dia berpagi ni minggu, Siti, ya. Okay, terus lagi bersama pengabar kita. Halo. Halo, selamat berpagi.
2: Halo.
0: Halo, terusnya abang keping radio Eaton.
2: Halo.
0: Halo, terus sajanya nak selamat pagi no minggu.
2: Selamat minggu. Itu salam.
0: Boleh kena salam. Pakasih tayo te.
2: Ku segerum.
0: Masupi.
2: So Kapong Garung.
0: Jadi terus dengan salam pagi ti kerang ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
2: Dah bersihat kerja. So Garung, Kapong Garung. Ngasari. Ngada sehat Dah bersihat Di kumte. Dapat kumte lagu.
0: Dapat. Main lagu ni.
2: Lagu. Napa-napa?
0: Napa-napa?
2: Ha.
0: Ya, boleh-boleh mati sama-sama atas keping ni lah.
2: Ha.
0: Okey. Okey, okay, terima kasih. Ya. Okey, selamat pagi no minggu. Ya, selamat san-san. Okey, masuk kampung Gerung dengan kita ada Martina. Penjina bersama ni kita lagi ya. Nak keping radio, keping angun, keping suara dia punya lagi. Dia minta main lagu napa-napa. Okey, sebesar kita terus berhibur lagi. Tepat jam pukul 9 pagi. Masih kita ada Bizon Interaktif. Dengan salam anu minggu. Depan boleh lagi nyungka main lagu mesomi DJ Dutukas berpagi itik. Kita bidang dot tayuk berpagi itik bersama dengan Linda Jabar, Bunga Kupuak.

0: Ya, Bunga Kupuak versi dangdut mesu Linda Jabar dengan Megafos de Matik. Nah, ya, 2546 semalam telefon kita ada berupa pagi itu bersama pihak bagi kita. Halo.
1: Halo, selamat pagi, Bijak.
0: Ya, selamat pagi. Ya, ya.
1: Ani, pagu.
0: Pagu abang arti ya.
1: Oh,
0: git putiak kah?
1: Selamat anu minggu dah. Oh, Bijak.
0: Ya, ya, selamat anu minggu.
1: Yo.
0: Ya, ya. Okey.
1: Aku tiba-tiba mu aku eh.
0: Sino Denny ke?
1: Yo.
0: Laju mana ya? Okey.
1: Laju mana takap?
0: Laju. Jadi terus dengan salam ingan ya Sino Denny.
1: Iyo. Aku ingin salam di muka dia ya.
0: Ya, ya.
1: Angin salam baik pagu semua apa pagu selamat dua minggu semua angin salam di adikku di Kupuak ayangan tuaku di Kupuak tu ni semua Enjira Encido Hindo Air semua Sembuk Glinas awak geng awas sembuk glinas.
0: Ya.
1: Medesem, lebat jawas. Ya mo. Baba Kastang,
0: yeah.
1: Baba Julian. Ya mo. Di bokon, cua-cua di bokon, aku dikutik nak tong aku work eh. Aku mo, tak mau main lagu je yo.
0: Yo, yo lagu ni?
1: Lagu. Dia tu aku fikir lagu no dia. biar aku ni. Ya lagu Ti Tegang boleh yo.
0: Ti Tegang. Boleh.
1: Bodong ku ngaji teh. Lagu no paling ku minat eh mula-mula yo. Nino no yo. Ya di Nino yo no. Bertanding le oni cu aku ngaji teh.
0: Yo ke.
1: Yo, yo kumina tege,
0: Tiga hang ya.
1: Tunggu jeda nama iyo yo. Itu sejak yo.
0: Ya okay, terima kasih Sino Denny. Ya ya.
1: Bye.
0: Okay bye, selamat dua minggu.
1: Selamat
0: dua
1: minggu
0: demo. Ya ya, okay. Demati dan sama Sino Denny. Ceria lagi angun nabi sama dengan kita berpagi Siti lagi ya. Dia minta main lagu Tiga Hang kot nah. Okay, terus kita bersama dengan kita ada Facebook. Ada Suap Alim Suap Pagi No Minggu. Dua Sampai Tugas DJ. Dua Geng-Geng Awah YFMB dia. Semoga suara-suara sihat selalu. Mitya Odak DJ main lagu Bintangku. Suap Penyanyi Jackson Boson. Ya, dengan God Bless kot. Terima kasih Suap Alim bersama kita ya. Okay, Peter Kilan ada bersama kita dengan lagi Angelia Encidor. Shalom dengan selamat minggu di Soporeg. Para fans peminat lah ya YFMB dia. So konti DJ kona. Salam damai so Mam Wong Yun Soporeg DJ request ragu so Shia pinyawa pingudip kon ya. Okay, bawa konten pun ada bersama kita dengan lagi ada Atiang Pakok ya. Ada Franz Adam Sabtu Gas kona. Lawrence Mike bersama kita. Hi DJ kona. Selamat pagi anu minggu salam ceria mesu bala geng-geng awal Facebook PPSMBK sama pagi semua dengan pendengar radio Bidaya salam sehat de selalu anu minggu tik kuat ni ya sama dengan mesu Lawrence Mike ada Augustin Mawah Augustin bersama dengan kita Nicholas Teres selamat san-san sebab tugas DJ selamat bujung minggu buat semua kuat ni ya. Okay, ni lagi pengabat dengan kita ada Masa Tina bersama kita. Halo selamat pagi.
2: Selamat pagi DJ Angie.
0: Ya, selamat pagi.
2: Selamat minggu dia ingat.
0: Selamat anu minggu. Semua glinas.
2: Yo.
0: Yo. Glinas lalu ya.
2: Yo, aku ngajit lagi ni no. Rami di Serian.
0: Yo, yo. Ogi Rami di Serian. Kan Odi Kanok kah? Aluak?
2: Yo, lah. Aku nak kajut dia. Kudu anu yo tano.
0: Anu ti anu las eh? Pio buah.
2: Oh. Yo ke? Anu ti las ke?
0: Anu ti las.
2: Oh, ya okay. Oh.
0: Boleh, masih ya, sempat.
2: Nak bumi dia. Ada budaya
0: kan orang. Okey. Okey, semoga Nas ya kirim salam dua sih pagi teh.
2: Yo, aku ingin salam terima kasih dia ingat DJ, ingat Ogi jawab telepon DJ. Aku salam kepada dengan fan club Sembuk Green Nas susu ada sopak kani. Ayo madih kuna yung tua sama aku dok pos rapid. Bara kajian-kajian ku dak kupuk staff. Ayo dengan ku perendaja Perancis Dania, Nopik, Nipik, Torom, Anjala Anjebi, Enchedor, Lina Tambi, Mirisarup, Dua Susuak, Dabukobukot, Rintek Nimai, Babai, Babai Katang, Babai ini keti, Babai Konten, Susuak no. Ado bara-bara kru-kru DJ dek su ada bertugas setiap onu dengan ibu ko i. Semoga susu sihat gerenak ke. Kulaan lagu ano bara dingan su mega pos yo.
0: Bara dingan.
2: Yo bara dingan su mega
0: pos.
2: Yo.
0: Okey, no si jaga.
2: Eh, no ja ayo, thank you DJ NG.
0: Terima kasih semua Glenas. Dadah. Okey, sama no minggu ya. Ya. Yeah. Okey, semua ada masa semua Glenas bersama kita ada berpagi Siti dengan kena tadi hibur lagu penghibur kita. Ngin itinah kita bersama dengan Timala Berjedema.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gak adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok KE di RTM.

Bintangku semua lagu penghibur Masu Jackson Bosan dengan Magnificent Five ada mati. Nah, terus lagi bersama dengan kita ada komen dengan kita baru pagi ni. Ya, dengan Mr. FB Tapa. Selamat pagi ya DJ. Salam menuju Cikgu Rose dengan staff The SK Lubang Batu dengan B Tapa. Minta main lagu Sonia Masu Mike Ranta. Hei, Konia. Okay, dengan lagi dengan kita ada Vukun. Pada tu bersama kita ada Facebook Masa Tina Jackson Ritan. Selamat Isan Isanka. Selamat Numinggu di Yensok Perg. Peminat setia YFMB dia. Geng-geng awak, geng-geng PPSMBK. Salam manis kadamai kemesra seraru. So kampung mambung pen recent request ragu. Ruruh atinku so Hamilton Joneng. Ya, terima kasih. Ya, aku ada masuk Jackson Ritan ya. Clifton Cliff, selamat san-san ngasop tugas DJ, salam numinggu di bara peminat YFMB dia, semoga ceria-ceria selalu, request lagu napa-napa, konnya sama ada masuk Clifton Cliff, dengan lagi ada Ronald Dennis, ya sop tugas selamat pagi DJ, dan semua geng-geng awak, dengan ping-ping YFM lagi, harap semua sihat-sihat selalu, request lagu masuk Daniel Boone, Beautiful Sunday ha, tinan ngerinang, semua ping-ping YFM dah berpagi no minggu ti, harap semua terhibur. Memang ada dok sedia kita dah berpagi Siti lagi ya. Okay, dengan lagi ada Mary Amy. Selamat pagi DJ dengan sahabat tugas kuana. Dengan lagi dengan kita ada Beken pada bersama kita ada Vincent Tagau ya. Dengan lagi Nurul Atika, Richard Lingan. Selamat pagi, selamat konti DJ. Salam masuk Skudai JB. Kura kirim salam di kepala de kampung Tasik Kura. Dengan Tasik Mawang di kenal adepna. Dengan ucapan selamat anu minggu semua. Ha, saya mau belah dengan kita ada dengan Facebook Live YFMB dia. De berpagi Siti. Hong belah dengan kita ada mengkaping lagi. Ada pingirami program dengan serian berpagi ti. Boleh payak-payak ngejung lagi ya. Serian AgroFest 2026. Anu ti saya menupi mangan. Lagi dengan dua masa bersama. Dengan pengatur The Dog Nampan belah dengan kita sama Kuching Festival Food Fair 2026 dengan ti demah bideng dog tunah masa ti na lagi ya. Ni na pesta pimaan kucing 2026 dengan pingirami pimaan de milang sewa. Memang tiap-tiap sewa de dog natur de kucing dengan ti nyedia 120 taruh. Gerai ataupun bancel dengan Kinuhai 26 Anu Carnival Pimaan Siti Dok Natur. Dengan kucing sekali lagi dan nyambut lagi pengerami Pimaan Sewa de kali iti dengan puan kita sama Pesta Pimaan Kucing 2026 ataupun Kucing Festival Food Fair 2026 ini ti sama berendu dengan Anu Sarawak 22 Julai de tayid lagi ya ngina pesta de sawa iti bunga sekali de dog lanjut sampai 26 anu masu 22 anu buran ijo toks mengenem anu buran mahi 2026 de dapi ya na dataran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS ngana tayid tiap sawa lagi pengatur siti ya dengan perayaan ataupun Pimaan the Nehun Kuching Festival Food Fair City memang cukup unik dengan ada lagi dah nyep kelak kita tebek nada selama itu memang ada duduk jual lagi ya. Ni nada masa dah sama tinan platform penting bagi bala pinemi dan meneg masu da abi binua dengan the binua sepak luar negara terampuan lagi. Budaya makanan Sarawak tepun semah pimaan Sarawak City lagi ya dengan masa na semah memang tiap anu masa nundi sampai nu minggu sambung nundi nu minggu pukul 5 lama tandu sampai pukul 9 ni bingare dengan iti promosi budaya pimaan kucing dengan tradisi bi macam kaum dengan pinanek ataupun masakan kreatif lagi ya dua masa dah sama dengan penyambut anu Sarawak 22 Julai depan ada lagi kiberet ada abis acara iti ngina perayaan iti lebih ihong ratina dengan skala bahas lagi ya dengan iti pesta makanan kucing ada sudut pinanek maan tradisional bisina ada lagi bijua kainaan kisahup lagi ya mempidana mati nah dengan wajib kita cuba kuana wang masa kita ngejungain sama ada bimacam-macam lagi kuih dok jua pimaan kinaan dengan
masakan istimewa masa wakil lebih tahu puruk negara dengan wilayah lagi ya ada sama berkumpul dengan Kuching Festival City ya dengan semua matina kerana kita rampuan lagi dengan iti wakil masuk lebih tahu puruk negara dengan prima bandar gastronomi dengan rangkaian bandar kreatif UNESCO UCCN de meneg promosi budaya pimaan de seluruh dunia selain napan malati ngapan semeng orang chef antarabangsa nek Sarawak lagi ya bagi majlis bingara malam amal dengan warna-warna antarabangsa lagi sebenarnya mati nanti ya dengan nanti boleh kita sama-sama meneg ini ti the paling tuhai dok natur de sewakti 26 anu ya Carnival Kuching Festival Food Fair 2026 dengan dataran majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS.

0: datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Padang Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Maruli.
1: Ya, mana telah lantai ha maru di jaka ni halang lantai ni pak bara maragata ya sen hado doa ni aku dia kalasu ya do ya ta kahum mata panan ore pa hagri hong ore pa hagri payung apa na telah tenjinang parang harok do ni hana fenal te jo parang harok hika alang angi ore pa hagri lakin hungi bara maragata do mana ni ya ana nan telah nyenang te pukun na telah lebih doa ni ya. Dahin na palahu, tino ngioh mana Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari tinopeng nga bara ya regata bara mihak naji tada perpaduan na masyarakat talang ni mana kuri-kuri na anak kaum daripa agama dahin na nihak na danga petageng ya dalai Sarawak ni lebih nak marudi langhipun sejarah na sendiri mega te joh regata. Ya, tengok kerana ya, regata ni hak naji ibu segala regata ya. Ana nak kerana abin ni hak nak anhinang tejo sejarah regata baram ana sendiri alang hipun naji lasa nalang dengep ji ya kuri-kuri kaum alang tek talam madale. Ya, dalam manuti kurina ya tejo ju ekonomi mari alang te ha utara Sarawak ngajeloh ha kurukurin an projek infrastruktur melegah 3.2 bilion ligit mai ji peluang meju tejo sektor hadui UAE berapa halam hadui tuvu ya dahin apa lahu talam pelaburan. Eh tino haduan nana na 30 ong ya hati bare maregata dalam de. Okey nan ok info te jo regata baram alang dahna ya dalam maklarah tam kuri-kuri doa ni ya lebih nak mana telok langsung te doa ni do migu ya senado ya lambat te keselamatan na telok teguh telok pano te alan alun. Okey, hati yang layo nak jam tamak kerani pukul 22 junang minit ngedo hati yang layo nak telok peji talama program Bitung Urip Tam ya putung domigu ngedo dahin lebih ngahap ngejelo program PDK bi nyenang ngate jo hadui telok ngahap abin lebih ngahap te live telok apa jo man mini studio baram regata ya. Okey, telah peji-peji dalam program Bitung Uripan ni. Long alanggeri marung iman yang memancarkan harapan. Alang ni mana Pastor Nicholas Tingang mana telah lima.

Salam. Dan selamat domingo menitam lim panak paharin lak kenyalam lan Tuhan tam Yesus Kristus. Mulu genep pesok din telok lim lam betelo alam alam maya ya. Bi dawani aku sangkri itam pia-pia pekalai. Dahun surat Tuhan alam Ibrani tulam puji Joji atang telok. Ya kumanu nih, kuri-kuri kata mensepuntam marung kinah. Joji, tepa kinah ati hakna itam menglan ket alang tam nekyang sengala. Dahin menglan ket alang amtula. Awin, kenan kinah ati dahak sepuntam tula tenang. Joh telok, kenan kinah itam jam lim lim ket kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihak ti lim ket alang entam nyinang ani nusi hak laung men ket alang tula. Saya terus sebayang. Amai kami dalam surga. Kalau ni nukam haunan kak kerenih. Kalau baraso kenap Tuhan, awin kami ipun Tuhan Yesus Kristus alang sayu lalanati. Dan dani kalau sang piah-piah pakalai tejoh dahumani. Kalau ake belum angkat Tuhannya duilam kenap kalau. Ja dahumani. Jadi disutuk men kalau, waaman kalau. Alam urip kina kalau teka Tuhan. Amin surga, ini sebayang kalau. Almarai Yesus Kristus kelapa usbayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip lang agreement telo ini hakna iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Musiku sengjam nolo tu translate nak tel don kayan mentelo kasi kui. Jadi kenelong langsung pengalai hakna itam jam almurib tam ulam usun tanah ani ihana murib alang penuh ketidakkepastian te menita murib alam tusah te palang naku mahume te petakut amdang menampalahu takut am te masa depan nak almurib kerini itam pakalai tek media. Alam media masa alang tek kere ini pah. Pedung-pedung itam ne inang media ati kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa te atang daun utih. Bimalepa itam depasi. Ya kenap. Te penjaka itam laai. Dahin lim tok anih. Itam jam. Itam pah sang pade pengharapan. Persoalan nak ini pada kebaharan yang lenyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alang deng na itam kelunan anih tahan alam kinah tam. Alam usun tanah alang jiak dahin jaki Tuhan ini. Tininah surat Tuhan terang baram menitam iha nah adang alang mauk itam pengharapan ati hana kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kinah itam kelunan Kristen nusiha nai men batam tua. Nusipah tawid itam paan nai alam pang gereja atau hino tua pang Kristen ati. Bi perlu telok jam. Kinah itam alang tagang atau sejati ati. Ya nah kinah alang murib dahin alang meok sinaran Allah terang atih dan harapan nusiha menbatung itam dap tua pengharapan atih atau sinaran atih bilahu menkelunan alang behtam tawid aninah surat Ibrani bara marung kinah anih menitam. Lebih-lebih nah alam joh
ji anan deh. Dehin telot ini sang pakalai, teh telot tuk, marung tuk, iman yang memancarkan harapan ini. Alang lubunji terus sang alai hana. Iman adalah dasar kepada harapan yang sejati. Tapi anan lah, alam Ibrani, alam Johji ini u ngetageng telok, barat telok, meruntuk maksud kinahanan menitam kelunalang pesayak di Tuhan. Harapan hitam kelunalang Kristen, nusihak nai menhadui usun tanah ini. Nusihapa menhadui emosi hitam, atau remalan hitam kelunan, bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kumanuni. Aku harap lim tok anih adang sayu lim. Anan menusun tanah. Bi kinah kelunan Kristen kuma, kinah tam te Tuhan, aku menglan Tuhan kuis tetap setia. Lanpah tok ati ampayan nai sayu. Wow. Kahum hitam ani kecewa nusi hak tawit Tuhan amdang atau gagal. Bi hitam kecewa tawit harapan hitam mati entam lo tetuk alam jaki tua. Lebih naman hadu hitam. Hubungan, status tam. Dan ua batung tam. Sendiri. Bila nah tok ati am tagang harapan itampah nai lemah. Awin atina surat Tuhan paan pehitok itam. Tuhan tam am peletu pasan kedap nak te itam kelunan alang lan nginah teha. Lan pah usun tanah anih paan tua pasan gaya lun nak menitam. Jadi anilah tolong inang. Malak pahri nak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Ala sayu. Tidengah sayu ini. Alang telah ala. Alang kedua. Alang telah sempat alai. Nah, iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenun lang asang geri. Telah ini. Nah, telah asang inang. Alam 2 Korintus 4. 26. Atang puluh saya. Tinan ku alat. Jika tah jilung. Meruntuk Rasul Paulus. Jaka anan nusi teh urip nak jak anan kelalau lalek seng denak alam urip nak. Itam penjam anau lung Rasul Paulus sejarah demi sejarah nak. Ya. Abin ni hapaan tertolak jekatih. Murid kate anda hak jin ada penjara lengpaan pindah halu jaka anan nusih masuk pete tokati berhadapan dahin ancaman patai palau lan banuti palus paan kuma nusih ku iseng bekek kenap awin nanun kurina awin kinah ku yanih kurina maok urip alang sekdep menuh urip usun tanah nih. Wow, luar biasa. Warung urip kinah. Alang telok pekalai TR Paulus nih. Paulus inang urip kate ati. Iha jam urip kate ati iha nah alam jaki tua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alang tepaan teha. Ananah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan reality kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati nai man Tuhan. Amin. Itam Kristen alang hipun kinah. Mungkin tek loh kah menitam alang jam kate dahin nangi. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka
tetapi nusi hitam kehilangan arah. Lulana, pada kembali nak nyala malam tuam Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan nih. Gahom pergumulan tam. Gahom permasalahan tam. Aku sembarang telok. Mengkelung pergumulan tu masalah tam atih. Marem kinah tam te Tuhan. Bainah kinah tam jadi sumber harapan alang maring. Amin. Ya. Mengsem kekenep. Mengsem kalah. Dan bergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ni. Lam Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah, lang bayar loh. Loh pakalai hana. Lang ketelok. Iman yang memancarkan harapan. Menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5, Joh putelok atang 16, komandu nih. Ikam aninah, hia usun tanah, awi hia, tebeleh, tenun ngaban nak, nak mih laan. Awi nusik nah, tebang nak laan, bi endaha sawhida tuanah, endaha ngaja tungtung. Lupat, tepah ikam ani Allah usun tanah. Uma alang hujung ngalang pah nusi hak dang sihuk. Nusi dah nyawet lirui dahin mahuk na hida gatang bi endah tenah tek kudak lirui jaha malah menlim dah alam amin. Nunan pah tekep Allah kam malah hak unan kelunan. Jadah hak nyindang hadui kam alang sayu dahin meju taman kam alang hak surga. Haleluya. Men injir Matius 5 ani. Niratok marung itam kelunan alang ginah te Tuhan. Bila itam kelunan Kristen ni murib lelan alam ginah te Tuhan. Lanpah itam nelunga tusah. Kejujuran te tengah-tengah tekanan tamani. Taa setia lanpah tok ati kate. Memang kelunan beh seakan-akan meteng atau ngenihang menino pengharapan kelunan anih nih. Wow, luar biasa. Kedulang barang metelot ini hana lampet lo paan kate tusah ngau masalah am putus-putus masalah nan lang hitam tulung ati usun tanah nih bidak beti oh senang turip dah biusite pengharapan hati Tuhan. Usite kinah lelan hati Tuhan. Lampah kita minang dah hati. Oh senang tu urip dah. Libai tu urip dah. Mun hitam ni ke. Bi telok ani ke. Eh tu sah tua. Tadi hinang telok tu sah tua telok. Ke Jakarta om cukup lan ket kuman telok. Ke Jakarta masalah terjadi pantai telok. Bi tam ni pan melu tua. Pan mage tua. Lampai tam ni. Alam urip tam ni inangi pasti tua. Bi pan melu telok. Ya, amin telok belajar bersyukur lim masalah. Amin tam jam kelunan alanginah di Tuhan ini. Itam punya harapan yang pasti ne paan mentuhan. Haleluya. Atinah kinah. Itam jadi kesaksian alang dakaya manusun tanah mendahas sekeliling tam. Alam rumah pur telok Rumah 25 ayat 13 komandu nih. Sayunah Allah alang paun kina hati. Ngepnu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah. Ya ikam sa. Ya ikam sa nai nyungai te alam kina kam hati. Alam tegang belua maang. Alam tingan belua maang. Usun tanah kreni nusi kekurangan melumat. Wah ni lang taminang. Ustek kekurangan dalam musuh tanah kreni. Lim lim te. Ya. Lim dang hana menitam. Itam ngiwah ke tok tok hati. Ya. Oi kreni ke? Oi unak ni berjudi pakai daun. Kreni berjudi pakai online. Nah. Ini melumat melumat lang terjadi di usun tanah.
alang nantam pejate ga urip usun tanah. Bi tangkut ini henok nak kinah tam. Itam seng jadi sutuk sinaran mendahalang beh. Nah. Alam hanuti lampa tuk tuk ati mulumat terjadi te alam usun tanah. Bi alang am te alam usun tanah ni hana kelalo kurang pengharapan. Usite janji lang sayu. Usi tetok lang tenang. Usi urip lang menglan te Tuhan. Anti alam usun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng anduan maok katok ati. Bi itam lahu seng jadi katah alang sayu alam urip kinah tam. Dan geri Allah sinaran ati terang ati menusun tanah ni. Jika tah alang sayu man kinah tam. Nono tuk na, nono cara na itam ji na ji kata lang sayu man kinah tam. Memang lan, itam kinah jate mujizat ne lemur tam. Alam bat ne membatong tam, ne menamin tam mujizat. Alang telok biasa telok nihi, alang sakit hendak sembuh, alang buta dilihat. Bikinah tini langsung baram telok panak parinak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Usia men sayu men batong telok tua. Usia sayu men ageh telok tua. Bitelok pasang jadi sinaran merkinah telati mendahun telok krek teurip telok ya nunutuk cara nak ya talak talak telok ni kalau nalang pak andui ya mabuk pak andua nunapa lisun jakok ti sekira ngelabuk tua lahu lebih lebih nelaan petuyang petuyang ninja re petuyang ninja ti laket dindo. Nah, nunutuk terus kumak terus nginah ke Tuhan. Nunutuk terus menjadi sinaran, pancaran mendahak kelunan. Alang beh, alang musuh tanah ini, tanak terus nih, kelunan alang pianu nih. Alang dui, ngelabuk di sunjako, petu yang ngerehti. Ya. Sabung ngerehti lahan. Jadi, panak parin akan nyalam dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Perlu terus nang tiktok aneh. Jadi hana daun Tuhan ni ngajen telok pia-pia. Marung urip kinah telok pancaran menkelunan lengbeh. Kinah alang sejati nusi sang tesiho. Kinah ati hana alang maok Allah terang dalam harapan. Bila itam menglantai Tuhan alang setia harapan nusi tay matai lanpah to ati empayan sang tay pasan. Dawa ni panak paril anjala malam Tuhan tamis Kristus. Tuhan mawe hitam lim hipun harapan atih atas dasar kinah tam tek Tuhan. Bukan pada keadaan. Pa'en tek kinah lanpah telungak usun tanah alang kate. Itam sang pa'en jadi seluruhan harapan menusun tanah ani alang la'ai dan teluka. Panak parinah nyalam dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam tek Tuhan dan meok Allah tersinaran terang menusun tanah aneh. Haleluya. Tuhan memberkati terolim.

0: Ya, mani tam lima jam tam ha konti kerana 5 minit lalu pukul na ji ngado. Mai sekedap mana telok lima lampaan pun ji ngajalong pegurem tam. Ya, mina mana telok lang tehereh ti talam dale. Ya, hitok te keselamatan na telok lim. Ya, jam le hata lo pagi, tau lo masak mana dah hok tam adoni te pukul na ji 5 minit ngado. Onang kat pukul na ji jiunang atak lam segmen motivasi daripada hok tangan atau lo ya dalam kelarah tamak ngedo ni dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur tepat te pukun ji ngedo ngahap de dang ana telok kerang ngeluak te jaka alang piah ngoak ngedo jima ya senado te kuri-kuri info halang an telok kusik ya dalam kelarah tamak ngedo ni mina ani hana megak te jo konsep perpaduan doni 26 pada bulan natusu persembahan kesenian tradisional etnik Hazon Utara dahin persembahan artis jemputan ya Hati Remles Water Gary Gerus dahin Mawat ini hana tejo konsep perpaduan Lang Dano ya dalam madalih lebih nak Lang Dano nak majlis seni Sarawak ya dalam kelarah tam ngedoni ana naji info mana telok lim dahin aja mulai telok peji dalam segmen dahok ta madoni aku sang hagri telok peji ya kelenghi info no depah dengar-dengar lang ni man baram regata marudi telok peji dalam laporan ha selang ni man hari na telok DJE no depah usunukung lang te ha baram regata doni ya dalam kelaratam telok pepiah peji kelenghi laporan orepa info man iha kong alang te ha baram regata
1: Saya pahabong wak doni do alang abek loh man beh kaliah barang regata marudi 2026 alang amato man 23 atang 26 do bulan tusu ani deh doni ihana do alang abek loh gak tek do minggu 26 do bulan tusu man hadu ani anna jima ani deh te 23 an kaliah alang anna petadi yang haiti perang haroksi terhad dahin tidak terhad tertutup dahin terbuka jadi man telok lim nah taklem dengah alang anak kami na malam deh wina te manhang telok langi kemjam dan dok togaya dengar rame alang anak malam deh tejo ratu para meregata 2026 ok tampi ji taklem rame malam deh teguh malam kebelayaan deh nadha anak ratu Degata Baram 2026 Tino alang api nama uji Alang higam ratu Baram Degata 2026 Hena Yunis Irin Laing Men Uma Aru Longatip umur 22 Duman Dehina Tino Ihak dengan te api Tibah sin hukah 5,000 ringgit Makauk dehin syas Jadanan tua Ihak alimkah dengan api Best catwalk Api telo atu rigid sas dahin makok alang api nombor 2 ya nah Adeline Henry Lawai men long makabar api pari burigit makok dahin sas api nombor 3 hina Steffi Ana Apui dan api telok ribu ringgit makok dahin sas jadi men best dress hina Jessica Puyang Vincent tino ya dang te api jiribu ringgit makok dan syas anak-anak tejoh dengah petadi yang ratu regata malam deh teniah mendaha alang menang dahin mendaha alang ejan menang tek lokah apa amana alang dang ngioh menbe bakat lang kelohipun alang na men pahalang sayulan ngioh petadi yang alangan na hinok tua awana telok tek okey gak dahun tam talam makdo ni do alang biak loh Petadi yang perang haruk regata barang madua ni jihma ani deh mato sengaran haruk ke telok pulung lakek besi haruk tertutup alang menang ya nah pasukan anak murai singgah tagal awanan pakayuh tidak terhad wanita tertutup haruk ke benerang empat mana pasukan trawan mulu alang menang awanan petadi yang pilih mako ke Petra Energy Pakayuh tidak terhad lelaki. Kita menyenang alang menang ya nah pasukan SP Tapi tibi Brunei mendaleh Brunei Darussalam. Wan ane tampe jingwa antek joh perang harok telok pelulong lagi terbuka pihlek makok etnik gemilang YPS. Alang api nama jih ena terawan mulu satu, nama dua Sri Merabung satu, nama telok Taming Sari N 76 Putri Salju, nama empat Lakin Belaga satu, nama lima Sri Pawana dua. Barang harok tidak terhad lagi pilih mako ke Petra Energy Berhad nombor GSTP Brunei nombor 2 Lakin Belaga 9 nombor 3 Singgah Tagar 3 nombor 4 Sri Merabung 1 nombor 5 Taming Sari and Tusuk 6 Putri Salju. Jadi gak tengok petadi yang pilih mako Unity Baram Regata 2026 tidak terhad. Alang api nombor G Hena Terawan Mulu, alang nombor 2 Hena Singgah Tagal 2, nombor 3 Taming Sari N 76 Putri Salju, nombor 4 Sri Pawana 4, nombor 5 Sri Pawana 2. Di negak tejo perang harok tidak terhad menadah doh kayuh tidak terhad wanita alang nama ji terawan mulu nama dua Lakin Belaga satu nama telok Singgah Tagal satu. Jadi lebih ini perang harok alang bayak loh ihana 25 long terbuka, 20 long laki terbuka, 10 long doh terbuka. Dah ini pihlek hika lang dengapi makok raja Batang Baram Regata 2026 tidak terhad melawin 5 dah alang begelah juara Jarun Regata Baram Rudi Ani Anna dah alang sangte petek tak alam hati pihlek makok Raja Batang Baram Regata 2026 ini. Jadi aku ngiuk lebih ini hajak dengna hunge Baram melupak ayak menadah alang api bagi tak alam pecadi yang alang atak kai kemelan anak kelunan hinang tak alam perang haruk alam bayak loh tek doa ni heti tek 26 di bulan tusu 2026. Ok mentolak kelunan bangu han jinun tek keliah tegu malam ajian penesah. Jadi Baram mentolak li malang tek ha marudi malam ini asun keloh hado rame alang bayak loh anna ha merudi waterfront hena kelunan bangu seng ana pahani teh hang penyanyi-penyanyi dak tam daya alang pahani tam kelunan bangu nen tam kelunan Sarawak alang tu get lagu natang pahani kelunan bangu ha waterfront merudi malam ani hena Ramles Water Mawat Ika Saiful The Crew Dahin Pinomal Band. Nunanah dengar alang ngabayak loh menakui alang tehak mini studio Mir FM hak waterfront merudi dek do rame Baram Regata merudi 2026. Main saya kenap tehak bahani men DJ alang tehak konti Mir FM dan jaka ane akan yang mendaharin telok alang nyadui hak konti. Saya kenap men kelok lim dan temau peci dihen kami hak Mir FM. Aku usunukong mai selalu bi mana kelok lem.
0: Ya sekedap mana DJ Nurepa usunukong alang u bara tejo info Nurepa kurukuri na anak kelia halang dano ha marudi jaka ni pagu te Baram Regata 2026. Ya kina mana telo alang peji ya PPH te prame ya Baram Regata tino do lang bayalo hado ni ya megak te 26 de bulan tusu talam du mana 2026.

Haida sa imo na daho ta madoni ha talo pajong ha tanyinang ha daho anan wakti ha pes radio kaya na talo ya mambe daho alang jana selap mana talo korek bi papiya ha talo pahitok lupa patumun ya talo madahon ta makayan ya. Ani ana maga ta jo ha daho tagang ya daho tagang. Ate dua kata akte haida semana dahok ta madoni mega te dahok tageng bi jemlianan hatelo pihak PPH tenyang dalam dahok ani una areng ya dahok tageng ani anala dalam dahok nageng ngetageng dahen petageng ya una lo telok tenyang ngeci kata haida semana dahok ani kata halang una lo hati tageng lan nalubak tin lute ane ya tageng lan nalubak tin lute ane ona ne kata halang kedua tinan imna tageng kepahsud bahanan bahi mao ya imna tageng kepahsud bahanan bahi mao ya nana dua kata halang ak lo mana telo HP radio kayan haida segmen dahok ta madoni ya mina dahok ni dang antelo apa kali no depa bara ya mendaha anak telo no depa mendaha so telo jada jam matala madahon ta makayan tageng ya tusah telo seng mabet nurpah Mekah nurpah naluba nunan ya tageng ketat ya anak-anak te kata dahau tageng ya tageng lan naluba tin naluti ani tiada kata akte hapes radio kaya anak telo telo deng na kata-kata langha langha beh lahu te dua kata halang akte ani ya kahu mempelebak kata dang telo na ada dahau tageng telo hirairan jaka telok deng ya mati kata dahok telok te hapes radio kayan tam ya ja telok deng tumun repah itu kata dahok ani ya mina mendahak langsung ngenep na uma ji uma mariang anana ji dang telok petira te hadui dah na uma hati nageng ya tageng petageng nunan ya dah odo ni tageng tageng lan ju umareh ya jinuna tepuva jinuna

Ina dahok ni dang paitok lepas petumbun atau lo dalam dahon tamakayan. Ji dahok alang telo usang putong putong do ya apa na telo papia hitok te alam dahon tam ya. Okey sekena mana telo lim se mana dahok tamadon ni dang ana telo kusik ngelua te jaka alang piah ngua dalam maklarah tam ngedo jima. Ya pukul na ji junang atelok peji dalam masih mana motivasi daripada hok tangan atelok bihui nak telok tepah yang ha pes radio kayan ta mengedo ni ya tek ji bakeh atelok ngap de ake lagu ya ake lagu pepiah pahan ni pahapan na dalam klara ta mengedo ni ha kurin nak ngap de ya nak na bakeh atelok ni de ya ake lagu geri gerilim nun nak urip kak korena dia aku itu nyendang lengua arang ya gerina urip kak pala Yesus ya korena tenan ibi-ibi ya sengarah ngedo menika seudah minggu DJ korena ake lagu gerina urip kak pala Yesus biar ku nyendang jenung petek lagu lang te tajuk lang na'i bi aku ngeri neji lang piah te tajuk anan lah mika ya ibi hati geri lim mafa kenap kak lagu lang kena nak jirin bayak mana telok lim haradio kayan Miri FM.

0: Ngelarah,
1: Ngelaluan,
0: Kehidupan,
1: Pejidahin,
0: Radio Malaysia,
1: Kayan,
2: Ngelarah, Ngelaluan, Kehidupan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelarah, Ngelaluan, Kehidupan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.

0: tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedok men kelok nyam. Lim-lim mau domau kaya anu mau pune. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak kaya nang ngek leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak kelam tenang te, norek kelau kelang sekolah, tangan na sekolah, men sekolah ni tua kurip te, men sekolah ni tua kaita aman, ni nang norek nutil ho, te alam nunun, kunangan kelau nyam, tangan na sekolah, norek pelau, ang nyadui, tangan na te nyadui rinda, mang dui na tanah kelau dui, kelunan bat pelau kelunan, sida kasih kelau. Tanah kita mabuk-mabuk kita dah. Ini orang kasih kita. Norek kalau buk kalau tau. Nama saya buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mengkat nyelinguk. Mengkat am kenap kelunan ini nang buk kalau. Norek ke kanan. Kanan alang suku. Kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak. Ngio. Mengnakat alang habe-habe. Ya reji dahuk mengkalau nyam nangan kalau. Ngio. Barik alang nyemukan kalau. Dan kelunan ngomnan. Hari ok dahuk.
1: Iya nana, dah tangan alang neman puan Elis lah yang megate joy tamdo nih asun meliputis asa korena sejak lah nanti ya. Itamdo nih kahu mepelebah hadui lebah anuarana bisnes lang telo na pelahu lebih nak mendah lang manu hadui bisnes. Ya tenang lah dah nak meng meliputis asa korena asun meliputis asa korena ya. Okey, jadi dah awak tangan lang neman taman unyang hab di pelahu mang na barek selangok ya. Lebih nama dah anak-anak telok ya lang santai sekolah alang su mau telok ya. Kinah dah ipun barek alang sayu ya sekolah tangan-tangan ya hinok van dah hati na depan lebu tak lama sekolah dah. Ya kena dang peji ngeluar aida segmen dah awak tangan daripada awak motivasi telok te jakak lang piah ngua ngedo jima. Ya dalam kelanata mengedo ni mai saya lebo sayu ngelarah ngedo man wanjau kerana ya saya do migu kerana saya do migu menikah lah wanjau. Halong wat apo ini awi ngelidem de kerana ya harap doa ni sayu alam matan anak sekolah alam matan anak sekolah teh halong lama kerana ya. Jaman telo alang hata lamano telo teh reh teh talam dale hitok teh keselamatan telo lim ya la nanti doni do migu dah anak telo teh sekolah ya jima dah nahri sekolah ya teh lang uli jaki pegu tu jong migu alang teh jendang baram regata lim de korek ya doni maten dah teh sekolah ya. Asun hado hade-hade dah anak sekolah telo yang jendang sayu. Ate na melak tusah telo nak kulah uli laan jahat je langsu anu telo ni. Lebih nak tegu tak nyenang hitok tak sekolah manunak dia pakai haruk. Aduh ketam melak alam ji bulan ji dua minggu renah ni materna. Jadi nah hade telo hitok ya bahi melak nurpa nyenang sayu-sayu bahi pade bahi legak. Ya, dalam kelarah tam ngahap pukul 7.45 minit ngedo. Ya, telah pepiah peji dalam info nurepah dengar hak liah. Bi dalam nuti pah ni apa na telah ngeriang cilagu lakanan Alex Lihan. Ya, putung do aku matang.

Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

Ya nak lah telah tanya nang dengan keliah mana bintulu ya tanya sukan motoi hak naji hak keliah halang ayak alang deng musang kahu mempelebat dah atlet Sarawak alang deng geri arana sayu dalihani nurepa alang deng teh wakil teh peringkat awang dalih. Yaitu ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepang Iskandar Tuki Bara tejoh latihan alang pejoh nunang pelahu disiplin alang bo dahina pelahu te sokongan alang padu winak ni manhinan taman nunang pelahu mana persatuan pertubuhan bukan kerajaan nerepa NGO dahina sektor korporat. Itu no ani helang deng hak geri dah lebih yakin lebih nak mendahak tebinyam lang tek tala madale deng te lebih bo nepa pejoh tak lem kelihanan. Itu no kelihan ni jana tu ada ngageri hati joh kekuatan fizikal bi lim kadang geri disiplin nepa keyakinan diri. Nunang pelau semangat dak juang alang te te hang dak nyam jadah jantawin te hadui hadui alang am sehat.

Yang keluar dalam info keliah. Eh, tengok Azizul Anwar Adnan memilih jadi Presiden Taekwondo Malaysia dalam penggal 2026 matang 2030. Oh, ini dia adalah halam majoriti halam dah milih ya, halam mesyuarat agung tahunan AGM Malang Kapulo Telok Persatuan Anan Alang Dahna baru-baru ini. Ya, tengok ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Anan dan Pertahan Ji Jawatan Hati Langbo dalam Badan Induk Taekwondo Daleh. Oh, ini dia pakalah Datuk Dr. Arasu Tangga Velu. Ya, tak lama petading dua penjuru alang anhinang halam telok puluh tusu undi ya ketiah te puluh dua undi. Ya, tengok muka men taekwondo Malaysia alang mayak taekwondo Malaysia tengok Azizul Limkah hipun Haji Jawatan Naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia dahin Presiden Persatuan Taekwondo Negeri Sarawak. Ya, taniah Man Azizul Anwar Adnan alang amili jadi Presiden Taekwondo Malaysia dalam penggal 2026 atang 2030. Ya, dalam info keliah Man Awang Dale. Ya, penjaga gol umun 40 duman Jo Zinha Anihan Naji Man Wira alang luar biasa. Ya, dalam Cape Verde te Piala Dunia 2026. Uhak ni de peji dalam kelab Gagasi Chili Coca-Cola nunan kuren kelapanan. Itino Vo Zinha anihak Naji pemain Coca-Cola dan ihak ni atang ha Chili te kuri-kuri do. Uhak tini tina pemeriksaan perubatan jumlah ihak ni de an perkena secara rasmi ha Stadium Monumental. Dahin ihak nilimkah ala perhatian teguh Piala Dunia abin ihak tekna aksi alang cemelang na keputusan seri kosong-kosong ngapete talem majora dunianan. Ya, tino ihak alang sang ada ha UDT ha Chile mana kelab Division 2 Portugal hati San Vaz. Dan ada ji info mana telok lim te ji penjaga gol alang haja melang tegu Piala Dunia te no penjaga gol anan te apa ji dalam kelab Chile. Yang mana telok lim hanunan telok pepi apa ji dalam telok dengah nerpa info tejoh keliah. Ya, kena hadang pahamu ngeluak dengan hak keliah te jaka alang piah nguak ngedu jima. Ya, pepiah telok lah batik pengumuman atak duit lang telok lah putung-putung du. Ya, hak kurang te mi te te pengumuman telok alang lebih nah nah lebih kia mati alang mi te nang telok. Okay, saya kena dahena sengerah dengan dua mana telok lim. Ya, dalam kelarah tak masa nado pukul dua lebih telok peji dalam segmen keliah adat Asantam.

Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

0: alang pe habaram dahin belaga paanah peji dahin radio tam.
1: Ya jam tamai kerana hape ko na dua lebih tia halayona telah peji ngajlo segmen kuliah adat asan tam. Ya tino lebih ni telah pepeh hangar yang tekna ya tekna ni hana tekna 52 duman dah kayan. Ni ji tekna alang ni man ini uyuk bujan mana long pilah ujat batok mana telok lim ya dalam kelarah ta malevi ni ya kena hani hapa ngar yang tekna ane
2: no le hangun to ji
3: ye we
2: na koi mangat na ni matung matung to
3: bong pange
2: unak la koi menjo de la naran sayo lusan taman
3: antame
2: Tuhan Allah di anditam kina di dalangit
3: lenge
2: di odela nawa di lantingang tengah labang tingang
3: tele
2: di pang di kelunan lemubung lawan mubung tukung
3: dan pe
2: 52 duman kayan

0: Idi jore man kalok kayan melok utika utkan liman
1: more
0: nihak kita pala awin majo malisia. Nata

0: Kau celari banding nilan-nilan yang duan musang wihayutan
1: lele
0: di jono nan di tengaran kuih

0: Ani Radio Malaysia.
1: Why?
0: Ani Radio Malaysia.
1: Kayan. Kayan.
2: Ngelara, ngelaruan, apan, apan. Sudah ini Radio Malaysia. Kayan. Kayan.
3: Ngelara, ngelaruan, apan. Sudah ini Radio Malaysia. Kayan.
4: Mani tam lem nunana telo pepe abaje dalam masem man kelih ada ta sentam telo unger yang tekna ati tekna 52 duman kayan alang ni man ini uyo mujan melong pilah ujada bato mana telo dalam karah ta malebi ni alang pejogeri telo kerani perlu telo minit lalu pukul 2 lebih. Ya pukul 25 minit lebih ha patelok peci dalam masih meninfo ona ka pukul 2 junang atau dalam sejarah oleh pahlong alang jadi ado ni. Ya dalam kelarah tam lebih hado minggu 26 ada bulan atusu dalam duman 2026 masa yu ngelarah lebih selebu mana Jeneting Luhong Jo Asfiana Mahyus tamana David Peter semua lahang nunam pelahu sayu ngelarah lebih man Captain Jack Food Teresa Laing Roland Abid Lebing Siti Diana Linda Siti Diana dahin na mana telo alang kusik dengah bara dengah mana telo dalam maklarah tam lebih ni ngahab deh semua lahang bara kami ha matang hini lasu kerana ya lasu do ha matang kerana nunam pelahu sekenap mana Richard Jau sekenap mana dahun Tuhan alang u entah makering ani lebih na mana hari na telo alang u nira nak mana telok ya anu nampalahu Tuhan terus memberkati ihak dahin korgalim anan dahun recet jauh mahabde telok ngering ya tahri program telok ngering dalam program bitum urib nudan pelahu mai sekedap man Roland Abid lebih yang saya domigu kerana saya domigu menikah lahu IBB limkah mai saya ngelarah domigu ke lagu mana telo dak ngahap de nudan pelahu wanjau wanjau ya ngelidem hapoh atau tuh hawi ngelidem deh kerana ya ha long wat apoh ini ha kerana ya dalam kelarata masa nado pejo kosi dengah yang bara dengah mana telo minah te program lebih ngahap ngajelo program PDK peji dahena kelo dalam info pejo mana mini studio telo lang te ha baram mana DJ Liva nalang kosi mana telo lebih ngahap ya dalam info do dapat kliah-kliah halang dano. Ya dalam info hatelo lebih ni hatelo PPH ngari yang ngaji info lang ni man Dr. Jos ani no na prah dahin na tada prah ga SMPV yang mana telo lim dalam info Radio Kayan Miri FM.
5: Virus hati human meta pneumovirus ataupun XMPV. Jadi nunak ke virus ni te merbak te hantam. Manji kelunan ni kak dam te pegai te kelunan alang gak perahani ali te ji kelunan alang niken alang bersin ya am pakai mas ya am mekebana ya sang dam pegai te kelunan alang habe tapi ya virus alang habe lo kan ni pia bakteria alang habe kelunan ka itam te pegai te kelunan tam te pergi peji rindah bangu te pepang lahing kelunan te alang siban te alang niken maninam ni tam tai pegai noran kita anu kita tabi ring kelunan itam pekelambang ring kelunan itam parak ring kelunan ka bi kelunan anan ikan mirak itam pun dang te pegai lah noran gelau te kemungkinan itam dang te pegai itam gam kena kita malan ke taman itam buka alan ke taman itam te hang awan kelunan ka home damgom telepon, pijam telepon kurunan, nanalah. Adang te pegai bi alang paling penting ana ni kandahin siban meninantam te pegai tada-tada virus hati human meta pneumovirus ataupun HMPV sihat dap menu tada-tada itam ni kandahin mirak biasa si tadang membeza nak manu virus alang habe sama ada common cold sama ada influenza kah sama ada COVID kenanan. Ai ka gak okun hati mungkin ika tekniken, te mira, te pratenga, te laram oknunan. Ai ka gak alang lebih serius oklaan mungkin te sesak nafas, te rasa lemah ante tenaga. Mungkin ika ngangan laju cepat, mungkin te dahun ngam. Kun hati ai den harang lama di menging daun dengan ha wheezing nona nariha lebih serius lah nariha teruk lah ataupun tek komplikasi na mungkin ika dang gak pneumonia asma gak mungkin bertambah teruk ataupun hypoksimia kuda hati oksigen dalam dahaga semakin berkurangan lah.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh radio kayan.
6: Sarawak yang di darih langhipun lebatan bangsa adat lali dahin adat ansel. Tak alam aturan mayat dari Sarawak. Alang berhusun lah anak yang di Pertuan Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak yang jatuh 24,450 km, merepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab, hukah kelunan Sarawak, alang anna tak lem duman 2024, yakna 2 juta pitanatu telok puluh pitan ribu, tu suatu sayak puluh lima loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anak yakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yakna ji negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemet yakna hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh di wilayah Sabah alang pek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang pek hak Borneo selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak dahin dalih Brunei yakna hak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yakna Kuching. Di pasaraya alang tek tak lem dalih Sarawak di hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepuun ayak lasan men lim hadi mayak di puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak kena 12 lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni haga nak putung duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulan alam murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alam melegah tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang ngeyeloha program PDK dahir na kalau sayu kenam.
10: Ya, dalam maklarah tam 20 minit itu lalu pukul 2 lebih. Ya, dalam segmen info mana telok dalam maklarah tam ada apa mu ngeluak te jaka alang apiah ngoak lebih jima. Ngejeloh program mengelarah ngelanin hapan ya dalam maklarah tam putung do ya sekenap mana telok lim bake-bake halang ulebu peji ngejeloh program tam nah hari mana program telok anu mapukul 22 bulat do. Ya, atang pukul na telok ani ngahap wan angka pukul na telok atang pukul 6 lebih dalam program PDK Peji dahin na kelok. Ya, dalam maklarata melebih ni mai selebu mana bakih telok geri lang ulebu ha WhatsApp konti ha telok. Ya, dalam maklarata melebih ni sekenap dahin mai saya ngelarah lebih menikat geri. Saya kena nak ngap dia selebi, kena nak lasu hatu dan ini ya, lasu ha kami ini lebih ane kena hino hatu dan ya. Okay, lagu barek dah laki nak DJ kena ya. Ya sekena mereka geri dalam maklara apa je dah ane radio kaya Namiri FM. Mana telok lantai hatu dan, mana telok lantai Asenadin, lantai ha Promin, lantai ha Taman Tungku, lantai ha KL. KL Kuala Lusut. Ya sayu kenapa sayu ngelarah lebih ya pa an apa ji dah hina kami mina talam 50 patlo mano hadu lang telok na ya pegu te ujung migu no ni ya ji do lang sayulan apa na telok ngelarah tudu ha kajo-kajo jaka ni ya nanti lang ngupi-ngupi le korek nanti lang na saban na tok sebeh korek. Dapat meh mana bay hadui telok lebih ni pahlong ya misak ya saya kenap ya dalam kelarah telok ya enggak penuh pengake bakih telok geri ni deh hake lagu ah barek dah lake alang kena rasa naurai dalam kelarah tama sayu hake kenap mana telok lim.

0: lang ang tahan na tanaha nga Malaysia Thailand na te bulan na G at ang bulan na madumana ni talamukah na matupad puluh G hadha pun datang tanpa izin dan padaha jan menadalehan ni tino pun datang tanpa izin ni antahan ngejeloh op taring wawasan Kelantan tino lima tu tusu dah laki unang kak jia tu telok pelupat dah do. Anihana malawin dah rakyat alang ni mana pulu daleh wina Myanmar apa tatu 26 Bangladesh 172 Indonesia 37 laong Thailand 30 saya China 20 G India 37 Nepal 36 laong Vietnam 4 laong Pakistan 2 dahin Nigeria G. Teka hadui-hadui pihak anhinang tejo tusahani membe hadui lebu lang dana hana hasil risikan dahin operasi lampu joh mana Brigade Tenggara Pasukan Negarakan AM PGA lampu pihak tinyekang tejo muta mendaha pun datang tanpa izin ni ya ngejeloh tanahang ya tanahang huina Thailand dahin Malaysia. Nyana na ji info mana telo ya talam klara hatam nun lang jadi hatalah madaleh telo oke ha pukul dua ajunang telo peci talam segmen sejarah hore pahlo ngalang jadi doni ji segmen alang pehitok nare pah petumbuh na telo nun alang kala jadi talam madaleh tam
1: Doani Halem Duman Plupitan Pitanpulu yang amat berhormat Perdana Menteri Jaka Anan Dato' Sri Dr. Mahathir Mohamad u pejadi Simposium Kebangsaan Usahawan Wanita alang anna hak Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur. Simposium Jarundara Telok Dawani an-anau kenan Persatuan Wanita Bumi Putra dalam Perniagaan dan Profesion Selangor dan Wilayah Persekutuan Perniagawati yang dipeji dahin Agensi Pembangunan Antarabangsa Kanada, SIDA. Perdana Menteri Alam Dahuna Petira, Lim Usahawan Bumi Putra, perlu hipun pengjam ngatun hadui dageng dahin perlu makang ngakun lemah sendiri. Abinanan usahawan doh alang angklunan nelana, cik doh alang melok daven alang sayu, dahin tenang ngatun hadui dageng, anih natuk alang menjen ekonomi daleh.
2: Yeah.
3: Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado paan nah kariang Radio Malaysia Kayan. Mampu 22 ngedo atang puhunam lebih.
2: Yeah.

Iya, dalih ngapa kate kakak lagu lekenan lian ngau mana telok dalam maklarah tambah lebih ini. Ya mina mana telok lang itu kadalih dalih ngapa na telok te kakak. Ya manuna atau ngadoni hasun hadu tegu telok suti telok te. Ah kakak hati lipong te kakak kurang. Perlu telok itu ke dalih apa na telok lepuun na telok apa na telok te. Ja telok deng selita selita nak mendah so telok ke nak mendah anak telok ke ya mendah bakeh telok ya jadah jam lanak dalih telok ya dalih ngapa kate kakak ya tak lang sang te metok puka televisyen ni korang. Ya sekenap sengra lebih mana telok lim ya bakeh-bakeh radio kaya dalam puan pencing ngajalo hologram tam. Ya pukul 2.45 ngha petelok peji tak lama 2 dengah man awang ngadale. Ya tenok pesta riang ngejelo ha festival kucing jantu aji ha pesta penguman norepa ha kliah halang dahanu putung aduman. Biani han aji lasan penting ngeja PPH petagang tejo identiti anak Sarawak. Ani ana ngejelo ya peji masyarakat talang ni mana kuru-kuri kaum. Dalam menutih pelahu dan beju ekonomi hatta lama dalih tam. Inuna nekurin demu dua Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuihan Bara ya tahri ana putula tak duman pelupitan saya 26 festival kucing ane bara jadi ji festival alang ane ada kaya no depah ane peju mana ji pasan ok jamle ini deh kucing limkah an ikhtiraf jadi ji pasan ayak. Ani hana ngejeloh ha kuri-kuri kelia halang dekaya alang dah anu ha Sarawak. Putung-putung aduman.

Ya, ji dengah mana kucing ya, tenang polis tak tahan ji laki lang tak talam madalah ni abinun abin hak ni ada pesaya tapi nak talam ji tu sah tu sah hak sini sang nakso aman da jabatan daruhana te ha hungi kucing talam ji video lang tulah lang dah na ha media sosial baru-baru ani de. Ya, tengok ngiyo hak ketua polis daerah Kuching, SCP Election Naga Cabu Bara, yang suspek kan berapa laki ini umur dah 25 duman antahan mendahap pegawai dari bahagian kesihatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Kuching yang kira-kira dari pukul 10 malam madu 6 deh ya. Lang jadi hak Kuching ya, hak tengok laki ini dalam hadir siasat ya, tusah lang jadi atek dupat alang lalu ya kira-kira pukul 10 junang malam. Itu noha anda pesaya ya antak so mana jabatan nanan jemli hak ni deh dicabar padu hal ya mana ji bakeh ya ala ji kelunan lang tek tinan dicabar ya oh dicabar ya hati nak so nan. Tengok tu sahanan dalam video darah 20 saya saat anda asok dalam media sosial jemle ji laporan polis anah dua lah na. Anda ji dengah mana kucing ya ji dengah tejoh laki ini takso man jabatan daruhana tebingan kucing ya teluk jam jabatan dan daruhana ni ji jabatan dalam kaju wina teluk tepano ha kucing okey jemle teluk peji dalam dengah man awang adale ya mana teluk lampeji lagu mereka milang mana teluk lim anak hula.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Iya, dalam maklarah tambah lebih ni telah pecah peji dalam kuri-kuri dengah man awang adaleh. Dengah usuna tanah man awang adaleh telah tanyina ngeci dengah man Madrid. Jelang 60,000 dah penduduk halang dah udi teh ngapa nalang selamat dah halam deh. Ani hana pusuloh teh tu sahatu tong tuan nalang megak teh ibu negara Spanyol Madrid. Ani hengyoh mana dengah daleh anan. Wakil pelita Spanyol mana daleh Madrid hati Francisco Martin Aguri Bara wilayah Avila barat laut Madrid telemukah 30,000 penduduk lang dah ude. Wanan ukah 27,000 patatu saya perlu saya laan penduduk anu di teh kawasan jeleng ibu negara. Kementerian adalah anak-anak bara lebih 20 saya dah penduduk halang jino nawan dah melok. Ani hana melabi na tu satu tong tuan dah melabi na 20,000 dua atau 62 luong ha kawasan metropolitan Madrid dah na saya ribu laan ha Avila. Yang luar dalam dengah man awang daleh telok tenyina ngeci dengah man Beijing. Balai Rusia Pemetrologi Kebangsaan China dalam deh tek musang ada ho bara dalam amaran merah ani hakna tek jo tahap lang bo dalam sistem amaran taufan ya oven alang tek hak dalehanan. Ani hakna pusuloh tek taufan naur nurepa oven naur alang sang ni jelang hati daratan ya dalihana naning yo mana pusat meteorologi kebangsaan NMC taufan daripah uvon naul ni hak naji uvon dalam 22 megak dalih kina te do mana ni anak yo megak ha kawasan banget ha wilayah Guangdong selatan China. Tengok dalam deh pusat taufan ani te kira-kira 2 kilometer ha awang pesisir tenggara daerah Haidung hati haji pasen Haizu Guadung dahin nian bahui hana dalam kategori pelupat. Ya dengar halang bayaloh man awang daleh man Shanja tino talemukah telok puluh tusu dah dengan dah selamat uji kapun Vietnam ni an barak ham ha banget jelang dahin terubu Jongshu ha kepulauan Nasha ha laut China Selatan. Ani hengyoh man pihak lang kuasa ha pasen Changsha China. Dahin kapun ani an bara kahem dahin operasi ilo dahin nyelamat bahit anda hatna hati pukul tusu junang jihma anide. Yang mana telok lim nuna na telok pepeh peji hatah lama kuri-kuri dengah man awang adaleh. Ya kinah dengan pahamu ngeluak dengan menawang daleh teh jaka alang piah nguak lebih jima.

Okay, talam maklarah ta macam leh hatlo apa ji talam ma program ma PDK apa ji dah nak kalau lebih ni malak talam ma puluh minit kelaan atau sang lasi talam ma program ngelarah ngeladen haban ya win atau lo tepayang THPS radio kaya nata bang edo ni ya mai selebo sengarah haman na polus jok DJ mainat lagu rohani mana pasal iban mana pasti ibau korena ya nunu na tuan lagu korena sayu do migu dahin bake-bake kui sayu le vilim nun hadui kelo levian ido korena ya tenepa baram regata ha bale ne polus sayu le vi piduan ulau jon kona uti hindang harok ha bahe ya korena menghapa na tua kuak sayu do migu mana kuak lim korena yang sekenap menikah polis jok ya ngohok kami kita nuban dan ngohok man su ini kerana te ilo dah lo nyam doh kajau nyadui ha konti kerana maok sayu melu pekeluan tek do migu alang sayu alamaran Tuhan Yesus Kristus itam une u anak i berkat kerana ya neker yang pa en tagang kinah te janji Tuhan Yesus ja te lu dena alam ore pa kerana kita nuban sekenap menika taman kita nuban sengarah lebih lahu man sengiang kayan kena selebih DJ main lagu amai mengkalang kena ada bobi lah yang aku nak kayan ji kenapa korena sekenap menikah lima senyang kayan ya telah maklarah lebih aneh okey hangga benu lagu pengake bakih hatlo polus na de ha hatlo pepe hangger yang ngaji lagu ani hana lagu aku ngaji o lagu ibu ajang orang ka orang telo ngap benu pengake bakih telo hiaran na de sengiang ni de okey lagu amai halang kena nak bobi la yang ya kinah jaman edang ma jendang hap pukul na ngejelo program PDK hatlo peji ngak ya segenap mana telo lim sengerah lebih pejo peji telah santam radio kan Mir FM alampaan ngap ci itam.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Saya Ngelah Rahman Telur Lim ya. Okey, lebih ni tentang sepejal alam segmen tam. Hati segmen Peji Dahin Club PDK Hal Radio Kayan Miri FM Hati Peji Dahik DJ Rin. Okey, nak laku sembara saya kena hati men DJ Unyang ala ugeri hitam alam segmen ngelarah guluan dahin hapan ala upah mau matah men pukun 22 men adi ateng pukun telur lebih. Okey, dan ni hati gatet 26 do bulan tusu duman 2026 nyati megat tek domigu lahu lagu alang buka la santam doni ji lagu alang kenan Bobby Leng lagu up mai hati ngepnu penghakai baketan sengyan kayan hati sayu lebih DJ medak lagu amai alang kenan Bobby Leng DJ kayan ji kenep Indonesia dahi Malaysia kun ini ya. Okey, saya kenep man baketan malang kini radio kayan cakani. Okey, dah itam, menitam malang teha kucing, lho menitam malang teha serian, lundu bau itam dan pa'an peji kelengi. Radio Kayan Miri FM ngajaloh lupak di FM G06.G, dahin FM G0G.tusu ya. Lho menitam alang teha miri, lho menitam malang teha marudi ya. Lho menitam malang teha telang usan, lemting apa tuto asap tu bau. Itam dan kelengi, Radio Kayan Miri FM ngajaloh lupak di FM P35. Puan Tusunahin FM Pitan Plus Saya Puan Kusung. Okey, lahu menitam malang teha unungai itam dan peji kelengi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWGG 665 kHz. Okey, lahu hati menitam malang hipun channel My TV Tusuji Kusung hati itam dan kelengi Radio Kayan Nani ya. Lahu hati menitam sayu menitam lang teh halem Adam dale menitam lang teh hawang dale lahu menitam lang teh semenanjung Malaysia itam dan peji kelehi Radio Kayan Nani ngajelo radio online hati RTM klik matoh men pukun 22 ngadau atang pukun 6 lebih putung pudung dau ya lahu menitam bake-bake kue alang teh peji dahik hati itam dan kelehi Radio Kayan Nani ngajelo live tam alang teh page Radio Kayan ya. Okey, dan ni hati daw alang pah bayar itam sang kira peji alam program Baram Regatta ya. Biar payah nak kusang na hello-hello men baketam men DJ Livan alang teha mini studio Marudi. Hello, Livan.
1: Dan tengah kalau alang teha mirinan.
0: Ya, saya juga kalau tok melasuh miri jaka ni nota kalau alang teha merudinan.
1: Eh lasulan ke inilah oh matoh menjih ma dia tengah kere ni tok lo kurim ke widah daun dalo alang ngaban baji belaga ke meran lasu ya.
0: Tunggu dah baru berat tok nak utol telapo lasu nan aku.
1: Telapo lasu kalau alang teha pasen meludi ini hadang menjih ma lelan dia ulasu na tang lebih ini dan lah teji acara la anak alang sang anda pindah kerai ini hati acara sengilo hika hati di alang seng ala piala Raja Batang Baram Regatta 2026 lagi.
0: Inang kau kelengi ke dontot doa ni lima ni lebih buluk kelengi dah ayah. Akhirnya berdebat aku dah hamla yuk dipa debusuk tak kelengi hika lah sejadin gem aran Raja Baram ni alo.
1: Raja Batang Baram. Dah ini aman uhan dan arin ada dua hakai langsung naik peji dah hintam hak radio kayan ni hati ngejeloh program Baram Regatta 2026 ni hati hak amai mantan kanselor Daniel Lebo dah hin lahu tua kapung Louis Lenjau man umas ping belaga dah hin lahu menitam di malang teh hak meludik ke abin telah uhan tang ini anu sisa lana itam teh hak bahe ungei meludik ni aja telah tenyinang acara lang bayak loh alaviani dahin lahu mina menuhati na ake tenah nyinang kedai-kedai dalo alang teh bejuan barang teh alaji dua barang-barang mendalo tulung dalo alang teh bejuan ha meludi ini petgu Baram Regatta 2026 ni.
0: Ya, apa lo nak kepala pejauh dahin mana ya, Livan?
1: Pejauh mana meludi ini nih, ya, di studio RTM meludi ini. Biar apa yang telok pejauh peji dahin dawa. Okay, telok lebih ini, telok kelengi je lagu alang kenan tak dana ringi hati lagu alang kuma. Sayulan, menitam lima hari dia kaya nak Miri FM.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Okey, tam pecah peji kelarah tam. Dahin radio kan Mir FM lebih ni. Hati pegu baram regata 2026 malang ana ha meludi baram ini aku ute dua hakai kui alang usedia peji dahik lebih ni. Ma oksa lebih mendawaring, so lebih mengkuai mai.
2: So lebih.
1: Ane hati amai mantan kosler dene lepo men uma baweng asap ya dahin lahu harin teloke tu tua kampung Louis Nanjau man uma Seping Long Bala. Dahin lahu saya tang mengkua ne tang meludi ni kurang ngon kua tang meludi
2: ane telah ngon kui
1: telah ngon ga tengok tegur regata tu kan ataupun tek ke tegur habis na lahu
2: cik man aku guraya ne wakil majlis guru besar daerah Belaga tek komplen dini niwa aku ne tegur regata lang unak ne lakin belaga sapu lim pelan apa
1: awi hai kak ke tua kampung kurang ngon kau hantang meludik ni telong ngon lahor dan lahor ke bin nak kuat ni men asap tani ya men belaga ti
2: men asap belaga kan
1: men asap ti
2: tuduh miri kau di
1: tuduh miri
2: ngelarah di
1: oh ni ke ni ha meludik ni daun ni di
2: Jihman ni
1: deh. Jihman ni dia kuat tengah meludi ini. Dan oke, uli pelalu lebih ni nak ke ataupun nunak jihman?
2: Nunak ke kira kau deh uli hamiri si ke pelalu belakang sumpah.
1: Uli hamiri.
2: Uli hamiri jenang nak, jenang kaya program apa. Gombak kawan buk kawan ni.
1: Gom program ada apa ni nak gom? Okey, kuat ni nai nyenang regata tu ke ataupun nai sukung menangan nai sukung lakin belaga ni ni jelang emok ke nai jelang emok
2: kawa nombor satu nai sukung program mereka
1: nai sukung program
2: jadi lebih nak sukung lakin belaga lah kita memang belaga apa
1: awi ku nyenang dalam dua daun ni dua daun hau dia lang dalok belawan ni di tek pak anaran dalok hau nan ni dari lahu tek alam premier piala premier di ke dalok pahala lubun ji lahu di tanya aman kalau lakin belaga norepa aman kalau alang tek ha belaga alang umatan ji kumpulan norepa ji tim alang tualan lahu mina jarun-jarun ini deh upakalai lelan dalok masai ha ungai belaga tu korek
2: nunang ke aku pun tak nyilang lah berlatih lah dalok lang di bawah pimpinan Marunuma Laja Among Marunuma Sekapanaru ha nak ketua lakin belaka ni tak telok betong umat ha lang halam gem nak umat Sekapanaru Uma kejaman neh dehin uma kahe. Jadi kurang lebih dua tulang lah. Kayuh anak ngeri.
1: Lim dalok lang naya ni. Dehin lau tepa viral dalam media sosial dia ada luri anan nai geri haruk dalok dia. Ada jinang ayo haruk dah te belum bah regata barang ane kurin dah kan jinang luri anan mudan haruk dalok dia tak ji usaha nolai peji tengayat dalok lane peji te alam barang regata ni. Okey men kuat lim ke anun alang kenep lelan kuat jinang te joh barang regata nolai pat teguh kelu anayak besar ni. Mekak ke amai tokap om nolok kurem.
3: Dalam bahasa Malaysia yang saya tengok aktiviti macam ni dia mengeratkan perpaduan kita lah. Saya tengok spectators yang datang tadi pun bermacam-macam rupa, macam ragam, macam aktiviti mereka dia macam sesuatu yang positif lah untuk perpaduan dan juga untuk mengeratkan tali persaudaraan dalam keluarga, dalam masyarakat kita.
1: Okay, menikahkan mai tak lemak keluar anak besar ni kena dalam dang agri sayu men masyarakat dalam jelang hangat ni dan apalah men masyarakat hawang lah tejo keluar anak besar ni
2: adang kerja keluar ni kajau sayu dan watak ni pelong pagi ni pekerjahi ni pupusok ni jiji ke pertandingan nanti memang teh, tapi nak dalam cara pertandingan yang sihat lah. Yang penting nak win telok unit ini, aku di pak donet deh. Teh panut ini lebat lah jam kau teng. Kau kapung mau bawang, mata kau kapung lo memang buru-buru unak dan cibu kau kau. Oh jangan inang kau ini sudah kau kau. Okay cibu bangun tu boleh kena, mungkin tu ramai kena. Jadi memang kau unak ji round bab kau. Kalau ini teng kubu host.
1: Ya, sejak anda kau nak.
2: Jadi menenang tak jam memang. Terima kasih Linda berjaya senang. Tahan apa, dikatakan apapun apa. Ini lupang hitam kan. Amun usang panok di Gigi. Dan tujuan anak. Tentang doa ni lah. Kata-kata anak. Aku bilang lah ada. Mereka udah enggak lah anak. Mesti jam hi. Baik tu. Dung kaya apa ni. Dung kenyah apa ni. Dung
1: kiput apa ni.
2: Kiput apa ni. Dung murid apa ni. Dung lalok apa ni. Dung kipa apa ni. Kau hitam lima ni. Hitam lima. Cita dah baik. Aku bilang cita dah baik.
1: Dan masyarakat hangat.
2: Masyarakat hitam lima. Kau panok. Along dah wajah peran ni. Nyam-nyam ni nak ke? Nyam. Seolah-olah ada jam aku belum nak ke. Jadi tak habis tuan dah. Tapi nanti tak habis. Slowly lah, slowly. Nyimbang tuan. Kajau-kajau je. Pergerak dulu ni kajau.
1: Okay. We aku apa tiah na te barang regata daripada lah ha belaga. Regata belaga kita. Nun sekdap na daripada bina te kita lang hai ni am te. Bite ha belaga. Te lang te ha belaga. Bisi de te. Bisi te hai ni. No. Jasi te. Bina te. Dah alang penganjur tikeh dang nana piah ka ataupun dang nana nei jito kalang maring lah nono korem
2: aku minang lekre bila aku pun ikut perkataan belaka tiba kemudian ni lang bahasa harok ni lubak bot ni biasa lang beza nak terlalu hab belaka ti sang dok ni abu yang terlalu pe di samping dah lubak harok tak sukar rakyat suka rakyat ke nah duit terlalu belum nak kah duit terlalu bisa kaya kenyang ni terlalu orang dulu ni terlalu sekapan kan pengalaman kan dengku abu nan dah kau pun dah persispen dah dah ku pun dah ikut dalam lah dah ikut nan kalau bisa ini dalam nak bajet tu ni pa ananji beza lah kedok mak terus TTA lepau
1: lepau nak lepau untuk mak deh
2: lepau tradisional tu muna lepau lumak ka lepau kain ka lepau tinan ha jiji mak deh pepeng menga tetamu-tamu kehormat ka menga hitam ni ngabang tinan tepedi kuman parap ngalung perinan.
1: Iya, alam piate ha kena lasan nande lah ha asap de.
2: Anande pesta pukulan nande.
1: Iya, alam besan nunan korem ya.
2: Itu bejan ha belakang de. Dua leka pang.
1: Dua ne ka lang ha belakang de ke kahum kebudayaan ta malang antam betula. Abin ka hang itik ta kahum orang ulu hang ati lahu kayan ke jakum. Iya, we ha meludi ini ke win bina kahum lale paklatna. Hati nuti kurik hati alang ni geri jiji keluan dah hati menitam bi hati alang hayu nak lah nana korem jasi dah kiput ke geri main nasen dah dah hitam kayaan ke geri main nasen tam no sayu lah nana abis ni tenyenang ini si tek petading alang habe menuh beluba haruk dahin beluba speed bot ni ok mina dan kena penganjur pelum anak baru ngani kurik
2: rumah lang kurik tek kena pakai sini tiba dah man baru kata dengan mantan ketua kampung lembang mangre ada gusong ding kenapa ketua kampung membawa yang tadi ni tiba nyindang nyindang atau caranan
1: okey amina dah tangan kualaan dah tangan men belian orepa men kelunan tam kerai ni ke bin mina kelo alang udah kayak ada kayak ni ke nasi kelunan kelo sang kira nungkurin tam eh gam hadui lalek lan ke bi dah nyam kerai ni mina dah teh hadui dah tiket lekoh dah gam hadui alang te te alam uma orepa te alam daerah ok nuni ke tehnya dui tu dah bikin teh hadui dah titu dah bi don dah tangan kuak ja dah tengah ayat gam hadui te alam daerah telo sendiri ja kebudayaan telo amte pade norepa amte moden lalek ke an dah nyinam ke menika mai
2: mana ada aku te pentas utamanan ke pusok ranjam daw dan nyawa kera lah melong laput ke arah kerada anak kamu nak deh usita arah kemai usita kena memang besar lain kena dan arah kena umlah arah kemula umah kalau membayang kemah kuna arah kekam mantua kapung kuna ni naga lari ni apa arah kemula kerana naga tidur lah arah kemula kusung umah kena jadi aku ala peluang ni sih pernah sehat lah hanya
1: petangan
2: di petangan di perbincangan atau sharing kere nah, hitam kalau nyam lah kalau nyam memang kalau saya belak alik besayanan dia beli pedong besay harap dan hadu maru lah supaya tentang ini sepang doa ini aku hilang nih mentera kere sih aku hilang harap lebat terlalu ini yang jangan dia menawang menggenuh menspau menangka menjaka
1: Merunai petik.
2: Merunai. Ha, cerita
1: Umaru lah.
2: Umaru lengana. Aku
1: Suri ke Umaru lah tak kau.
2: Jadi, ini pun tak pun sering dah langkah.

0: terlibat di Buddha. Memang ada asap rekoh lah bila udaranya bersih. Tapi dah teh bawa, ya alam hujan, alam ramai.
1: Dan gaji saya udah lah. Awi ha menika tau kapung ke nodok tok pandangan kak ke tidak belia kerani tentang kebudayaan tam ni tidak apa an ngenep pakai kebudayaan tam ni ataupun geri kebudayaan tam ni te hang masyarakat dalam habe ataupun nodok men pandangan kak sendiri.
2: So bagi saya serasa memang ada yang bagi kita yang tua dan yang mak bapak kita perlu exposekan mereka dah dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Dan saya rasa dari situ mereka akan menghargai lah, kalau kita libatkan mereka dalam apa-apa aktiviti yang kita anjurkan macam regatan. Satu hari nanti mereka akan tidak ketinggalan.
1: Okay, maksud kenapa gua amin habah ni peji pesanggun dahi ke lebih ni ya amin nak oh ni akek tenyidang ni ada lok belubah alang albay loh dan ni te sokong dalo kumpulan kelok men belaga ni di dahi nak ngina pesuk lah ante ada dolang abel ada main dan belah uman ni ka to kapung ya mina ni tah asap tiket pesuk ni gua kuri ke handal nak gua dan talan lo. Okay, tam pecah kelarah tam lebih ni te dom lana mai esok mi ada
0: hab. Terima kasih nak DJ di mana? Jiko ada orang ada, min kalau bakal dua tim tu leh. Jadi lakin belaga, jiwa anak murai. Tengka taman telah hari tu tembung ajang nanti di danan. Aku jinang. Lebih ni dua telok acara ni. Doi boleh tanya berdah dua tim ni. Jangan lakin lumbu satu, lumbu dua murai. Jangan murai lumbu satu, lumbu dua lakin. Kan dua telok lah. Terima kasih lah min dah. Persaharin gigi kene, tambah jang emang ha. Telan saya mun halang-halang tu gue berlatih ke. Anak-anak dah nyam jen lang main-main lang-lang. Kayak anak. Biasa yo, dah nanti. Mana biasa ada tu. Jadi pa mung mana, mung yang kamu lupa tapi hak pun taik kene, sedih. Jadi wanita hap aku setiap orang hawa lah. Dan pun pustan. Ramu mengaku setiap ken dalam dah nurum tu. Kareng. Kalau pun Luis memang teh nak kena. Teh mampu kau sidang-sidang orang rapi kena. Okey, terima kasih anak Adi Jeliban, terima kasih anak Adi Usun.
1: Okey, saya kena pelan mengkuala. Lalu habis undang peji di radio ke Indonesia. We ham doni ke Indonesia kita jamiran tentang peji lah. Teh alam radio ni ha am teh program ayak lah besar ni. Nasi kita teh pesuk lah. Nasi kita teh pecam dahin kelok-kelok. Alang nga anda kaya lah. Alang kemuman. Alang nga agatun hadi-hadi. Dalam dalih kira dalam dalih. Nani pa menumar lah ya. Okey, maksud kena payak mitam lim lah. Alang teh peji dahin radio ke Miri FM lebih ni ji lagu petku dah mesai-mesai harok ni lagu langkenan Deli Amera ku dayung-dayung perahuku menitam lima reja kayan Miri FM.

Dona na jila go lang ko mapaho ay pagiso alang kanan rosena oray dawa dom Romeo alang ugri tam te pala pugun telo 47 aminit alavi sa lavi sa ngara manitam lima lang tek lang hire do kayan hino ta pangavan tam te jakani huina manita malang te hapasan meludi inang baram regata 2026 alavi ani ya dehin te ji petading alang bayak lo alang sang ana peleka alavi ani nusidara la ani hati piala Raja Batang Baram Regatta 2026 hati kayuh tidak terhad anu repah unlimited ani terbuka man limnya alang teknyo dahin lahum ani ke ihati anu si hakira haruk kayo ka anu repah haruk fiber ya limitam lim alang tek lang hiri dokayan mina alamano telo ne hamludi tika mina si ketelo haba jinang belubah haruk bi teloka malam ani hati malam penangguhan dahin konsert perpaduan baram regata alang matoh man pukun tusu malam na adeh lahu mandalo alang tek juan-juan ke kahumloh kah barang-barang alang andalo juan tek na nyinang kenu na barang alang andalo juan ti sukung dalo ala jidwa barang ngapan telok tek giri uli hamiri tika nureha umaru man uhanin tada telok ne atang baram regata 2026 ni eki dahin lahu manitam lim atino dawa ni di tek kuri-kuri petading alang ana alang unak loh jihmadi hati kayuh anu repah mesai haruk 30 laong lake padang ke mesai haruk tidak terhad anu repah unlimited do mesai haruk tidak terhad unlimited lake lahu mesai haruk 20 laong campuran 5 laong do dahin 20 lake mesai haruk 30 laong lake mesai haruk tidak terhad do mesai haruk tidak terhad lake mesai haruk 25 laong do mesai haruk 20 laong lake alang bayak loh man adi hati mesai haruk 10 laong do okey hadin man uhanin ake i hati mesai haruk tidak terhad norepa unlimited terbuka man pile piala raja batang baram regata 2026 nak okay, mitam lima lang te kelang hiri do kayan ho hindo to pa ngaban tulo te jakanim aku ngina hai tampaan na labato ngalang mage kada palang melu aman talo alang te ujung alang alun pilih sayu grik leta klo mentima-tima ngina hatang den sayu lahu palang ngaban alang an klo tuju ti mina te balai alang uli man meludi man adi ai tampa jam alan meludi te miri ni ayo sihat tu tau ya hati nanang kawi kawi tu awi hakui ke melayan kui mabuk hati alan ne miri ne men meludi hamiri norepa men miri ne meludi awi kui alamano sukun ha masuk sipang tu aku te nanang nyeprom tu awi nak kul kau nyenang halirin lirin asyik kau jam nana nolo melayan kui mabuk hati alan miri ne meludi ini ya biarlah menuti ke yena hai tampaan pleh sayu te ano te alamano telo ti dah yena hatang dah sayu lahu ne tang meludi ni kan urepa mengkelo alang te uli hamiri hino to pangawan telo te uli lebih ani aki tam pejok lara tam laan peji kelang hiji lagu lang kenan joli jengan lagu alang ku manusi te salana mentelo lim hari dia kayan alang paan yep ji itam

0: Salarah Jaki Miat Pengjam. Tips tegu dau lasu. Lubunji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telok mengmelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekurip nah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadamna batung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahin lah terang. Lubun tusu awi temusang man amin hituk pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubun saya mengala penguman alana batung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atami norepah alante Kevin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam nyingem. Nunkah tada perah tabit dau lasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melelai. Lubun telok pahok lasu nanya mau te batung tam. Lubun empat nusit tam fokus. Lubun lima ngelibak no kahung no repah deng koma. Lubun enam batung tam melelema no repah sengkrem. Lubun tusu ngenep nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh atak melai tegang tek batung tam. Awi kelok tek tadawi nunan menghadau tenaban hak umah prah.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

lagu lagu mana si Tesalana. Dua-dua lagu nanti. Lagu nu si Tesalana lagu nak man adik ke lagu lang kena rasa. Orai dah hendak ni ke lagu Jolly Jangan ya. Kali ni pukul 4 2 minit lebih mau selebih senglarah mitam lima lang tek lang radio Kayan Mir FM. Wina ngejeloh RTM klik nu repa ngejeloh Facebook Live Hamiri FM Jakani ya. Anu dengah mengaban kelo tina bake-bake. Bara dengah mengaban kelo ti jasi tampi pia jam dengah. We nak mentelo alang te alam kelarah telo ujung minggu nuni dahin lahu ha amina te balai lang te ha alam pangkah hagan apa lebih do minggu nuni te pangdoh panglake nore palahu te amina meeting alang an kelo na ya bi alam hanuti ke angina hita mengelarah sayu te do minggu alang sayu ani ya dahin lahu amin itam ni mak ngendap ko ya bara okidok tejo kenenarana dah utut norepah keputusan ya keputusan belubak haru kalang anna do ni di akala random tu ana ni norepah ano lang atang tak ko ilu ni ke nyanan kalang abara ni hati languna lo kayu norepah masih haru pulu laung doh tertutup alang lubunji aman adi hati Sri Parwana 6 lubun Parwana Pawana Haji dahil lubun telok ke terawan mulu ular kenyalang lima anan ada lo alang adahin ana tang lubun lima areng bina tang lubun lima dah barat lubun telok na tu ala dahin nahu alang habeh la ni hati Masai haruk 20 laung laki terbuka lubun ji menadih ihati haruk laing tit lubun dua ke Sri Pawana dua lubun telok Taming Sari N76 Merpati Sakti anan marung masai haruk 20 laung laki masai haruk 25 laung doh terbuka lubun ji menadih ihati JPKT lubun dua lakin belaga dua dahin lubun telok singgah tagal ji. Okey, nak aku pejolaan keputusan alang habe itam kerai ni jin hak meludik ini nyenang pelubak haru kalang bayak lo ihati api le piala raja Batang Baram Regata 2026 itam pejok kelarah tak kelarah tak melebih ni aku sempah pantelok teji lagu lang kenan Ezra Music lagu alang kuma tung tarung tiboh menitam lima radio kayan Miri FM.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang ak nani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tadha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy, masparan kuy. Kore umun kuy lah hunat tay lubun akan.
0: Ne, ma ima sama-sama scammer si anandu. Kami nongkrom lah dengan scammer kre ni.
1: Nu si, lana ni imi nongkrong. Inang lubun akan kuy ni. Imrete, sin masuk ke na. Delang matu masin masuk ni.
0: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nadu.
1: Baun, nuno to kani aku rasa aga kamu ku ba. Tena jangun nani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin da okaku ikrasin utung di lah kun hana ku eti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi pade na dalo, si talo na nyamaw. Ak misef, nung si pa, dahanyo ay akoy. Ak telepon, nung si dahanyo ay akoy.
0: Neh, nunun na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanupay kang pasadahok do. Tena to, habali pulis ti, tena repoti ke. Minati si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skemer ti ke. Jasi ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Ay, nunan aku rindah hadi, pekulik kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika, ika am jihad, nusina ku jamlaan, no kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Scammer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Okay, nananalago lang ka na Florence Bulan. Lago alang kumahala malang tapa halang ogiri talo ate pala pukun pa 20 minit ya kani 10 minit tola antala sante pala pukun pa junang kelenghi dengah lebih lang ampa mau man radio kayan Mir FM. Ya tini aku ngenap bara nore paha ani hati marong keputusan rasmi luba haruk halang anaha meludi pedgo baram regata 2026 halang manadi haku ubara telo halang an petading do ni ni dehin lahu halang ani ke i hati haruk unlimited lake ani lubunji i hati terawan mulu benerang pat oneng ke lubun 2 singgah tagal 2 lubun telo taming sari N76 merpati sakti lubun 4 sri pawana 4 dahin sri lubun 5 sri pawana 2 anan ihati kategori mesih haruk unlimited aman lake tertutup baram piala unity baram regata. Okey, alang lubun 2 ihati mesih haruk unlimited doh lubun ji ihati terawan mulu tedong melancar pitan lubun 2 ke lakin belagaji lubun telok singgah tanggal ji lubun 4 laing tit 2 ke hanan aman beh mesti haruk do tote pala alang ke telok ihati marung mesti haruk 20 laung peklatan ni 5 do 25 laung lake terbuka lubun ji ihati sripa wana 5 lubun 2 lakin belaga ji lubun telok sripa wana 2 lubun 4 tarawan mulu ular kenyalang ni ya 6 dahin lubun 5 ke laing tit ji. Okey, man beh kategori Piala Etnik Gemilang YPS masih haruk 30 laung lakik terbuka lubun ji terawan mulu ji lubun 2 sri marabong ji lubun telok taming sari N76 putri salju lubun 4 lakin belaga ji dahin lubun 5 sri pawana 2 anan masih haruk 30 laung lakik terbuka Piala Etnik Gemilang YPS. Menuhanal ani hati acara mesti haruk unlimited lake terbuka Piala Petra Energy Berhad lubun ji hati SPT B Brunei lubun 2 lakin belaga pitan lubun telok singgah tagal telok lubun 4 sri merabong ji lubun 5 taming sari N76 putri salju. Anan ke ihati masih haruk unlimited doh tertutup lubun ji menadi ihati haruk terawan mulu benerang 4 lubun 2 sri pawana telok lubun telok singgah tagal ji lubun 4 laing ti 2 dahin lubun 5 nawan 5. Okey, anan ihati kategori masih haruk unlimited doh tertutup alang an petading alang bayak loh lebih ni di dahin alang kenunan Piala Raja Batang Baram Regata 2026 Nusi Payante keputusan ni palakui Avin baru haupahkan ni menadi ada masih haruk pilih Piala Raja Batang Baram Regata 2026 biar nama nanti ke barakah mendijeri na'a jasih habarah menitam hikalang menang nerepah hikalang ala Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Okey, ampan telah pejauh dahin dijeri rina lang teh konti RTM Miri telok pejah peji kling hiji lagu lang kanan joli jangan una dan apa ji dahin di jerin ban oh lagu anila lagu lang ku mak liban doh kayan abin aku teh meludi ini ke aku barasa kena men kalau lim bake-bake halang ote peji dahik nore pa halang ote peduan dahik tegur aku lang teh meludi ini dahin ngina hitam pesok ngelua teh program-program alang hak behelaan mangha ne peji dahik ha konti lau aku mak beke nai na tua ya. Okey, saya Louis Senglara. Tuhan memberkati tamlim ta alam nun tua. Hadui lang antelok na doa ni.

0: alam kategori tarian tradisional. Behmat Ohanan alam petading nyanyi lagu asli, Fatin Syaza Syari dahin Nur Hazlan Shah alang alalu bunji alam kategori doh dahin laki. Keliah Muay Thai dan nakahum atlet hak Sarawak hipun uge awite sukung alanai mankahum naan peha. Ahli Dewan Undangan Negeri Aduna Jepak Iskandar Tuki Bara, keliah anan perlu endah petula menaring dahat nyam jadang ilau uge maring dahindong wakil negeri dahin dale. Kena daha alang tawin alam keliah anan nusihat tua dang nadaha disiplin dahin hipun batung dahin pikin alang sayu bidang nyekang daha belia tawin alam hadui sosial alang sayu. Avin anan iha akai sektor korporat dahin NGO perlu sukung hadui ngemaju keliah ngejeloh mauk dana tanggungjawab sosial korporat CSR jadang nakahum atlet bertaraf usun tanam. Iha duanunan alam jipeng penangguhan Bintulu amatur Muay Thai Challenge 2026 hak Bintulu malam di. Pelawan anan andahatna darah dua dau dahin da mepeng atlet Muay Thai mendalai Sarawak jadang ilau uge maring. Eunice Erins Laing umur 22 duman menlung atip alang jadi ratu barem regata 2026 tegu malam kebudayaan dan petading ratu barem regata 2026 alang andahatna hak datara merudi malam di. Ihalahu terima anugerah catwalk terbaik. Alang alalu bendua ihana Adeline Henry Lawai dan Stevie Anna Apui alang ala lubun telok. Alang terima anugerah busana terbaik ihana Jessica Puyang Vincent. Alam penganan Timbalan Menteri Ageh Awam Perumahan dan Pelitah Tempatan alang lahuh Adun Marudi Dato' Dr. Penguang Manggil Bara petading anan jadi jingavan alang beguna jadang nadaha hipun pengjam alang layang marung adat asen dahin pesayat te batung sendiri. Kahum perdua finalis menbarem alang te belawan alang petading bayaloh anan. Nunana lim dengar lebih Radio Kamir FM alang en Ratna Saimin usang menambil dengar RTM Kuching. Sayu lebih dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengar RTM, Bara dengar Mariang, Tutam Sarawak.

ha belaga dahin hat langusan paket pak dibiak SWGG 665 kilohertz. Ya so kenap man Elisa ba unang usalin dahin basa dengan lebihan nan di man itam lim ya. Okay, tanam peji dalam segmen ani te jaka alam pihal ante dau jima. Okay, kerana hati tepat pukul 4.43 minit aku sengkeritam hati pejok alam segmen tam segmen bitung urib tinatam aku sengkeritam kelenghi bitung urib tanggri don Tuhan hati Pastor Yusuf ani dahin batang dahok nadau ani tebara nyihu tangan alam kinah menitam lim.

Sa bagsok, alamaran, Yesus Kristus. Ani akui, basta taman bung Yusuf, pijin hintam janghulaan, alam program, bitung urip, alam berdiotan. Ampan tam pejo, nukam tam semayang, lim tam nukam semayang, hitam te alam uma, alam lepau, hino to tam te, nukam tam semayang. Semayang tam. Amay alam angalang hasurga, kami naik palai ka janghulaan, kami menjui ka Tuhan, kami ngemaran arin ka, kami mahagi ka, awin ika na Tuhan kami, ika na Allah kami. Tuhan Yesus, imasi kami lebih ani, kami sang penghidahum ni Tuhan, kami sang penghidahum ni Tuhan, imasi haulong kami, alang kelangi dahum te behadio lebih ani. Amay alam ang surga, imnumaang kanap kami Tuhan, iminyulim kenap kami Tuhan Yesus. Manaku yalang didahong palahu. Imasi Tuhan. O haman o kunyumugan. Ya haul ya abdaha alam musang Tuhan Yesus. Nay mereka. Nay mereka adab Tuhan. Impubo. O kunyumugan. Ya haul ya abdaha alam musang Tuhan Yesus. Nay mereka Tuhan. Alam arangka Tuhan Yesus Kristus. Kami usumayang. Dan baraso kenap. Amen. Amen. Batang katuk tam lebiani alam program bitung urip ani ihana tebara nyihutangan alam kinatam tebara nyihutangan alam kinatam itam tekap antangan alam Tuhan itam sembasa surat Tuhan man Filipi tulanji jo 27 atang 30 Filipi tulanji jo 27 atang telok pulu. Ini hilang pertam te, kalau alang te Alkitab, kalau buka surat Tuhan kalau kira ini. Aku iseng bahasa nama hitam pelihai. Filipi, Joh 27, atang telok pulu. Tebara, nyihutangan alam kinah tam te Tuhan. Bisayuna barikam tekap mendengar sayu Kristus ati. Jauhi kui nae nyinang ikam kah? Awi kui amtek dan ikam ka, dangkah kui kelengi marung tuk ikam nekering tagang alam ji belua. Dan alam ji kenap ikam metek meju kinakam alang alam dengah sayuat tam. Mangkam bisau kenan bunuh kam, ati na tada alang tula tidak hak marung dahak sang mas tasa bimang ikam ati na alang urib. Atipah naiman Allah awin tulana ni uan na okmanikam tawid Kristus yati nusi naikam sanginah tua teha bikam sengjam kate lahu awiniha dan peji alam kate alang uan kam nyinang te akui kurun Paulus kerain ipah ikam kelengi marung kate ati te akui loh lahu. Anak surat Tuhan tambah sa alam Filipi tulan ji jo 27 atang 30 tabara nyihu tam tangan alam kita hitam jam surat Filipi ini Paulus kalau surat ini tegu hati alam umat jin nyanangan kelunan Filipi jasa tangan alam kita alam unak lo alam unak lo nyoh surat Tuhan telah basa lebih ani kap tampan tagang alam kinah tam telah inang joh dop tusu sayuna barikam tekap mendengah sayu Kristus ati ya awi kui nai nyenangi kam ka awi kui amte dah ikam ka dangka kui kelangi marung tuk ikam nekering tagang alam ji belua dahin alam ji kenap ikam mete meju kinah tam alang alam dengah sayu tam. Paulus nangan dahatinan nyurap antagang alam kina. Nah, pedong-pedong tebara alang runi pituk hitam. Hitam sidang tugu te gebala, tugu te pasdal bubuah gereja tam, tangan kita pedong. Lebelah hutam pedong. Paulus bara mendahat Filipi tinan, tugu ha amteka, tugu ha teka, tekap antagang alam kina. Dunia kalau aku nangan kalau anak tak alang jadi su nesu men umaru su men gereja alang malai kalau biji
hino-hino kamte, hino-hino kalau sekolah. Tai law gereja, tai pejin hak pepang, saya alam kolej, alam universiti, ilau halang pihak kina, pejin hinggelo. Pakalai surat Tuhan, sembayang, awi surat Tuhan nyuhitam, tagang alam kina tam. Mangtam kuma o, usi ketama kina jam gulaan, usi pasta ku jam gulaan, nai dari sunu ni. Awi nanan, Paulus nangan, dah aku nang Filipi ini, teguh hak teka, teguh hak teka, tekap antagang alam kina kena. Dengan pelahu kina kui, ni kalau anak tak, kalau harinta, kalau saw tak lim, pak antagang alam kina, te Tuhan. Mang blok-blok nyoh Tuhan, sayu nyoh Tuhan, te bang nak itam nyoh Tuhan. Alang kedua, tebara nyi hutang alam kina, saw tam peji nak katalang sayu, peji nak katalang sayu. Surat Tuhan baratina lahu kuma, saw kam ji belua, dahin alam ji kenap, ikam te meju kinah kam, alam Tuhan. Peji kenap nak katalang sayu, mang peji kenap nak katalang jiak. Kahum tam kulunan ni, nginep ilau aran tua alam urib. Te balai nginep na sayu, awin jah aran tula. Te balai nginep na kaljiak, jah aran tula. Katilahu, bi alam kinah tam te Tuhan. Sao tam peji kenap, na katalang sayu, mak hari Tuhan, beju hari Tuhan, alam daleh tam, alam gereja tam, ini nak kelok te, kalau alam gereja alam bandar, pengayat kelok, peji kenap, beju hari alam sayu alam gereja. Mengkelong kepala tua, mengkelong hadap tua yang nahadui, itam piah-piah peji kenap, nahadui sayu, meju Tuhan, peji kenap, nak katalang sayu, alam kinah tam, alam daleh tam, alam gereja tam. Alam katalok, petangan ji dahin ji, alam kinah tam, surat Tuhan baratinan, sayu tam, petangan ji dahin ji, alam kinah tam. Jatam amtasa, jatam amtai beloh, jatam teburat itam tekap petangan ji dan ji alam kinah ji berua dan alam ji kenap menjuhan di Tuhan alam daleh tam winanan aku nangal lintro panak pahlin doa ni petangan tam ji dan ji alam kinah tam telang lemah tihang tam tehi mitam lemah tam duan daha nangan daha tepiji pepang winanan katuk Tuhan menitam itam tekap lan tangan ji dan ji mangtam kelong hadap mangtam kelong hati siu mentuhan itam tai jelang pada Tuhan geri hati pepang geri hati mahak Tuhan geri pengalai surat Tuhan barasa Tuhan meneha amin anak kudangan terlalu jumlahan terlalu panak paharin alang teknologi program lewe ini tebara nyihu tangan dalam kinahani sayu terlalu petangan ji dan ji mangtam beloh mangtam leko ngiyoh hari Tuhan mangtam melai melak kinatam tangan tam ya Tuhan awin alam Tuhan tu te dena alam Tuhan tu te sayu alam Tuhan tu te urib awin Tuhan Yesus tak perlu kuma ihanalan tenang ni urib jika napa mendang atang hatamai ya mujulah akui awin anan telah panah paharin lebih ni kedawa ni telah langkuhi tebaran ni tangan telah nyok atau Tuhan tangan ji dehen ji alam Tuhan alang baik lo ngiyok surat Tuhan telah basak lebih ni surat Filipi telah ji jodoh tusu atang telah puluh nanti ya kuma tagang alam tusa sautam tagang alam tusa lan usiha saut wang ya Tuhan ni usiha senang tua muridnya Tuhan ni TKT surat Tuhan uterang-terang baratinan adang TKT alam murid Paulus sendiri pa TKT kena sautam puji kenapaan awin TKT kena alam murid Paulus sendiri iha OKT awin anan senangan telok lim alam senangka alam tusahka itap antagang alam kina awin Tuhan kuma teji tau bayana itap sang telima ladungaran itap sang telima labungaran man Tuhan anan catuk menitam panak pahlin nyuh itam tangan alam kina tam nyuh tam tangan alam kina tampaan nyuh Johani nyo surat Tuhan terbasa ngedawan ni lebih ani iha nyo hitam tagang alam kinah tampaan tagang alam kinah tampaan peji kenap nak katalang sayu peji paan meju hadulang sayu tehang tam panak parin petangan ji dan ji mang tam belah mang tam kelong ji dan ji temelak
mangtam kulung ji hari tamlang ma temelak alkina sautam petangan ji ji alam Tuhan Yesus Kristus alam bayalo alam johanan nyoitam tagang alam dusa lan dusa ni telang bahat telang nyan awinan na ako ng alim tulok ng paharin alang teklong hi program bitong uribani tangan tulok alam dusa alam senang alam kate alam lu tulok niyo Tuhan tulok niyo Tuhan tulok nakipita Tuhan awin alam Tuhan Tuhan tedena alam Tuhan Tuhan tenelu alam Tuhan Tuhan nasi alam Tuhan Tuhan tena urib ngaliman awin na ako ng tulok ng paharin alang teklong hi program bitong uribani tagang pantulok alam dusa mang telo mulai belo mang telo mulai ilko ngiyo Tuhan nukap dan sembahyang amai lama ang surga alang kelalo nyalang kami kami pengalai okidok suruh Tuhan marung tebara nyiho kami tangan alam kina kami Filipi dan ji jodoh tusyo tang telo puluh Tuhan tepat tuk tuk agama nyinang nilot tuk kami tagang alam kina kami nurut tebara alang nyihu kami tangan alam kina kami Tuhan Yesus masih kami Tuhan ya kami pantagang alam kina kami so kumpat peji dah terang sayu Tuhan petangan ji dan ji alam kina kami dan tagang paan sayu dusa sayu teguh kami melu sayu teguh kami kate Tuhan kami nginah di Tuhan Yesus Kristus amai lemah surga ane ketalau ketika Tuhan ane sembahyang ketika lebih di Tuhan di program ini kami akan hidup lebih di Tuhan. Kami ngenap tagang alam kita kami paan atau atang baya. Alam marangka Yesus Kristus. Laki alam huruf kami. Kami semayang. Barasa kenap. Amen.

Hati, hati Kelenghi. Bitung urip alang empesta Yusuf Anikri, hati Batang Daho. Tebaran nyiho tangan alam kina ya. Okey, hati tepat pukul 5 nah, hati menita malang Kelenghi Radio Kayan. Ngejelok FM pitan pulima puan tu sudah hin pitan puluh saya puan kusung hitam sang pejin hin lobak ketam. Nyati alam teledo kenya. Bi menita malang Kelenghi Radio Kayan ngejelok FM G06.G dan hin G0G puan tusu. Lalu menita malang Kelenghi ngejelok radio online RTM klik. Lalu mengkelok alam penjidaik ngejelok live alam THPS Radio Kayan. Hitam sang pejoh atang pukul 6 lebih ya. Gimpayana aku sampah apa nitam Kelenghi G sape unaloh.

melu dehen sayu kenap dang peji pesok dehen kelo laan te daun lo kajau alang utuhan naman telo jadi una lo berasa kenap man tamai lang hak surga bini alang o pian nyapau ubah telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban nih mata mandawan nih lau ke rasa kenap man Tuhan lah ho abin ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam telin tam anak-anak alam itong geri denak pendamai ya menitam alam ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalam metiuk ji Yorub telok dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.

0: Sayu Kenep.
1: Oke, okay, nana mana ada peji hati kelenghi. Dengar halang pah momen pak un dengar angkasa puri Kuala Lumpur ya. Okey, hari ini halang aku sekusi menitam. Di keputusan alang entam idah-idah ngejeloh program hati baram regata. Okey, aku sekusi halang unang lompai aku kusi hika halang gemaran Raja Baram ya. Raja Batang Baram. Okey, hati men kategori kliah halang bayar lo endahna lebih anidi hati men 25 doh terbuka alang menangi hati JPKB dahi lubun dua hati lakin belagah dua lubun telok hati singgah tanggal G lubun pati hati terawan mulu ya. Ok, men 20 perkayuh lakit terbuka alang menangi hati lain dip G lubun dua hati Sri Pawana dua lubun telok Tang Ming Sari N76 lubun pati hati lakin belaga G lubun 5 terawan mulu ya. Lewat timan 10 pengkayuh doh tertutup. Okey, alang menangi hati Sri Pawana 6 lubun 2 Sri Pawana G lubun telok terawan mulu lubun 4 terawan mulu bener rang G lubun 5 hati singgah tagal 2. Okey, ini aku sengkunsi. Hika halang menang Raja Piala Raja Baram Batang Baram tiada terhad terbuka 2026. Ani melawin alang menang menlim kategori juara antara juara. Okey, hati alang menang. Tan. Kena hadiah. Okey, hati terawan mulu beneran 4. Geri uli 25 ribu ligit lubun 2. Nyati singgah tagal 2. Geri uli sayak ribu ligit. Lubun telok lakin belagah telok. Geri uli 6 ribu ligit. Lubun pati hati terawan mulu ulu kenyalang 6. Geri uli hati 4 ribu ligit. Lubun 5 iha na Tang Ming Sari N76 Griulit telok libu ligit. Okey, anak tuan hati keputusan menlim kategori pelubah haruk dau ani hati kira pahnap kli alha malam ani lebih ani ha kaisi lebih ani lahu malam na dah sengna malam majlis penangguhan dahin konsert perpaduan ya lahu mengkelak bakai-bakai kualang kelihir redo kayan jakani mengkelak lang melok jelang wina lang ha mirika mengkelak lang jelang ha marudika inilah berkenu si buti kalau jelang kanan ya hati kalau dangtai inang konsert perpaduan dahin malam majlis penangguhan alang hana ha marudi. Okey, kerana aku sendiri tam jaki kelihir lagu alang kenan Christopher Clawing lagu Tavit Lahai Man Itam Lim.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba au gula alam atak upi na kre. Memerana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale leba doan kat dekurim. Teka ni, uak nah liang-liang na atak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na atak upi na kenak dek ah. Tete na doh.
0: Dan nak pitok sengna jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak ni liang nate bas kata
1: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pikak ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak kau ni sayu kejam tudak kau ni kok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok teh bandit om sayu kena jima duji u sayu nana
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena jibulan u anan
0: silo kawit oh silo kawit hinang ngetek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu merah semunang tudak kui aduh nuk ni susah kena ku
1: entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li.
1: Okay, ini nama adit tanpa ji kelengi lagu walang kenan kerulan malai urip lake baya ani. Okay, hati kerani tempat pukul 5:30 aku sengkeri hati kunci info dengah men itam lim. Nyati ji dengah alang unaloh alang neman miri te tusu baya dang en hak takap hak ungai lutung. Ngejela ji operasi alang anda hak na hati mendaha alang kira tai takap baya alang hipun lesen ya. Nyati arana ini hati Eric Kate te daun nam di. Okay, lim baya ni di aru alang gak takap ani. Ya na alam hang tusu atang peluji kaki aruna. Hati yang apa saya melok alam hungai na alang na kunan bangu alang tak tahanan na kira kawah kenap ya. Okey, habara alang na mandala pasukan hadui takap mani di. Dawani operasi ini endak na hati mentulung dengan hadui peji hendalo anggota Sarawak Forestry Corporation yaitu SFC ya. Nah, hati dalam pada dalam mulu kena dari operasi alang unalok anda hak na hasungai lutonganan, yaitu dalok dang takap bahaya hang.

0: ngalarah jaki miak pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada, lubun dua menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alan keempat mengkejeleng dahin kelita habe. Alan kelima pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan Miri FM. Kenangan waktu kecil.
1: Tak kena sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Tegur tak teduh ungai mula nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah pantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kena panjian di ke.
0: Weh suan dan dia.
1: Anak lepas tegur ngeliat ha.
0: Nak nyon.
1: Dia payah untuk tu li rumah tegur dah. Dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak, si tu mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu, exen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Exen saya tidur. Beong kan ada. Pas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu berjangkit.
1: Kerintang ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang ku tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintang ni.
1: Plak daun.
0: Plak daun.

Okey, Nana Hati, lagu Alam Kenan Diana Nini, Dup Dup Alam Usuk ya. Tidak lagu nang geritam keren ni hati tepat pukul 5.44 minit. Okey, kerana aku sengkunsilan dua info dengah men itam lim. Okey, dia ni hati jadi alam pasan miri hati tepulu motosikal alang gasita dan hati jidah alang tugung motosikal alang umun na ni hati pulupitan duman gak takap alam operasi Samseng jalanan. Okey, ini hana ji hadui alang ne mendalo bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Miri alang andahana hakuri-kuri ngavan alam pasanaya Miri hati matoh mendo malam do namdi atang pesun jihma dani dia. Hati ketua polis daerah Miri SCP Muhammad Farhanli Abdullah Bara operasi alang matoh men pukun pulu junang malam tedona menandi atang pukun pad junang jihma melawin hadi plesa andahana ha pasan Miri Alan Miri Bypass, Alan Marina Jalan Canada Hill, Alan Piasau, Alan Tudan Dahin, Alan Pujut ya. Okey, kuna ini hati prosia ni andhana jadang kira nyekang hadu-hadu Samseng Alan ha. Alang metek ngasau hadu halang alu telalo hang tatah ngawananan dahin halang kira ngasau denak kunan bangu ya. Okey, jana operasi ni tek 35 ong andha plesa hati 37 ong dah lake pan ong dah doh ya. Peji dahin tek 35 motosikal. Okey, tek 35 sama andha usang hati melawin kaum naan salah trafik. Pulu motosikal ni andha sita ha ida section 60 bakah G akta pengangkutan alan pelupitan saya pulu tusu ya tejilan hati dah alang penunggang motosikal ini gatahem gatakep yang haida section jiatu saya bakah telo bakah F akta pengangkutan jalan pelupitan saya pulu tusu hati ankyo kira lubun motosikal nanti hati lubun plausu. Okey, Nana Ji, dengar halang unaloh hati dengar halang Neman Miri. Lalu hati dengar halang kedua sengkusi menitam lim, Ji dengar halang Neman bau tak telok lakik gak takep menuhan kiok positif dadah alam op bersepadu pencegahan jenayah alam endahana hati mendalok ibu pejabat polis daerah IPD bau ha kuri-kuri ngavan ha tatah dalihanan ya alam endahana matoman malam di Ateng Dau Ani. Okey, Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara operasianan melawin hati hangawan pekan bau Jambusan Sinawan dahin hati roadblock alan dahana ha, Simpang Subabuan alan bau serikin. Okey, jadual operasian ini dia dah polis upelesak te 60 telok kelita dahin saya perlu laung kelunan. Okey, menhadui pelesa ni tek telok sama endah usang tapi salah emtek pakai tali pinggang keleda ya. Lahu hati beh menanan tek telok lakek gata ke haida section 15 bakal G bakal A akta dadah berbahaya pelupitan 52 tapi hati melawin positif dadah menudahna hadui pelesa atas sengitian. Okey, dalam polis lahu pala pejoh sang manau hadui rondaan dahin operasi penguat kuasa jadang nyekang hadui salah jamenglan keselamatan kuna bangun alang teh pakai alan alun dan endah jaga. Okey, nonton hati info dengah langku kunci men itam lim itam dan peji alam segmen ini teh jaga lempel ante dau jima. Okey, kali ini hati tepat pukul 5.40 saya minit. Hati kira melak 22 minit an apa yang tamsang lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, man kelak bakai-bakai ku alang kelinghi radio kaya nani. Wina manita malang kelinghi ngejelok FMG 06.G dahin FMG 0G.2 hati tamsang peji dahin dalam bakai tam alam dahun bidayu alam pejoh man kucing ya. Tepat pukul 6 lebih. Lahu manita malang kelinghi ngejelok RTM klik lahu hitam sang peji dahin dalam bidayu. Okey, lagu lang mekap lasan tam dau ani hati ji lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu malam lidem lain lagu kedua alang kenan Rosana Ore lagu menglale ngebahoman itam lim pesuklaan saya kena menitalang di pejidahik ngejalo segmen pejidahik kelop dau ani. Bye bye.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun im nanan?
1: Aku iseng telepon tamak dari Ninak. Dar aku ijan telepon dah.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan nih, gelap nomornya nih.
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Langsung maju bareng.
1: Selap nama nanan.
0: Skamer nan kuriak mo.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em tarana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kan eh. Lebih nak daun ni ulin itu.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepjik.

pokor nom ngumi. Selamat ngumi. Sebungase demuti pun pun nampar. Projek infrastruktur do agensi pemasang wilayah bidara sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB mula da aktif jentera parti siap sedia ngejawin PRN Sarawak. Ancaman berita prosu manipulasi digital do AI jagin penurak bau sebayuh PRN Sarawak. Bersama Doku Martina Naun tang abar suak YFM BD ya, demuti tengah abar. Pemono bagi masam projek infrastruktur do pemangkat agensi pemasang wilayah Pijaya Perikas pemasang sosioekonomi de zon tengah Sarawak dan tipuh nom burat nom sawat teropas. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng sebut nang kemajuan inuh nawab kerja mimuh kimatan aran raya do elektrik bayar PIN dengan penyonang luduk ratus teboga. Projek da ayuh pasah seh dekada kerja mimuh kimatan motas sungi utama mabjaya nama hadirakah nyambung kawasan luar pasar dua dan masa desama mopidoras aktiviti ekonomi. Nganya notu plan robis tidat, Perintah Negeri pun nguat gah pemasang rusuk agensi pemasang wilayah Hulu Rejang Urda, dua agensi pemasang Delta Rejang Rada. Premier sabut itu teramukat Sina dan Convention Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Tengah Sibu. Ina menang infrastruktur pemasang de boga dan kawasan de kedak belawai duh Kuala Rejang bayar kawasan de jua sok pasar de kedak kapit de daro menjagin bukti komitmen perintah dak pemasang dan ruang pasar ni mun duh de propasar. Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB mura da aktif jentera parti ya ngana ngejawin pilihan raya negeri PRN Sarawak de sakanya nang ide ditu ya de. Setiausaha Agong PBB Datuk Sri Alexander Nanta Linggi sebut nang konvensyen khas PBB Zon Tengah jagin platform utama senyamakuang pemikir nguat semangat do nyelaras gerak kerja suak anggota parti. Ia sebut nang setiap perwakilan perlu tawan pari mesej datorang sa PBB dan gabungan parti Sarawak GPS ketubu bisini bidisiplin do komitmen do komited da mandat rakyat bitan. Datuk Sri Alexander sebut deniti terah nana pitajuh konvensyen khas PBB parti PBB zon tengah de stadium tertutup sibu onu iti. Ia nama nang pitah de binaan suku biguna nganya notu agenda pemasang de Sarawak dapat bagi tubuh sen penyenang rakyat. Sementara itu, urah kapah berita prosu manipulasi kandungan digital duh pemakai teknologi kecerdasan buatan AI jagin penurak bau de perlu nyemit bat kuraas bayu Brunei ayuh negeri PRN Sarawak. Setiausaha Agong Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Sri Alexander Nanta Linggi sebut nang pemasang teknologi komunikasi adin meda maklumat dedi etek dapat berkapah dan tipuh dekodit. Ruban ini ia supaya ratus terbogak jaman mudah bisaya dan ini sejak maklumat de media sosial Pak Aprosa dia botol-botol Pak Aprosa dia botol atau idah maklumat temunuk sebayuh pikusi dunia. Ia sebut ke nang suaknya perlu jagin benteng jaga fakta do oni de bonar nganya nak jaman rakyat tikaya da maklumat dedih dedaknya keliru. Datuk Alexander sebut itih dan majlis perasmian konvensyen khas PBB Zon Tengah de Sibu onu itih. Berita Sarawak nyukad nikan 120 juta ringgit dari buah agensi pembangunan wilayah utara UDA.
Mari bahasa bau. Berita Sarawak nyukan 260 juta ringgit dari buah agensi pemasang wilayah utara NRDA sen kerja nama dak paguh dua mimuh bau sekura-sekura demo oma dua rusak di bagian limbang dua lawas. Gapit Premier Dato' Amal Awang Tengah aliasan sebut nang. Berita negeri Arit Mitbad isu sekura dua oma dua rusak bayar kebajikan para guru dan wilayah ino. Sekat peranya ini nawa pokok masa projek nama dak paguh infrastruktur asas Kuradanu. Dato' Amar Awang Tengah sebut itu rupa setaja Expo Pendidikan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES 2 Carnival Pendidikan Medani Delawas. Ia nang pengatur program di kedai ini berguna dengan batu anak sekolah tempatan plan masa depan di penuju akademika. Nyatuk dan cadangan sedia kursus pengukuran tanah dan ukur bahan The Sentex Lawas perkara ini riak buah rundiang bersama dua pihak pengurusan Sentex. Kita buat dua habar. Dasar pinalkan kurat dui bahasa di Sarawak kita buat ingin utung nudu anak tempatan tak beragak dan takah global. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin sebut nang ponai dang bahasa Melayu do bahasa English cukup diguna jagin pengelindung kuat sen kemajuan ekonomi negeri. Ia sebut dan nitik dang Majlis Nana Piobo Bitaning I Love Sarawak General Knowledge de Kuching pagi. Sementara itu, yang nyatuk ke pasal pemenuh dasar pendidikan Persuma dan institusi pengajian tinggi di Kakuk Berita Sarawak. Yang nangrakah berani nuh yerah nganyak peruah mudar insan tapi gantung kualiti ya dudang masa bersama ngin peruang duduk anak Sarawak samung sekuraha dengan doi pinusah peranya. Ni orang dari bi umur 25 Sarawak bertakap dak polis ngarop nganyak turung dan kerja nyasat bitabung suak gematan dan ruhana dan tebingan Kuching ngarom onu pat deropas. Nuna ada suak ketua polis daerah Kuching ACP Alexander Nanga Cabu suspek obotan kira pukul semua ngarum de pasar Kuching lepas serobis semung 2 jam polis karika. Kerajaan nyasat awal dapat suspek naik aksi sembrono ino lepas sebuah cabar datanya. Di ino, ni rakaman video 20 second de pikiran aksi suspek bertabung kang wah sungi obok kapah dan media sosial. ACP Alexan pun notap nang asis semakan dapat nang suspek agi juk rekod jenayah oma. KCT menyiasat dari bot seksyen taruh-taruh nom kanun keseksaan dapat naik urah dengan bahaya dan nyawa duh penyelamatnya. Semua orang penumpang dan di buah bas beriput nang selamat lepas bas ini terlibat dan hal berangar dapat Domoto 4-wheel drive de Sipang P-turn sindek Sipang Pusa seratop awal pagi. Nuna desa opis pemadu pengelamat Malaysia JBPM Sarawak Harbrangarino dan Harbrangarino deriba moto rimuh puluh rimuh sawa umura monam. Pemogan segaut obat terima dan pukul rimuh rabis dan pukul rimuh raru sebayu pasukan suak balai bomba do pengeramat selatuk negang tempat habraku kira pukul 9 lebih 1000 minit pagi. Mangsa berjaya ruah sadik depah suak motor sebayu oboh ngin kerja berubat awal de pakai survival collar de oboh serah dua oboh serah duduk upis Menteri Kesihatan Malaysia sen tindakan de setusa. Sementara itu, suap penumpang bas tu deriba bas beriput nang doi monam atau kenaman gonan. Operasi buah kaku sepenuh dan pukul 9 lebih 20 minit pagi lepas pasukan bomba menotap kawasan Lanu Seramat. Sementara itu, dan kes buah kenada ni orang dari kabus lepas motorkar di Toban tiba bas sinuk belatan aman Sibu awal pagi Nuna desa opis puma do pengeramat Malaysia Sarawak pemogan scout berterima pukul taruh rebis taruh puluh taruh minit pagi sebayuh ni pasukan bomba sok balai bomba do pengeramat Sibu Central obah pahit kang tepat har beraku har perangal sadik depenuh melibat ni buah motokad ogi taruh orang nyadang wah
Duh penumpang dapat ruah sadi depa sementara driver motor itu ngapit dang tempat guru. Pasukan boma pakai pikokas pemuda khas ngana peruah mangsa sebayu hoboh serah nuduk pasukan Opis Menteri Kesihatan Malaysia. Pak Sumunu, driver Maxen Manggi Kasim, 20 Sawa Abu Notab Kobus dang tempat hal berangar sementara penumpang leduh orang ada monam sit sija. Ngan ku ngemas abar kepada bahasa pun-pun, projek infrastruktur dua agensi pemasang wilayah pidoras ekonomi, sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB Mura Aktif Jentera Parti siap setia ngejawin PRN Sarawak. Ancaman berita prosu, manipulasi digital duh AI jagin penurak bau sebayuh PRN Sarawak. Demu cicaba depo nyusun da Ratna Saimin, so section berita ewas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

dari Pogan. Siam cina mati na lagu pimuka kita ada Kamianuti masu penyanyi na siam cina Dino. Jadi selamat kami anu, salam Malaysia Madani nak semua ping-ping YFM bidaya da kami anu ti. Bisa mendengar aku Beatrice di ataupun DJ di da segmen ngancang betul masa pukul 6 kami anu sampai to pukul pre-ibingar. Jadi selamat minggu nak semua ping-ping YFM bidaya da kami anu ti. Harap bala kita sehat dengan ceria-ceria selalu. Jadi di Kamiandu ti ada pukul 6.30 Kamiandu. Kita irang keping agah Kamiandu di menan sendak bedi biata. Pasien ada pukul juk Kamiandu. Kita irang keping agah di menan sendak bidaya bukar sadong. Pasien kita irang puan gaya andu dan mah peluah beda opis meteorologi Malaysia. Dadak andu ti semencian ada 26 nombor juk 2026. Dengan pukul mahi bingare kita irang keping program aran pimudip masu gereja RC Bau. Jadi boleh kita mulai keping ame dawa FM daya di mana frekuensi ni 0.6 MHz Kuching ataupun mana frekuensi ni 0.7 MHz Desarian. Tak boleh lagi kaping ame dia mena aplikasi RTM Klik da abi handphone bala kita. Ataupun bisa mendengar ame da abi Facebook Live YFMB daya da community ah. Jadi kita bisilun dengan lagu penghibur kita Masu Alon Lupeng Mengpadi da Mampak dengan lagu Masu Tony Spoji Seraru Gaun.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibung Asik pun aga. Projek infrastruktur ke Agensi Penyekembang Wilayah Kakat Sosioekonomi Zon Tengah Sarawak. PBB Peguru Aktif Jentera Parti siap sedia Nura PRN Sarawak. Susah agak adi dah betul manipulasi digital ke AI jadi penyemar bau bipawut PRN Sarawak. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vikma Lauren Dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Pemansang Brang Masam Projek Infrastruktur Saman Penetap Agensi Penyekembang Wilayah Mujur Bedak Rekas Penyekembang Sosioekonomi di Zon Tengah Sarawak Derem Tipu Nam Sawa Adi Ripas. Premier Sarawak Tetapa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang Penyekembang Ati Saman Projek Najib Matan Aran Raya Saman Penyedia Elektrik KPIN Adi Teban Senang Ka Rakyat. Projek Impact Begatung Senimun Najib Matan menyejawit kawasan sepak pasar kakakat aktiviti ekonomi. Ia netu plan adi rebis kena perintah menagah negap penyekembang so agensi penyekembang wilayah Hulu Rajang Urda ke agensi penyekembang Delta Rajang Rada. Premier dah sekati tipu konvensyen Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Ia nama nang pemansang penyekembang infrastruktur di kawasan pesisir Nimun Belawai ke Kuala Rajang, saman kawasan Jokso Pasar, Nimun Kapit ke Barrio, kiren perintah tetet derem perapat asah penyekembang di asah pasar ke sepah pasar. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB berpeguru aktif jentera parti yang nuna duri rein.

sama menyusun gerak kerja per anggota parti. Ayah kidanang tiap perwakilan berguna teban mesej adi beterang adi nang PBB derem gabungan parti Sarawak GPS adu-adu bisindi biar disiplin ka tetet yang jaga mandat rakyat. Dato' Sri Alexander kena sakati tipu kuka konvensyen khas parti PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu Anduati. Ayah nama nang perintah adi pageng skup guna yang netu agenda penyekembang di Sarawak dapat adu-adu do mansang yang menyenang rakyat. Stadenana drum rami adi samah Dato' Sri Alexander nanta linggi kidanang penyikagah agah adi dah betul manipulasi kandungan digital saman penyeguna teknologi kecerdasan buatan AI jadi penyemar bau adi berguna dan nurak bipawet dengan Brundi Reis PRN Sarawak. Penyikembang teknologi komunikasi Madinati membedak penerang adi dah betul dapat dah kapah dengan rekas. Ngana ayah kingat rakyat beda ada udah bersaya di penerang di media sosial, pak netu dia penerang ana ina betul si bayu de kutung. Ayah kidanang pereg pihak berguna jadi sindung, derem jaga penerang ka pikara adi de betul yang ngatak rakyat bersaya di penerang adi de betul. Perita Sarawak nita 160 juta ringgit diribu agensi penyekimbang wilayah utara NRDA yang katuh takah sama naik bau sekura-sekura adi meamba di Pitak Ris Limbang Kalawas. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang, Perita Ris adu-adu tembit bat di pikara bipautnya sekura adi meamba saman kebajikan warga pendidik di wilayah ana. Mitah beranja ana ina yang mansang berang masam projek nambah kena sekura. Dato' Amar Awang Tengah dan Sakati lipas kuka Expo Pendidikan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES ke Kanibal Pendidikan Madani di Lawas. Ayah dan manang pengatur program di Munana suku berguna yang turung anak sekura temit raga bituku yang pimujur di Sunis Andu. Nyebut bikat cadangan penyedia kursus pengukuran tanah ke ukur bahan di Sentek Lawas pikarana redak jure bisa mah pihak pengurusan Sentek yang dog narus.

Piju dingin ngaga. Dasar pinumpu di bahasa di Sarawak peju teban utung ke anak Sarawak yang setama di takah global, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin Kidanang pimandai derem bahasa Melayu ke bahasa Inggeris cukup berguna yang kakat penyikembang ekonomi reis. Ayah kena sakati tiput up bitanding I Love Sarawak General Knowledge di Kuching Isa-Isan Jejah. Sedenana ayah menegah nyebut bikait penetap dasar pendidikan percuma di institusi Sekura Takah Bigatung Adi Dok Depu Bedah Perintah Sarawak. Ayah nang raka beraniana ina yang peruah modal insan adi bian kualiti Bigatung kangen peluang ke anak Sarawak yang belajar ngade susah di beranja. Nin anak dari adi biumur 25 sawak dok naka polis ngarem sengumi yang turun kerja nyasat kes Sitabung so jimatan Darulhana di tebingan Kuching ngang ngarem andupat adi ripas. Ketua Polis Gadung Kuching, ACP Alexson Naga Cabuk Kidanang, suspek dok bitan arung pukor simeng sengarem di mening Bandaraya Atik ripas rebis semeng 2 jam dok siro polis. Kerja nyasat awal dah penang, suspek Sitabung setegar dok ngetang. Dia suana di rakaman video adi ambu 2 pemai second adi kiren suspek Sitabung so jimatan anak modok peruah di media sosial. ACP Alexson Kidanang, suspek menegah biar neju rekod jenayah ambar. Kes Madinati dok nyasat di ribut seksyen taruh-taruh 6 kanun keseksaan setegar naik pikara adipan bahaya ke adepi saman atau seramat daya ratus. Perungun semang mainan pinupang di buah bas dok report nang seramat derem har bertumbung adibiket ngan di buah motor 4-wheel drive di Sipang Piten bisindek Simpang Pusat Seratok Awar Isa-Isan Jeja.

Narang sa Opis Bomba ka Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak di Danang, dereba motor four-wheel drive ana ada biumur 5 prima sewa menega beragan. Penyelidikan bigaud dan terima dengan pukul 5.25 perindik minit isa-isan sebaya tibaran so balai bomba ka Penyelamat Saratok mendeg di tempat jadi dengan pukul 6.5 minit isa-isan. Mangsa di beragan dan serah ke pihak Opis Menteri Penyelamat Malaysia ke perek pinupang bas saman drebai meting beragan. Operasi kemas dengan pukul 6.20 minit isa-isan. Setelah anak derem kes adik beken nin anak dari tinggi ong ripas motor karik tiga sar bisindek bulatan aman sibu awar isa-isan jaja. Narang so Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia Sarawak di Danang penyebegan dan begaut dan terima pukul taruh-taruh minit isa-isan kati barang anggota sebalai bomba ke penyelamat Sibu Sentral dok gerak ke tempat hara jadi. Motor karana dok nambang berda tarun an individu ke duan an mujur ruah ke nin an dreba rekat di tempat gurui. Tibaran bomba pakai pengasas yang peruah mangsa sebagai dok serah ke pasukan Opis Menteri Penyelamat Malaysia. Sungguh menak dreba Maxson Manggi Kasim adi biumur 20 mai sewak dok netunang tinggi ong di tempat hara jadi ka duan an pinupang ka es braganisit. Ngaku ngamas gak beri bahasa pun-pun ni. Projek infrastruktur ka agensi penyekibang wilayah kakat sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB peguru aktif jentera parti siap sidia nura PRN Sarawak. Susah agah adidah betul manipulasi digital KAI jadi penyemar bau bipawad PRN Sarawak. Ngana ati agah dedog nyusun dak Ratna Saimin so section berita Ewas Semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Bintangku. Jadi isim cinematina lagu Pink Hebron Master Jackson Boson dengan Magnificent Five Band The Community. Jadi juga kalau kita ada baru muka radio ada jam ti, bersama dengan aku DJ Adi dan segmen Ngancang Petuk. Sama-sama kita berhibur ya, sampai pukul pre-e bingarut ti mati. Jadi apa kita akan berada pukul Jo kami andu ti, kita orang keping agak kami andu di menan sendak bidaya bukar sadong. Mesian aku ira sekunci dengan bala kita gaya andu dugon andu ti dan berpeluah pada Office Meteorology Malaysia. Dengan pukul mahi bingara kita ira sama-sama keping program RMP Mudip Masu Gereja RC Bau. Terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan kami di Community The Station Radio YFM Bidaya Gerak Bersama. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita ICM Channel Jobong Dimu dengan lagu masuk Vivian J dari Bujang Serian.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jodh mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensilku.
2: Iyo gi ku noku cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik sendaji uti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat kuadak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar monal-monal. Asal dengan belajar monal-monal, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Si bungas na ti pun-pun aga. Projek infrastruktur dengan agensi pemancang wilayah pidaras sosioekonomi untuk dak Sarawak. PBB Naga Aktif Jentera Parti bersiap sedia norak PRN Sarawak. Ancaman berita palsu, manipulasi digital dengan AI jadi cabaran baru timpu ngajung PRN Sarawak. Selamat kemiandu. Salam Malaysia Benani bersama dengan aku Beatrice D da agah kemiandu YFM Bidaya. Iti agah da puno. Pengundah ihong macam projek infrastruktur serta pengundah agensi pemancang wilayah berjaya pecepat pemancang sosioekonomi da zon Tudak Sarawak da abih timpuh 6 sawak. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang, pemancang ti ngelibat pengundah jimatan, jeran dengan bekalan elektrik dengan umon dan nyugan penguntung dan nyaratus. Projek dengan ban kesan datuh mempengundah jimatan mata sungi bahas di tengah bukti ditambah nak pemancang di kawasan sepak pasar sekaligus negap lagi aktiviti ekonomi. Tinan Mas di plan lancar, Perintah Negeri Penpidaras Pemancang Minat Agensi Pembangunan Wilayah Hulu Rajang, URDA, dengan Agensi Pemancang Delta Rajang, RAPDA. Premier Pida Anti timpu berucap dada Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB, Zon Tengah, De Sibu. Nak nambah, pemancang infrastruktur de mainahi de kawasan pesisir mengbelawai dengan Kuala Rajang serta kawasan Utak Terung mengkapit dengan daro jaji bukti komitmen perintah dabi pirapat pemancang ancah pasar dengan sepa pasar. Parti Pesaka Bumi Putera PBB Negeri Aktif Jentera Parti Tina Nurak Birundi Negeri PRN Sarawak dijangka tundah kait tuhai lagi. Setiausaha Agong PBB, Datuk Sri Alexander Nanta Linggi Pidaan, Convention khas PBB Zon Tengah jadi platform bahas tina nyindik pemikir, nanggap semangat dengan ngatur gerak kerja seluruh anggota parti. Namanang setiap perwakilan perlu ngaban meri mesej deterang supaya PBB dabi gabungan parti Sarawak GPS bisindik disiplin dengan komited pertahan mandat Sarawak. Datuk Sri Alexander Pidaan timpung ngerasmi Convention khas Parti PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu, Anduti. Nambah perintah stabil penting tinan masti agenda pemancang di Sarawak dapat udok tinarus secara terus dada pimagu rakyat. Dabi masa de sama, piluah agah dekai betul manipulasi kandungan digital dengan piminan teknologi kecerdasan buatan AI jaji cabaran bau de perlu urug jugon pinumpuk timpuh ngajung Birundi Negeri PRN Sarawak. Setiausaha Agong Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Sri Alexander Nanta Linggi Pidaan, teknologi komunikasi dan makin berkembang masa itina, nyabab maklumat dekai betul udah piluah dengan pantas. Namanang, semua pihak perlu jaji pengancah dan binagap fakta tinan pijuhuk rakyat terancuh dengan gahat dan irak ngancak inya keliru. Datuk Alexander Pidaanti dadah Majlis Perasmian Convention House PBB Zon Tudak de Sibu, Anduti. Perintah Sarawak mihan 160 juta ringgit derunga agensi pemancang wilayah utara NRDA tinan pigatuh taraf dengan ngundah bau sekolah-sekolah demba de bagian limbang dengan lawas. Gapit Premier Sarawak Dato' Ammar Awang Tengah Ali Hassan menang, perintah negeri sentiasa ngubit bahas isu sekolah demba serta kebajikan bala guru de wilayah ti. Datuk Ammar Awang Tengah Pida Anti rimpas ngerasmi Expo Pendidikan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES dengan Karnival Pendidikan Madani dan Lawas. Dan nambah pingatu program tip penting dabi nulung pelajar tempatan ngerancang masa jawi dengan hala tuju ekonomik balana.
Nyabur bikai cadang nawa khusus nyukatana dengan ngukur bahan desain teks lawas, piketa pikarati ira udok rundeng bisama pihak pengurusan senteks bagi prati sama ada kosti dapat piminta market.

Pisilong aga. Dasa penekanan dui bahasa da Sarawak, nyugan kelebih da biraga nek anak tempatan, tinan bisaing da peringkat global. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin menang, belajar bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris penting sebagai benteng dengan pinarus pimancang ekonomi negeri. Napida anti dadak majlis penutup tening I Love Sarawak General Knowledge da Kuching berupagi ijen. Dabi masa ada sama adepna penyebut bikait pengundah dasar pendidikan percuma dan institusi sekolah datuh tumpu perintah Sarawak. Mana lagi langkah penganti bituju piluah modal insan berkualiti datuh sekaligus nyugan peluang dek anak Sarawak kadeh pimpuan dengan kai udok taban penyusah belanja. Ini orang dari berumur 25 sewa udah dah ke polis ngarik nak tina nulung penyiasat kes empapu masu jimatan daruhana the Kuching Waterfront ngarik anumpat derimpas. Ngajah ketua polis daerah Kuching SCP Election Naga Cabu suspek udah tahan ancah pukus mahang bingarik di kawasan bandaraya rimpas lebih 9 jam udah gagal polis. Penyiasat jaga naput suspek guna aksi bahaya rimpas udok cabar di ngana. Sebagai CN dabi indi rakaman video kemuh 20 saat di udok pitengah aksi suspek empapu nak abis sungi viral di media sosial. SCP Alexan penyesah hasil pingi cek naput suspek ada juk rekod jinayah demba. Kes itina udok siasat dorongan seksyen taruh-taruh 6 kanun kesiksaan kayuh ngundah aktiviti bahaya nak adep dengan inya debeken. Kihong semumahi orang penumpang udok report selamat rimpas basi and accident dengan ini buah motor 4-wheel drive di simpang Pitan, Sindek, simpang pusat Seratok, jaga berpagi ijen. Ngajar Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, aksiden yang melibat driver 4-wheel drive di umur 55 sewak matang. Pengabar kecemasan dok terima pukul 5.20 berupagi si bayu pasukan masu balai bomba dengan penyelamat Seratok sampai di tempati kira-kira 6.5 minit berupagi. Mangsa berjaya luas singkada masu muto si bayu terima rawatan jaga dengan pemasang cervical collar dengan sinarah nak opis pinyan Malaysia dadak tindakan dah seterusnya. Sementara CN semua penumpang bas dengan driver na udok report kait nurang, kait nurak si barang risa. Operasi mangan si puno na pukul 6.20 minit berupagi rimpas pasukan bomba masti kawasan ti selamat. Sementara CN dah bikes de beken, ini orang dari kebus rimpas motor da sinalah na eksiden kendiri sini bulatan aman sibu berupagi ijen. Ngajah Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia Sarawak, pengabak kecemasan untuk terima pukul taruh minit berupagi supaya si bayu ini pasukan anggota masuk balai bomba dengan Penyelamat Sibu Central dek tempati. Aksiden yang melibat ini buang motor dan tinumpang taruh orang. Dua penumpang berjaya luar hadap sementara driver na antas dan tempat ngulut driver. Pasukan bomba minam pikakas khas dinam peluang mangsa si bayu senerah nak pasukan penyihat Malaysia. Manipun driver Maxson Manggi Kasim, 25 hisawa udok sah entagan dunia di tempati, sementara dua orang lagi cuma matang biasa dengan terima rawatan. Tinan ngemas agah ti pun agah binaca lagi. Projek infrastruktur dengan agensi pemancang wilayah pidara sosioekonomi on Tudak Sarawak. PBB negeh aktif jentera parti bisep sedia nurak PRN Sarawak. Acaman berita palsu manipulasi digital dengan AI jaji cabaran bau timpu ngajung PRN Sarawak. Agati Udok Susun Berdarat na Saimin masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan sinalin minat sendak berdaya badak Linda Gagem. Selamat kemayandu dengan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi saya mencermati nak dua buah lagu penghibur kita ada kami nuti. Saya mencermati lagu Masu Peace Band, Timangan Muda yang kumang dengan lagu Masu Lince Yesi Sobak Singumi. Jadi di komen balik dengan kita ada Abi Facebook Live YFM Bidayah The Community. Di komen masuk dengan kita Rachel American, selamat ngemianu DJ Ding, seperuk beradingan adik nateng adepna kuana. Salam manis nga sayang suaru so adepna The Siburan kuana ya. Terima kasih na Rachel American. Dan ada lagi bersama dengan kami si mentioner Ronald Dennis, Paul Sekin. Selamat kami andu dengan selamat ngancang peta dengan semua pengguna YFM di ada kami andu ti. Harap kita semua sihat dan terasing. Paguhan dua mi di kawasan Tibede dalam mata detik kuan ya. Dan ada lagi Masu Rosin Gunyau, Clifton Cliff, Nur Azira Azira. Hai DJ D, selamat ngancang peta kuana. Selamat berkonti hai-hai geng awah dengan peminat setia YFM Bidaya. Dia kenal ada pena kuana ya. Dan ada lagi Duringo Best, Nelson Tony, G Chun Four, Jackson Ritan. Saya mengharap DJ D dengan seperuk pendengar YFM Bidaya, geng-geng awah, geng-geng PBS MBK, salam damai dengan mesra seraru, sok kampung mambong Pendrisen, kuan ya. Dengan ada lagi Charlie Chung, Peter Kilan, Jenny Lilon, Vincent Tagau, Puan Yima, Will Patrick, Johnny Oni,

Jadi terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan kami di YFMD di segmen Ngancang Peta Dengar Reti. Jadi mati-mati aku ras kunci dengan bala kita gaya andu nombor peluh pada Office Meteorologi Malaysia Radak Anti saya mencari di Punan Beranjuk 2026 andu minggu. Sebab UCN kita berhibur dengan taruh buah lagu masuk Hamilton Joneng Ruru Atinku lagu masuk Sliders Fit Archie dengan Nadia Natomu'u dengan lagu masuk Embu Joy Bidaput andu minggu.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun no sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam, segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

0: Aduh, kalau pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Semoga jom pagi, kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae, derut.

Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mai 2 2 5 Mai 04 Pri ataupun 2 5 Mai 0 Mai.

Jadi semacam mati nak taruh buah lagu penghibur kita masuk Melton John yang Ruru Atinku dengan lagu masuk Sliders Archie dengan Nadia Natomu dengan lagu dah kita taruh semacam masuk Embu Joy Abi Daput Andu Minggu. Jadi di saya sama-sama kita rantau bergaya andu dan berpeluang pada Office Meteorology Malaysia. Dadak andu tik saya mencana 26 beranjuk 2026. Dan berkuat kuasa masa pukul 4 kami andu kinuhai 2 jam. Jadi gaya anu dah kami anutik ribut peti dah kudu-kudu tempat dah kawasan Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi anyap hujan dah kawasan Kuching, Sorian, Semarahan, Sarike, Sri Aman, Betong dengan Muka. Gaya andu dah ngareti sampai tong andu pagi, hujan dah kudu-kudu tempat dah kawasan Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi hanya hujan dah kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan Muka. Tidak anu melau Sarawak, laut bergelombang kina tu nik puan kusong sampai tong nik puan 5 meter. Dengan angin ngumoy masu barat laut kilaju 20 sampai tok taruh puruk kilometer ini jam. Dengan suhu dan utis yang mencet 24 darjah Celsius sampai tok taruh 4 darjah Celsius. Jadi saya mencermati nak gaya anu nombor peluah pada Office Meteorology Malaysia darang anu tik 26 menuburan Juk 2026 dan berkuat kuasa masa pukul 4 kami andu kinuhai semung 2 jam. Jadi mati-mati pukul mahibingar kita irang keping aran pimudip masu gereja Roman Katolik RC Bau. Di sebalik siang kita berhibur tayak dengan lagu Masu Sindora Aseng Ira Awang Menyak dengan lagu Masu Dagendas Band Bak Bigoro dengan lagu Madu dan Racun.

0: Ricardo.
1: Oi, oh ni tadi gogoh itu.
0: Eh, ni bu mana dah office ni? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ni bila bu na, ni bu.
0: Eh, ni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, ni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, atih mendengar. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani kamu topan ke office main kan? Ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kimi kau dek mana?
0: Hei, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak kau dek pangus guna air depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Dek kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na?
1: Bah, ti mau bisa tak? Ani dek mana tak? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ni gak ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ate.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo nak apa mo nak.
1: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri nak kiat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti na.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: Jadi itu saya sama-sama kita angkaping program Aran Pimudip Masu Gereja Roman Catholic Bau.
1: Aran Pimudip doaku pada Agustin JP. Anu minggu biasa desmongju sawa E. Ragu pibuka doh pinutup obomit so gereja St. Matthew Kampung Siburu Bau.

0: Jate semayang. Topa dayuh manah kiasa Tuhan kais Jesus Kristus metanem de kais orang de nuju sanang mun. Buka button kais sakais kirin jawaingan muriaingan duh dak kais teun kajit kais tudu pengajar ringan. Sakais seraru nateng piniat ingan duh pijadia dan pengunang bayar dan kerja pengunai kais. Itu demikian kais dengan adun Jesus Kristus de Tuhan bayar penubus kais didip de meritah bibayar dua ingan bayar Ruh Kudus idip adu-adu. Amen.
1: Bibasa sokgah de paguh nunain de nang Matthew. Jesus mo ina. Beritah surga na samah kodak rota dedapud nyaa dan tanah ju yomoh sukan ada bau. Sukupnya merami ya otina. Yomoh pari jua suak buat barangnya yomoh pakai roga ngana miris tanah ino. Beritah surga na onie samah kodak nyaa de bedagang dekarik itan dekira-kira broga. Takah yang mendapat itan dan tuk-tuk broga, yang mau odi jua suok rota, yang mau miris batu itan eno, ngan duit roga rota demono. Perintah surga na onia samah kodak jaring, demataknya a, detakap ikin dan raut. Bogok-bogok masam ikin, obo jaring eno. Takah jaring moh punua para demono moh narik. Taban kedoya. Cuma guru bikira ikina, ikina paku, nisik kang bakul. Dejaat, toran kami. Etih kata paku, desok Tuhan.
0: Matis koma sikit sudi dan Jesus Kristus. Bibasa dan minggu itis, ada atau pikir pasal koyu dan boyo-boyo broga dan pengidip atau manusia. Dan mesti itu boya jikun tu nyanyang asal te lia laan sonang dan pengidip tu semuangi te na. Dan kah tepagu degitung te ngajita Jesus matanen nang perintah soga na samah keda rota dedapatnya dan tanah. Yuyuh ma sukan na ada bau cukup nyam rami otin. Ia mempari dua suo buat barang cuma pakai roga dengan miris tanah ini. Itis ada ada sikil tudu adukte. Oni rota da boyo-boyo beroga dan pingidip tena. Selalu ana ada gia mit boga masa dengan tekarik rota dan dunia itis. Ateran karik pakat, karik nama, karik uang duit, dua rota de tanah etis. Bisaya nang suwa de muti lia ada otin te munuas dua sonang. Pa'a, kan teninga na suwa koyu de munu na madai guna senata asa te motogan dunia etis ni. Rota dua pakat dai dapat ngin sanang mun tudu ote nagen-nagen. Jep hubungan te de paguh do topa de dapet ngin otin rami do munwas tudu ote nagen-nagen. Asa te tek-tek serah pingidip te tudu Jesus, so-so plan pingidip te pun oboh ngatul ke dan bonal do paguh. Sebabkan pikir sina do kerja te obo berkat ada topa sua lia paguh do morui jadi ga. Sutua dan pibasa de pneumonia dan mingwitis atau ngaji cerita pasal Raja Solomon na uwa. Takah topa oda Raja Solomon mitia oni de suka takal ye jagin raja. Ya hidah di mitya ada adup kaya beragah adun atau idip tuui dan tanah etis. Debaya mitya sotopa yerah bijak sirodik. atu danang orang putih wisdom. Bijak seradik itis neg suak topa. Ia mitia topa berkat suo kerja pengunaya, saya dapat naik kerja depagu sen rakyat. Ia gan otina turut topa pada kaya odepa dan suo-suo plan dan naik. Laja Salomon bisa nang suo kayuh neg suak topa. Ia ngante selalu buka hati te dua ngajit pengunang topan. Birang konu atau agi ngajit masam-masam id suara demuro ate atau kasua ate ada ate buu so topa. Memanglah pengaruh dunia atau pengsuba boyo boge. Pa'a asah te taat setia dan bisaya tenah atau mata arah pada suo pengsubah setan iblis de dia ngasua te da atau bu suo topa. Asa te selalu gan topa nomuni dan pengidip tena atau ponai pidau adep te. Aten te ponai pidau adepa dua atau ponai masih dua mit piduri. Tuduh sikit sudi te de kurang binasib donoman susah, payah dan pengidip. Atau dapat ningatnya de boket mun sikit sudi te dan nikan topa. Santi Paul tanen tudu wate nang suo koyuh dapat teratur do pagu senya derinu topa. Walaupun ate obah susah jara, obah sengsara dan pengidip te, asa terserah suwa ada muti tudu Jesus ia panai ada atin tersabar do masih ke di sekian susah. Gada paguh dan minggu itis kakua ngan sina Jesus da ina. Perintah soga sama kada jaring da mataknya da takap ikit dan laut. Moga-moga masa mikir apa jaring eno. Takkan jaring eno maupun noa barat muno menarik toban ke daya jumo guru bigira ikiannya. Ikian de pagu ngirisi ikan bakul de jaat toran. Betino gawata takal dunia kiamat tersija. Bala malaikat yang neg bigira nyaa de jahat suanya de taat dan topa. Nyaa de jahat lia oboh tarankan naraka. Nyaa de paguh lia mit topa te dan soga lea duh topa sama te. Jalan madis ngoma sekian sudian Kristus tu piris Jesus dugan topa numuni dan pengidip te de birang konu. Amen. Ja te semayang. O topa dayuh manah kiasa de nopa mesia. Kelas kirin sutua teradan pengidip anak tombo ingan de mojugan ingan tudu kais. Harap so kais irung sutua pengidip ia dan puno bisaya kais sakai dapat terima hidup selamat demo janji ingat. Iti piniat kais ngan Jesus Kristus depin bos kais. Amen. Sama kais, dagi dan soga ada ingan kudus, sa peritah ingan deg, sa suak deran ingan jadi de tanah, ni wat dudang soga. Ngin tudu kais on witis pinguman, debi guna kais daangah, apun kesalah kais, kada kais apun suanya adenai salah mudu kais. Mak dak kais, Allah subamuat, pak apropas kais, suak-suak jahat. Amen. Tapi Maryam, puno dak nimit, topak agi dua ingan, Allah berkat ingan dan luk suak-suak dayung. Allah berkat gah anak dan toin ingan Jesus. O Maryam kudus sila topak, semayang sen kais de bidusa de muti adin do takal kais Maria Kobus. Amen. Muria kesama kona ke roh Pak Kudus kada de simura nadin daria neg nagenagen de nyuang. Amen. Satu padayu manah kiasa berkat suo ingan daging ngajit program etis dengan sama dua anak roh Pak Kudus. Amen.

Jadi saya macam mati nak kita mengkeping program Aran Pimudip Mesu Gereja Roman Katolik RC Bau. Jadi itu saya mah pukul 25 minit rempas pukul mahi bingar. Terima kasih kepada kita ada masih bisa mendengar kami di stesen radio WFM Daya ada segmen Ngancang Peta Dengar Reti. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita Masu Ezra dengan Carrie Geres, Janji Senang. Dengan lagu lagi Masu Mawat, Mit Kelicit. Dengan lagu Masu Sumuglinas, Dut Gedut Goyang Dangdut.

0: tidak ketika ponu nih ke ponu mu itu sehat sebenarnya kamu
1: tiak tadi kebuli dukun kini nggak di tubuh ku kuat deh
0: nggak
1: tiak di situ aja pada pagu kamu boleh aku tahu aku dikati kamu
0: inoh leh buat ini inoh leh isok dukun
1: mungkin kebuan yang muti tiak dia cek atau sebarang tiak
0: dosa
1: kau nonam nenu
0: maaf saya dukun maaf saya aku tuh atau macam nuk dati atau guru dati aja tidak perlu atau di mid nomor pada terus tadi ini dia tonglet bilit nih
2: meret
0: nah mulut ketiban tiba tu tiban tak boleh buka din
2: asyik dia pada pandang mentik sebenarnya
0: nah nas iya ti mandam cek iya ti
2: oh Josh kira nanti bo
0: iya lah ti
1: Yo.
0: Nah, ingat. Ah,
2: gulu. Aba, terobo. Ya, betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah ilmu tanya.
0: Kasih apa ilmu siapa nas dia ni bang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Dah tolong nih gulu ni nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak senyap sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya iyo ti. Kau ingat so pagi aja duit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan membuyang. Aku mahu tahu lu kredit iyo ti. Kadang iyo ti kau rasa so lagi so enok gay mau umur yang ti kau rasa doy ya di pesa atau pay kau rasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek itu.
1: Hah? Tapi aku si iyo na.
2: Kau
1: kau ngecek apa mati? Kau
2: ngecek si iyo.
0: Itu yang si iyo mak mud no itne.
1: Ayo mai. Waduh. Timot kita nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau ke mai?
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek nah.
1: Nol ku dulu aku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dudukun puah-puah aku nak jadi ya ti ada ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku yang pakmu.
1: Ani nang lo.
0: Pakmu ke kaning ke dos beriti.
1: Oh bukolot lah.
0: Ah bukolot
1: lah. Oh kada ragu lo lah.
0: Ali berkurang ni yo.
1: Oh pak bukolot.
0: Ah. Macet je ngejek
1: kita nang.
2: So slow saja relax kan cakap relax.
1: Okay mate. Anu lagi dalam tayo mai.
2: Kecik adak mata ya, kecik adak mu.
0: Domni lagi nas. Saya mau kecik iyo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jemanya tu berbatu. Tanon iyo tu tepan iyo. Mat tu telah penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngocek lah muti. Ada rasa ngocek dengan lagi suhu muti pun tato lagi tebeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung lagi sambung ha.
1: Okey mai
0: ti.
2: Kehal, mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Do nya tiak, ni menang siklip tiap kodoh di katoyak tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul saat ku.
0: Yo, asal mulai ubatmu, lahan berehat.

0: take appointment borang bau menik lagi ya.
1: Yeah, yeah.
0: Yang aku perempuan
1: check
0: the seterusnya lah.
1: Anu bokon tu lagi ketabahan ya Tina.
0: Iya iya boleh. Sali
1: sali kunlog.
0: Pagi lah.
2: Nombol gimana nombol kita kot ya?
0: Iya iya boleh.

0: Ana upat yang mending gak handphone non tiak, ni gak main game ni. Yang panai tewas panai si Eno ni. Atih pengumba guru-guru dari pot handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadai di poli guru dari pot kontrol dia. Jadi pengumba mesti mit berat baru ungkar hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke ataupun waktu ponai sekolah benar-benar ne hujung minggu ke kau dengan main handphone ah ti kudu jam jadi ti mesti lebo kontrol wad dia bo kontrol susah benar-benar homework dia naik jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik dia mau dia belajar ke jadi mau fail ke benar-benar di masalah ti diharapi tu nyaman tadi nah handphone selain phone nyaman tadi
1: Cikgu Raymond Bihut.

Jadi semacam mati na lagu penghibur kita Masusu Muglina Dut Ge Dut Goyang Dangdut. Jadi itu saya 44 minit rimpas pukul mahi bingara. Jadi pukul prii bingara mati kita ira keping agah pukul prii masu pusat berita Kuala Lumpur National FM. Yang bisa mendengar pingara nami tebeken da segmen ngarem pawun ya. Jadi sebaik CN kita pisilung lagi dengan lagu penghibur kita. Saya mencintai lagu Ngunci Cinta dengan lagu Masu Acidran. Hari dengan Stephanie, susah senang. Adi bisa.

0: tinggal dulu ya, dulu nya adalah Andre jadi guru sama teman-temannya the mukua form 6 ka mukua degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru. Syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dengar aja mana din luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree ada din. Oh botang gaji ya sekolah ayu. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Tih yang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi suatu mesti lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, cuma sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Adin pun sekurang-kurangnya 5 A dan SPM. Mereka berapa ODK?
0: Collection.
1: Iya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Dr. Zak atau benih sonjong kan dia ke. Jadi waktu luar tim dapat Bachelor in Teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untung lah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

Jadi saya macam Martina, lagu penghibur kita masuk hari dengan Stephanie S. Grant, Susah Senang Adik Bersama. Jadi di jam ti aku rak ngemas tugas aku dengar ti. Aku dijadi orang ucap sepunak terima kasih kepada kita dah sudi bersama dengan kami di segmen Ngancang Peta dah masuk pukul 6 kami andui jena sampai tok jam ti. Jadi kita bida pun bau di segmen di beken andu di beken dengan jam di beken. Jadi selamat bingara, salam Malaysia Madani, bye-bye semua.

kerjasama G2G perkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Alamin bersama Dukoi dan segmen Ngayon Tawon.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di yang pilih hana kai.
2: Sopukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BB.

Ragu Pantai bersama dengan YY Punk Band. Adi Pramantai dengan Ragu Ngara sama dengan buka sopra kepada peningkatan dalam segmen dengan pemutian Ngara Andu Minggu 26 beranjut 2026 sama dengan buka sopra ke senaga selamat bertugas lebih si berangan adi bertugas yang tengah remati ke senaga yang berangan adi mbaga bersama ke di YFM dia. So pukul 6 singgu mi Andu Tija terima kasih ke amai mi Andu YFM dia jadi stesen ngata sesama bi Pramantai yang tengah remati lebih si ke berangan adi bersama ke di YFM dia bersama dengan pengarut mi DJ D Adi Pramengan dalam segmen dengan pun kain karya yang akan bisa aku DJ Hazel Adi Pramengan tuit taruh jam ke setikati dengan pukul semang dua strip ngarep jadi sini ke limun adi biasa yang ngarep mati atau dapat dasar sama ke dengan agah adi sekasut niat ngarep mati dengan pukul semang ngarep ke depan sana atau PJU bisa mangga program all this lebih-lebih sehingga peminat setia ragu-ragu omba ragu all this mai kembat sesama tak dengar bisa mangga Francis Ferro Chu nggak pukul semang suku singarum kas nega ya tambrangan ada di Facebook mai kemat nggak dapat dia bisa mak edi Facebook YFM dia nggak tak sesama ge pai pesan pai salam kan lebih lebih sih gebrangan ada pai payak ngarup mati nggak bisa type salam kan pas titik ku basa kas nega bagi ge info info adi raat ku ketung kasop berbak sebanyak nak kena tak bi prama dia bisa mangga ragu ani bersedia kasop bisa mangga desmarkas adep sama adep.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ina, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Aroha guru mata bisa bangga di sini aroha yukurni ada paman tengah regu tetap bisa marah bisa berangan di bersama ke YFM dia harap gengannya tetap ke bersama ke YFM dia dia kira berdengan di kedengah pakai RTM klik di siar radio di 06.MHz kan di 07.MHz kesedihan terima kasih ke berangan di bersama ke Facebook YFM dia kesedihan ya napi puasa perga bau hati Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Tan Sri Abang Johari Tun Openg agi kagah nang pasar pemenu berot niki ai kedat nang rega ina rega adi stugu rega adi patut senang garga taro 107 prima ringgit tegas negah ai kedat nang rega pemenu beron airborne yati de re berubah kembali ai peju jadi Premier Sarawak kembali peju ngurus Sarawak jadi ati nak kedaga so agah disukup kenal berbisi gaya merata adi agi napi menu pakai beron jadi agi pilihan sena kerik nang ngata miin napi menu pimenu beron ngarga adi stugu kasengke semangat mengaya berdengan adi kip bisa mengata yit ngar mati terima kasih berdengan dengan adi kip bisa madi Facebook YFMD terima kasih dari asin nah semangat ngar selamat bertugas terima kasih kasengke semangat mengaya dengan terbukut nadi kip bisa mata di Facebook YFMD ya harbisi keberangan adi kip bisa madi yit ngar mati harap dengan PCU bisa makin dekat berbesiaran lah kah sedekah tak PCU ke enggak ragu pramata di masjid akan sepereng bersama enggak Tony Spoji selalu kaun

Ragusa Snipers, Ragu Snipers Medley di Pemantai Garapati RBC Berangan dari bersama KADY FMD Seramangar Mengga dengan Anta di Kibisama Tayat Tenggara Pati Harap Berangan PJU bersama KAKAS Negeri Yatna Berangan dan ditugas selamat kenu kerja pengendai Harap Sopra kerja pengendai dengan Dai Yesterket Tenggara Pati kenu dengan duduk KAKAS Negeri Mai Kemat ke Yatna Sepagi Mepeguru ke Andu Yatna Bara Anata Anak Tak Muskura Andu Adibau Yat Minggu Adibau Sepagi Andu Senin Mai Kemat Tayat Tenggara ke jadual book kas nega tinggal-tinggal ke nikah book reta teban sepagi lebih sikit sepagi anu Senin ku Sabah genang kede gig ke kerja-kerja sekurah adi angin gedog nai madit nati tikati semayu atari beus natu kena sopra kerja sekurah medog nai kas nega selamat ngarep ke di dengan-dengan tak di gig bersama di Facebook YFM BDA kas nega ia tengah punya pasal pergendik dengan jematan adiki bau-bau hati tak di Sarawak megi jematan bau hanina jematan batang lupar kan marit nanti dem agi dengi jematan ali bau hanina jematan adi Jawi Bandar Sibu ngah kawasan-kawasan adi bingan bingan sungi hanina di sungi Bidut adi ki ati inandi ke so jematan adi dapat Jawi pasar-pasar bas kas nega dapat ge ngetna penyenang pemudah yang berata di rek penuh-penujuk. Kasnaga tenaga sok premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg adik ratnang kerja pijok jimatat nanti jakat temi tipuh taruh sewa diki ati ina niga so tanda bau yen pasar sibu. Kasnaga dede niga so nang ta inisiatif strategik yen perintah rais Sarawak ngapi bayar dengan pergi kembang ke kawasan-kawasan bingan-bingan sungi bahan ke tebing barat paksa nega nga gerak dengan ekonomi di setimbang di sok dua di mepang sungi rajang jadi hati ni kedaga sok pikiran di sukup kena saya semata kajet dalam tipu taruh sawak dengan tak dapat tinggal jematan bau ikon bau yen pasal sibu ya senaga selamat garam pendidikan tadi kita bersama terlebih sehingga James Pengiran terima kasih James Pengiran kas nega selamat garam pendidikan tak BLJ Jepun babai konten lagi bisa mengata ngarepati sama ngarep babai konten kada kemat Vincent Taugau lagi bisa mengata terima kasih Nur Atika sama ngarep di Nur Atika lagi bisa mengata ngarepati jadi kan tetap cu dengan ngarep aku pramata bisa mangga Lin Seyesi penindu otot.

Ragu Perangta bersama kami Budan Gana Cinta Indi Malaysia. Ia dah berangan dari bersama ke di YFM dia kas lagi. Ia dah berangan di tikati ke Kusabanang lagi berata di meguru-guru gepay payak di Arut. Mereka metaf salam dengan di Facebook YFM dia lepas titik kubasa kas lagi. Lain telefon tak senaga lagi ke dokuka apakah dokuka ngapukor semeng di suku Singar di nombor 0-2-2-5-4-0-2-2-5-6-5-0. Ini pun nak dimak awak nanti jangan lepas titik tak lepas sama keringah agar dua perah radus dalam pimiu bau jagoi pak sebagai anak tapi peraman dia bersama dengan dua tengah ragu mesejah ke sopren bersama dengan Ezra Randip lepas sana bersama dengan Jeff Hardy joget anak bujang.

0: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngalim Tawon. Segmen seandingan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sampukur peringatom, next men dua terutnya dom. Ingat dapatkan ngejit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

ragu di den Unchain Melody, ragu sebungas di drum All This Mingwati ta ragu ada Dr. Ban pada The Righteous Brothers. Sabar ngarep maka soprek atau berapa dinge di ngarep mati ni mana di barah ngai ngarep ma anu minggu pukor simeng suku ngarep di drama program All This Mingwati ta kaus di YFM bidaya ni 06.2 MHz so Kuching ka yen barata di kenengah so kawasan Serian ni 02.2 MHz. Dirawat terima kasih ka soprek amai agi sama ngaku di ngarep mati ka aku harap soprek agi di drama buat senang, harap soprek agi di drama rami pawun di negati. Ngarmati rimah artis adirengi si All This Mingwati ta Pak Sungamana ata pecu dawa ngapraman so The Righteous Brothers ngaragu adiden My Darling, Someone You Have Lost That Loving Feelings.

Taruh dengan ragu Dr. Bana Bana Johnny Tillotson. Jadi I'm taruh dengan ragu so Johnny Tillotson. Ragu adida na judi judi judi true true happiness. Saman, why do I love you so?

Pat dengan ragu adita kedengah so PJ Thomas nga bagus kasen teja whatever happened to old fashioned love. Jadi ngana ata mendeka peneben program ta di drum all this mengwati ta yen ngaramati. Terima kasih ka Sopreg amai mahagi bersama ngaku nega tikati. Aku harap Sopreg meramen kedengah ragu-ragu pemien adi mukodo nyusun adi mukodo main yen Sopreg. Banyak kembet ata ada berapa dinge minggu bauh anu ka jaman di sama ngata kedengah dinge pantang ngata pramen dinge adep ta nga ragu-ragu so artis adi berkendinge. Ragus kasen di drum all this minggu wati tak ngaramati ragu adi den Don Keep Up On Us untuk teban benda Donny and Marie Osman. Jadi naga tak benda-benda bauh pujukan selamat ngarem ka Sopreg ka damai ka Sopreg.

Ragu Pramata bersama dengan Christopher Muninga, Catherine Bitikah dengan Umar Bata di Pramata ya, dengan Ramati Kasih. Selamat malam berangan di Bau bersama KDY Family ya. Lebih-lebih sikit berangan di bertugas ngarep mati. Selamat bertugas, selamat kenu kerja pengen laika. Selamat ya. Ya, nak berangan di ke Facebook mai kemat dengan apa dah bersama di Facebook YFM dia. Isa ita dah bersama pai pesan pai salam tak ya ngarep mati. Kas negeri ya nak berangan di mega pai pesan pai salam. Mari nanti ku pasal salam adik gig ngapain di Facebook YFM dia lebih segera di sus panis. Ini sama ngarep madi geng-geng awal PPS MBK YFM dia dalam segmen ngarep puan. Terima kasih. Rachel mereka ni nang sama ngarep madi geng-geng PPS MBK salam manis suat siburan. Terima kasih dengan tak suat siburan. Kasih ngarep sama ngarep di No Artika lagi sama ngata ya tengah mati. Ini sama ngarep keping YFM dia harap kita semua sihat rasa ngerti. Salam ceria masuk salam damai masuk JB. Terima kasih didengar tak di JB gig bersama kata Jenny Lelon dan asrama ngarem pembuat nah ceria petugas White Family. Terima kasih Jenny Lelon Simoni Karon gig bersama kata di nang asrama ngarem kasrama petugas. Terima kasih berdengar di bersama kata ingat mati ya dengar nak yang berangan di ampai pesawat salam mahkamah line telefon tak agit terkuka di nombor 2548 2560. Jadi sebab kita berjuru bisa mengeringat tak ada ikut beringat tadi anpai pesan pai salam di nga telefon tak ngar mati tak berjuru bi pramani bisa mengajak Jackson Poston dengan Magnificent 5 Band Bintangku.

0: aku update baru kalat pantun.
1: Oh, balik dengan gati boh tadi pantun.
2: Makat jam pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, betak buku duk.

0: Ujang.
1: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

Ragu bersama kata ni Peace Band. Napa-napa di peraman tayo dengan Ramah Tika. Sedega Michael Mati yang berangan di Bayu Beus di Tikati. Angan bisa telefon lagi di Konti. Ngata sesama apa sampai salam dengan Mati. Di nombor 0225 apa peri 0225 ngakak sedega. Ya napa pasal program adik nanti ni ke sorami di nangta dongatur bilang sewa di ki festival Kuching Festival Food Fair di ki merdap guru so 22 anubrat nanti lepas dan ini enggak taruh di lepas dekat 6 Ogos hati di Bedag Dewan Masyarakat MBKS di ki hati ni ke so nangta acara ikonik di ki medok berkirat nang Kuching menjadi UNESCO Creative City of Gastronomy. Kasih ke Diki Rami hati doku kak sopuk kau rima singgu mian du neka strup ngarep. Kasih ke nangta pimerit ina beret neka bege masam nangta basar bijua barang pinguman ana ina git taruh ratus dua pertaruh basar bijua berap masam pinguman ada pinguman lokal Sarawak pak senegah giga nangta pinguman adi viral. Kasdege nang tak bekas sana agi ke aktiviti-aktiviti bekas agi dok ngatur ni mun ka agi konsert agi penyekiran batang asar agi tepat main agi cabutan bertuah senega agi bertanding cosplay agi ke bertanding-bertanding sukan adi bekas agi dok ngatur student rami hati dok ngatur jadi yang berat tadi papaya mai ke sama teman dek mai rami hati tekuka so dua dan so anu taruh dilepas dekat semang enam anubrat Ogos hati jadi sehingga ia nak berangan di tikati di Bayu Beus lebih-lebih sehingga berangan di nang tak bertugas buka radio ngas berperaman ngan dapat ke type salam ngan di Facebook YFMD kan sehingga saya mengharap di Dun Kubes lagi bersama kita yang saya mengharap yang salam damai terima kasih kan sehingga lega kemat ke di dengan-dengan terbukaan di suku Rami bersama kata di Facebook YFM dia ni muka Dennis ayunang selamat ngarep selamat anu minggu ayunang salam duduk ayo madis-madis dengan dikenal aku ayunang minta ragu dayung salaku se X-Face Band minta maaf amin ragu hati gimeting lagi gimeting dalam sistem ni kada ragu hati gi bayu doktor ke Facebook bayu doktor ke RTM jadi harap para peminat-peminat ia teragu daing salah aku se X-Face Band hati sabar-sabar aku rasa kira agi ragu hati berit di RTM jadi sedekah ia nak barangan tadi bersama KD YFM di tikati kada gi barangan di nama moto kada gi barata di tikati on ke ciro kemaki tempat yet ruah man jadi angan dapat gi bersama ke di tikati tak pi udi ngai ngaragu praman ade masih dia kasapreng bersama ngan Dino dari Pogan.

Ragu bersama dengan Lepen ni. Jangan sambung hadir pertama tanggal Fatika Senegah. Selamat ngarpi berdengar nanti lagi bersama Taya tanggal Fatika Senegah. Ia tapi pasal pergerak berbisik ke ia tak berata di kawasan Parlimen Puncak Borneo di pusat khidmat Parlimen pusat khidmat rakyat tapi di perimai Puncak Borneo mari tadi kuka ngatur program bantuan lesen memandu BLM motosikal yang kelas B2. Diki programatik tikuka yetna ngara adir atnas lesen lebih-lebih sigah berata di bayu ben lesen ka lebih sigah lesen motosikal kelas B2 diki ti ina kedaga sok program yet turung berata yen sen lesen driba disa senega nga peruaga ngara adi nang tabiat na penyepuan pasal undang-undang ka senega yen berata di peminat re suat program bantuan lesen lesen memandu BLM kelas B2 hati dengan bisa download form di aki berkesana dengan bisa get meet form di pusat khidmat rakyat Pini Irmai Puncak Borneo gated formati di kim berkemas dan ngisi bisama hingga ni salinan my card third ka pusat khidmat rakyat pini primai Puncak Borneo jadi anu skaset ni third formati ini hingga ni anu bulan August 2026 anu nang anu satu pukul 5 singumi anu jadi hati ni kedaga nang tak pikara di cukup kena kas juga ia na berata di atna puat na dikika ia na berangan an puan pasar pinang tutos pasar pikarati angan bisa di ka Facebook pusat khidmat P di Primai Puncak Borneo. Lebih-lebih sehingga ia nak berata di kawasan Puncak Borneo sesama tak temi peluang mai ati ina peluang di suku kena nga GA pinuruk nga ia nak berata di raat ni seet lesen. Lebih-lebih sehingga ia nak berata di agi anak re di nang tak pandai tempat motosikal jadi kami lagi anak tak di pandai tempat motosikal kena tak pada anak tak suatu perat derma program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 hati kasih ia nak berangan di gip sama di Facebook YFM dia selamat ngarep lebih sehingga di Ronald Dennis yang selamat ngarep dengan semua geng-geng awal dengan pekeping YFM dia lebih lagi semua sehat-sehat selalu terima kasih kasih selamat ngarep di Cikgu Lilian lagi bersama kata ini aga Cikgu Lilian Peter Kilian yang rasa mengharap anu minggu terima kasih kasih negara kemud ke di Henry Bali yang rasa mengharap salam damai sok kupak bumbuak terima kasih yang tujuh ragu geng-geng dua peminat setia YFM dia Vincent Tagau lagi bersama kata ngerpati yang rasa mengharap geng-geng awah peminat YFM dia harap semua sihat dengan reti yang bisa ragu ragu sok mai kembat. Okey, tak kami ke masa tak suba main ragu sok mai kembat. Pas bayar nak tak bahasa dia salah sok jeli pawan asal mengarep. Asal mengarep ke de kemat gili Lawrence Mike. Inang sama mengarep sama dalam segmen yang pun ngan bala geng awah PPS MBK. Selamat ngarep lagi. Landi Lambet Nenek Villa terima kasih lagi ke sama ngata ngarep hati. Pucuk ngar ragu pawan tak bisa mengga Harry Esidren bersama dengan Stephanie. Susah senang. Adi bersama.

Tanya Ragu from Tep Sama dengan Raymond Bihuta. Kenangan ombak khas bayan nak tambah Gabi Praman dengan Ragu Adi Mas Daka. So, apa yang lebih seberangan Adi bersama ke Adi YFM dia. Khas lagi seram mengharap ke tinggal-tinggal tak adiki baik pesan salam di Facebook YFM dia. Lebih juga Charlie Chung Tizen Lime. Ainang seram mengharap di geng-geng awah yang nak gi bersama mengharap hati senang salam sok pera. Harap sok perberangan Adi Rami Puan yang bisa mangga YFM di dalam segmen dengan Puan. Terima kasih di Pikta Kilan ke. Agi ke bisa mangga tanggal mati ke adiga kemud di G Chun Fo. Agi bisa mangga tanya. Selamat mengara negara bela dengan Kaping YFM dia ke CMS Fred. Ini agak metuhi minta keringa. Agi ke bisa mangga tanya. Terima kasih Agi bisa mangga yang tak sesama Bi Praman dengan mati. Kasih dia. Ya, nak ringan-ringan adiki bisa mangga ngatak ngerap mati. Terima kasih ke lebih sikit peringan tak digi like live tak kerapati ni muka Bruce Dylan, Lawrence Mike, Sylvia Nico, Rachel Marika, Lucas Nixon, kas lagi sama ngarap ke dengan tak Peter Bajan Peter, Circles, Sarah Dick Scott, dia kembali di Caroline Mata, Winnie Dueno, Kelot Wen, Barnabas Abbas, David Iko, Landy Lambert, Nenek Villa, Baki Samben, Angelia Insidor, terima kasih, Chen Siu Loy, Podin Dain, Jati T, Kasih Dikos, Gip bersama Genggata, Nimunka, Monica Nium, Clement Clay, Franz Sadam, Kian Goy, dia kembali di Dublin Kebaja, Bisindui, Dolly Tawen, Alice, Iris, Gip bersama ngata yang ngerti. Jadi sebenarnya atap cuding yang ngeragu Praman tadi mesti akan sempurna bersama ngak alulu peng pinang belah taruh.

Anya ragu bersama enggak Alu Lupeng di Permantang yang ragu Pinang belah taruh di Permantang Gerbati. Terima kasih lebih seberangan lima bersama KAD YFM beri. Mempertingkan nyami tambah senaka di perbuatan segmen ngar pembuat ni tengah mati. Terima kasih lebih seberangan lima bersama KAD YFM beri. Suap pukul pergi ngar tijak bersama aku. Kasih juga terima kasih lagi perangan lima bersama KAD YFM beri. Suap pukul 6 singgumi anda tijak. Kami kemar pas titik tak ada pada pecuug bersama enggak ragu-ragu praman di YFM beria ka ngana aku juga terima kasih ka super gaya yang beringan lima pai pesan pesan salam di Facebook YFM beria minta maaf kami ke ragu ada ngami tak ada sepeda main tak berapa dingin di andu de bagat ragu sekali nombor sedia super bersama enggak Eliza Suzina Jobeng

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Wai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumbang radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: nasihatnya adalah dulu nya adalah anda jadi guru amat amatnya the bau mukua form 6 ka mukua degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu berapa lebih taruh perlu lebih sewa. Start sok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dia kalau cuman hadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree hadin. Wah botang gaji es kau payu. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Tih yang guru lawan perumahan lagi. Lawan khidmat awam lagi suatu mesti. Lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi merah anda minat, sama sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Adin pun sekurang-kurangnya 5 A dan SPM. Maka berapa ODK?
0: Coalition.
1: Ya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benih sonjong kan ni ke. Jadi waktu-waktu dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untung lah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi ador muda.
1: Memang doi ador na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil kiri na. Lebih kurang kiri na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anup gai. Tiap anup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pasal ku.
2: Iyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pesel muti pali. Balik ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pesel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedianya disukup kena kak berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi rek dong ngatur suat dokumen di tahun 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dok pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebagai ingan manya kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh 10 Julai di RTM Kuching.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: okay.
0: Sebab bogok game no, yang mau sebab no kadang-kadang ngida no fot yang meninggal handphone no tiap ngida main game ni. Yang pun ai tiwas pun ai sien no ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, wadid di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mungkin nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan konai, sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia dapat kontrol. Wadid dia dapat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belanja, okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina, handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: ni go hit no.
1: Eh, onde bu mana ra office bi? Bun tadang babu bu na.
0: Eh, onde bu na ni bu.
1: Eh, onde di mana sampai mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Odi no.
0: Ah, teh mendingak. Itu nak kau tengok teh, teh nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na emu.
0: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa muka di taban bokon? Teh mau susah teh, kau pangus guna air paling ngasong teh kau teh ni.
0: Mati.
1: Teh kau bisa teh, sih mah, dari taban kau ke spital na.
0: Bah, teh mau bisa teh, teh. Ani dah kemana teh? Jok teh ya kiman ku.
1: Aduh, siapa muno ngan teh ku teh? Ah, ogi sushi, ogi jus, kopi.
0: Ate.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu dah mungkin lebih kurang sama, gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa menaik lah.
0: Ati sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama gayo pun ingat kita no. Polo-polo kan jangan idip kiri ingat kita no.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kita ne.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
0: Ati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.
3: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopre, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran terdurkok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: mengikut pendaftaran dan pelesenan semua PI dan PPI, taruh bentuk plat yang dibenarkan adalah huruf ni, huruf dan nomor yang mesti berwarna bedak lah, budak. Background ni sengot lah. Okey, yang kedua ni huruf dan nomor berwarna putih yang dilekatkan di atas bingkai berwarna merah bagi kenderaan kedutaan. And then yang terakhir, huruf dan nomor berwarna hitam yang di-emboss ataupun dilekatkan di atas frame berwarna putih lah bagi teksi dan kenderaan sewa. Jadi untuk ukuran bagi motosikal, tarpuruk milimeter, saiz di antara nombor lah, jarak dari nombor ke nombor no, 5 milimeter. Dan pegatung ketinggian adalah 40 milimeter lah, dibenarkan mengikut kaedah-kaedah kenderaan motor, pelesenan, pendaftaran dan pelesenan semua PI, 5 PI. Jadi bahagian belakang adalah tarpuruk milimeter, saiz di antara nombor, jarak semua milimeter dan ketinggian 40 milimeter lah. Untuk motokar, bahagian hadapan taruh puluh mm, milimeter, saiz di antara nombor lah. Jarak semong milimeter dan ketinggian ni 70 milimeter lah. Jadi bahagian belakang adalah 40 milimeter, saiz di antara nombor dan jarak ni 40 milimeter dan ketinggian ni 70 milimeter lah. Mengikut kaedah-kaedah kenderaan motor, pendaftaran dan lesenan semua PI dan PPI.
1: Tuan Jedison Andy Anak Ameng, penolong pegawai penguatkuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.

0: ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidak sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak tadi kembali dukun kena dia tumbuh kuat dia.
0: Nya.
1: Mu tiak di situ aje. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Inoh leh buat ena inoh leh, isok dukun, isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuannya muti tiak, yo cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak saya dukun, mak saya nu. Pagu tu, atau macam nuk dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor pada terus hari ini dia, tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kediban. Lepas tu tiba-tiba boleh buka din.
2: Asyik hidup ada pandang ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mendam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terobo, ya,
0: betul. Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kali siapa mu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah, tolong lah, gulu ni nak. Guluk-guluk kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, enak sebenar lah iyo ti. Kau ingat so pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tonggan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok ay mau umur yang ti kurasa doy di pesa atau pay kurasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sesang ngecek aduk.
1: Hah? Teh aku si Ian lah.
2: Kai aku ngecek aku mati. Kai
1: nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian makmu noh itne.
1: Ayo mai.
0: Oh kebi.
1: Oh tu. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau baki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian lah. Dan si Ian tu nyobot dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut ya dukun geti saja mati ku ngajak staff ku menin ngecek na
1: nol ku dulu ku dikati yes
0: sekolah yeah. Nurse cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat ti dukun puah aku ni jadi ya ti ada ti ini paguh eh
2: selamat ti ada beringku nya pakmu
1: ani nang lo
0: pakmu kaning ke dos witi
1: oh bergolot dah
0: ah bergolot re
1: kada ragu lo lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Pak Bugorot.
0: Ngecit je, ngecit
1: je.
2: So slow saja, relax. Relax aja untuk relax.
1: Okey, Mai. Ano lagi? Ano lagi? Ano lagi?
2: Ngecek adak, Mai. Ngecek adak, Mu.
0: Domni lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo matu telefon iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau bergatung. Patut meter mau tanggung dengan semua ngga.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kadu di kataya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo, asal mula mula ubatmu, kelan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklipmu lah. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment burung bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh Nas.
2: Cek des terus nelah.
1: Anu bukan dari kita bani tina.
2: Iya boleh. Sali
1: kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya boleh.

0: kamera atau dashcam. Barai dapat terus naik aduan lagi barai gig kesan berapa penggunaan akun berada di mana akun dan lagi naik kesalahan boleh terus kontak ke JPJ Negeri Sarawak lah di aduan traffic. Aduan nanti boleh ngin di aduan at JPJ dalam kurungan MyJPJ ataupun SISPA. Email pengarah Sarawak at jpj.gov.my ataupun line telefon terus direct call 0-2-0-0-0-0.
1: Tuan Jedison MD Anak Ameng, penolong pegawai penguatkuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.
2: Angan anak-anya, rakyat Malaysia, adi berumur juk neg semendua suak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosi enso Facebook Section.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebek, neman ubah, kewek, remah perengganan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan, nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perengganan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Angan bien sereun yang dikenak sak sereun seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi doh kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: iyo beli nyua tolu setengah orang tiak inyo obuak dari patu toto dia betulak moto tinuk pedawan dedek muno kakak pek boras mongkilo tong ido gentungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau betulak untuk kata ni moh le moto kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya mon nam eh
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi beli puluh lima ku aduh mau obuak tiak takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah kejap deh tak kisah sebek duit keti titi lagi
0: okay. Wah tobal mana bek duit mu no deh patut suar IC je suar be kipi yang dah bilih-bilih no muak ke hoki nya ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog talusawa atau suak dua hukum minum.

0: daan pemudip adi sehat karbis beke, pak daan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke. Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit dan nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semua banyak, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, lalu guna ngenetu enam mati, dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu mekin, kamah bersindek nanggera adi dok 6 TB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama atau paket industri music otok.

0: kinak mga tiyuwa mo bo. Ani na kayo da tiyuwa mo?
1: Muatan rapo. Tuli na madap-madap. Napah yung cienak bijuwa. Macam-macam kayo. Kayo naan pun ada. Powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih na.
0: Ani da tiyuwa mo na kakag. Mo nak jaji to kenyo mo boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jaran ti. Semadi dah nak ngisi masa lapang tegarangah. Anyap kaya tunah. Anyap salah dah nak di bisnes kwaninya. Ngajahinya dah beken garang.
0: Kai je mana nak kakak. Adep ti asal de prajin. Semua kayu boleh caci.
1: Napa incian rapu tayung binyo. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami dah kenang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi. Tau ngunah cucur jua. Ah, ada nak hasil negarang cuma dia depti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ayo anda kakak kan mikir amu sani na prapasir umuan batuh ku
1: mahku o namang kakak mungsi ena nak rapu ah munak ira na berubah hitin tubuh ku munak niburan labi na kerja iti na kerja tempat bau ti ngami na kerja kontrak iti munak kerja bau ada kerja bau na nak berubah lah nak rapu.
0: Seet mana kakak adep misya di dunia ti. Hanya pinyar ngubah adep. Uang adep agak berubah.
1: Birih bo cucur ti nak rapu ah. Tayung binyo. Ringo kulak-kulak. Kan kini dua ira canot. Ada lagi tia. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok uang en. Wong mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cepat. Pagu lagi. Kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh anak rapu. Mani ko me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Eh. Abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh mungti. Aduh-aduh kedaman bak tu word niti ne. Mena sedih raya bercanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni dah tinanmu.

0: Dr. Eunice Melissa Anna Joseph pasal bahaya 6 rabies. Yang ni dah patut tunah kita akan kita doku ut ataupun gigit kesung ti.
1: Aku rak minta bala kita ya praktis minak dua perkara ti saja. Indik nak kan tu gigit kesung atau anis saja jelu sangka, kita mesti pantas-pantas nyuci ketang atau atang si en minan umon dengan alir ya. Umon dengan alir, contoh nak umon paip ya. Bukan namun dah beledi ke ni ke, mesti minan umon dah mengalir. Cuci dengan sabun selama 5 minit.
0: 5 minit?
1: 5 minit, yes. Ayuh. Perkara nombor dua na, meh na nyuci na mati na, mesti irak na hospital atau klinik dah paling sinek dengan adep supaya dok periksa pada belah doktor atau dresser atau misi.
0: Dr. Eunice Melissa Anna Joseph pasal bahaya 6 rabies.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: Oh, Sindomel. Sebani nga, onak mujika. Ida ka ni kamutoro nang irabu?
1: Tanah naga. Asa mo rabu tiya, kuha na mo nam.
0: Sindomel, dua beninga ay. Onak mo berumba bisika dang oran. Di toro nang iyo berhangar ka?
1: Tanah naga. Nang pun brawan ga dudupnya. Puwa na riya asa mo mo nam.
0: Oh, Sindomel. Oh, Sindomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi.
3: Oni, denai mutak tu ya. Protek da telepon. Ogi nyakirin onak mu suaman batu, ay.
1: Mama mu sebarang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh da kodai nu na.
0: Asa mu di Bisaya, suka dep mu.
4: Nosal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.
5: Sina. Sina ni nga aku dia Sina. Ni arti dia. Aku nak naik dris dari bawah batu itu. Wow. Aku naik dris dia. Ni dua tahun.
6: Mana orang mu nakitnya. Dia mu dris terus morat kang wah tayin kuya ino.
7: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
5: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bia.
7: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepele mana no, sino pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak turu ku yak mana.
6: Oh, ini mak mana, umbang, tetaran manusia ini, no? Waktu ini ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
5: No. Aku lihat subah siti, jajah abang ketama tak di subah ya.
8: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
6: Eh, bodoh. Mu itu tek ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
8: Duh. Aku rakyat ani barangan, aku mecek barangan tija. Degeti, pelik.
5: Hey, anti bodong. Anti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
8: Seduh i.
5: Nah, ni tak suatu tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes, kau dah pasang mana?
6: Puan mau sebab, dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ningat tempat dia berusi dia sangen.
7: Tuan Mok, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
5: Blub. Ayah pernah mohon ya kan?
8: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuu kaya. Mun super baik.
6: Adin atau meningat sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
7: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
6: Nakit-nakit lah so otor. Sungi brosi mak dah jagin penyobab otor bigiu depan depter.
9: Wat ina oleh pingidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Yeah. Ira gapi dengan amu kena-kena mu namu.
1: Amu dekai pada-pada nyikininya ira gapi kanya, ira manikanya sebarang-barang nyikip.
0: Pli amu nyenak mu namu nyau daku jenak parih ku nyikin. Abah lagi mesti edngan.
1: Ira berubin ke pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap keninya nanek ku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu seh.
1: Mani, tanang mu kai kadet mi tibuka binaru ka?
0: Kai dengan aku menang kadet kai tibuka binaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na. Mani amu seh.
1: Da semena na, aku ra nek beng.
0: Nek beng biar batul lamu peli kena-kena bingare-ngare mungti. Iye enje nek beng.
1: Inspektor polis telepon ije na. Tuan Sarul.
0: Amane kena namu je ngurah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh ngunawang haram ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galak dah disimpan ku ina kahi lagi
0: uang mani mudamu nak payak guna uang harap biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul abak mu saya dengannya menu namu puan mudamu namu tanangnya skema puan mu
1: kena tuan skema tuan Sarul je nama su IPD kedah
0: mana ku semana tuan skema skema titunnya dengan kel inya puan mu nipu duit inya masuk ekau nah demung mudamu mencedera si barang-barang reminah duit ira nesig ragalada mu pagi ya ba mu main-main apa saya nah amu damu seberang barang saya inya
1: musi etnya nasib aku nak pu damu mati na kai garangku janji nak pasar muat skima penipu.

0: Adams F. Kai, ini kemampuan nyara beus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pago raya set kroke moya, kudu raga munak mirih na. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipuan moya. Semua original, banca de mahar, anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan ku na mahar, ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku layade.
0: Ongan, mungan nih pun mahal set kroke mudamu. Kae lagu ti, aku ti mise na. Pakken boleh, abah mau masak nyuhon bina. Kae mumpuninya de sasah-sasah. Si ini rabu uskah, ira nganai kah, ira rilek kah, ada anak icek kah. Biawak mau dipuan, adep mau dip de kampung. Mati pagi pun inya kampung mah, mantu nuluk ngemu. Biradep cek mau dipuan, cek depak tua.

0: Only 7 MHz di Suria.
1: YFM.
0: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
0: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama tepat anak ngata paroa kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mandeg perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngian dikia dan wati pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikia deh nyanak ia dan penyesuba pak ruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih di keam sebab di puun anwati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi keam raan ke nai ngak bisa ingin seramat di dalam kerja pengenai ami ke mana ke isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami nanyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di keam sebab di setianti keam bagi nguan jaga ke di dalam tadi masa kerja pengenai adi ke nai di dalam pemudi pemi. Lebih sedih nuati kami tekam pada puju'u, gerindung, jaga ke adire mun nyerja baik i adire nai tadi masam kerja di barang kayaan i. Isa ike dapat seramat nuna penyeraan mai. Menege nambah penyepuan akar di dalam ke nai kerja pengenai mi di birang anu. Isa i kerja pengenai mi bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kam isai kam gen di ke atin adi sabar di dalam ke nai tetap masam kerja pengenai mi isai ke bisa dapat pemutung adi kena lian ada pemi pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus ke semayang ke osama isai nimun kam hanya berkat kerja pengenai mi adi mestian ti adi ngak ke berdapat kenyam penye kena suka am madinati ge ke semayang metek ke am meda puju u nye berkat kerja pengenai ami adi kere nai di nuati isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudi pemi. So pereg ati osama ke metek di dalam adan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigian perintah sama ke am ngerwa kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kandi itong ruah kudus sia ni adu-adu re ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

Penyerahan rakyat Sarawak di Jaman Adi Ba'uh inah bada perintah tebanan penyikemang ka katu dinge takah pimudip. Pinganang adinang masyarakat Dayak deh Dr. Mitka dari pentat beran deh inah pinganang adi betul. Penyikemang ekonomi di kawasan sepapasar na pendatang bas tunuh pita kiminyang kudip dang nga agro pingeman. Selamat Isanisan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isanisan Sok YFM Bidaya. Rakyat Sarawak rana peritah adi dapat teban penyekemang ka katuh takah pemudip ngara. Presiden Parti Persaka Bumi Putra Bersatu PBB, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg kita atnang, politik adi dok pijog sok kaum nga penyabah deh tiap betuku rebisi di jaman digital madinati. Ayanang kepimpinan patut dok pijog sok pemanai penyibisa saman keadilan yang rakyat dah kira asi ka PBB berguna ke peruah penguruh bauh adibirna penyepuan terep pasar sepakat Malaysia sawak sementeri 60 taruh. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kira nanti tipuh konvensyen khas PBB zon tengah di Sibu. Sederhana tipuh konvensyen ane setiausaha agong PBB, Dato' Sri Alexander Nantalinggi nyakar pengenang tepe adinang masyarakat Dayak deh Dr. Mit ka derem pentadbiran Sarawak. Ayanang masyarakat Dayak pejuu Dr. Mit yang digeng jawatan strategik di takah rais nga persekutuan ka pengenang nimunane seraru dong nyebut kan tipuh Bruni Rais Mesinek yang peremah Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS. Ayanang bege anak daya madinati jadi pengubah di berak masam agensi nga institusi adi saman company adi bina penyejawit nga perintah, opis perintah, badan berkanun, pasukan atur seramat nga opis menteri di takah rais nga persekutuan. Dato' Sri Alexander namah nang PBB nga GPS adu-adu berdegang di prinsip perenganak Sarawak adilayak redongena peluang deh kira kaum. Penyekamang di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban mereka takabau ke penetun dogna tunuh rakah pederas dengan aktiviti ekonomi ripas bagi infrastruktur mahkamas dognai. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Ambas kidatnang so agensi penyekembang gadung betong tiap-tiap kawasan Dewan Undangan Negeri di betong serna perintah beranja negeri 200 juta ringgit yang nata projek penyekembang nanyam penyeguna kawasan. Bekan soana perg ahli Dewan Undangan Negeri dongirna peluang yang mien ani projek adi dog berguna di kawasan ngera ka di Bukit Saban bege projek infrastruktur mehsine kemas dognai ka agi ge adi an dognai. Seterusnya Dato' Amar Douglas adi jadi ge ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban kita atnang perintah menegeh na penetun tunuh penyekembang pita kiminyang kudip dah nga industri agro pinguman yang na pederas dinge penyekembang ekonomi di kawasan sepapasar. Ayanang projek padang beron landasan pendek Stolpot Bebuling nga agro park bayah arong 200 hektar bian pusat nguruk proses nga MOS ka ati rejo nga pederas dinge penyekembang industri agro pinguman Bukit Saban. Nga penyiagi pemudahana ngera adi ngusa pita kiminya nga kudip dang deh kaus dapat jua asir mata pak ngera dapat nguruk proses ka MOS asir ngera nga rebis sistematik sebayuh dong jua ka pasaran adi rebis bayah. Pecuk udinge nga agah. 67.3% company adi dog register diribo program pibayah dinge penetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS yang kategori Jeep nga pickup inah so Sabah, Sarawak nga Labuan.
Menteri Kerja Dagang dan Merais nga Kos Pimudip Dato Armizan Muhammad Ali Kiratnang kiangana inah 5,450 taruh company adi biyan 5,500 taruh peruk mai moto banding nga perungun 5,000 taruh ratus mai peruk mai company adi biyan 25,700 mai peruk di moto adi mendung register di Malaysia sok penetap program mana nga taruh anu beran Julai adi ripas. Ayanang Opis Menteri I re nyerjasama nga Opis Menteri Branya Perintah Sabah, Perintah Sarawak, company inyo sama na perg pihak adi bipawet ngana tu penetap SKDS ana rebis mujur. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bina penanggung bas jadi barisan harapan ka ngir na penurung ka dayaratus dari mata nurak tedehar adi jadi adi berguna di tindakan begaut. Gapit Menteri Penyihat Dato Hanifah Hajar Taib Kidatnang perg anggota APM berguna katuh takah pemanai nga disiplin siat ngera dapat kena penurak ngera nga rebis mujur penuh tanggungjawab ka bian ke integriti. Ayah kira nanti tipuh kuka bertanding CD Skill beramah nga program latihan kemahiran bersepadu APM Sarawak 2026 adi tu ngatur di muka. Arong juk perunaan anggota sok mai pasukan sok berama-sama gadung di Sarawak suat derma training ana ada jadi platform yang negap dingin penyedia APM yang nurak tede tipuh begaut susah ong saman operasi adi beken. 550 anak tengen kayuh dog purun di hutan simpan Sabal sok program tanggungjawab Social Korporat Kelab Kebajikan Kaki Tangan Audit Dalam di Opis Premier Sarawak nga kerjasama sok Opis Tuan Sarawak JHS. Mai perunan pegawai nga kerja tangan suat darima program mana ka kedak sok tengen kayuh adidog purun ina saman resak Abang Johari Meranti Pitis, Meranti Putih nga Meranti Tembaga. Penerang so JHS Kidatnang inisiatif ana ina kena so program pemulihan landscape hutan ia na purun pari kawasan tuan beken so ia na jaga ge penyekaya biodiversity di Sarawak. Pasukan perahu Terawan Mulu Berenang Pat terima prize duit RM25,000 saman piala kan ngera jadi juara kategori Piala Raja Batang Baram Regata 2026 dari Merumah Arud Jo Ni Pointar Kilometer di Sungai Baram, Mijah. Semempat pasukan suat dari Merumah Anak ke pemenang tepat nombor 2 inah pasukan Singgah Tagal 2 ke pasukan Lakin Belaga Taruh sian tepat nombor taruh. Bagian soana pasukan Terawan Mulu ni jadi juara ke yang kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak kayuh taruh perut dari terbuka so Terawan Mulu ni. Bagian so kategori Piala Raja Batang Baram 2026 Terawan Mulu Berenang Pat menegah jadi juara yang Piala Unity Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Prize ka pemenang dok serah bedang Gapit Menteri Penyihat Ratus Harmin nga Perintah Kawasan Dato Dr. Penguang Manggil. Gaku nga masagah ku pare basa pun put ni. Penyiraan rakyat Sarawak di Jaman Adi Bauh ina peritah adi tabarnya penyikemang ka katuh dinge takah pimudip. Tenganang adi nang masyarakat daya deh dog temit dari mapentadbiran deh ina pinganang adi betul. Penyikemang ekonomi di kawasan sepapasar na pendatan bas tunduh pita kiminyang kudip dang nga agro pingeman. Ngana kasat tidak agah di drama peminyo biatah hier ni Isan Isan Nanwati adi mendong nyusun pada Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Ilmu Khas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okey, no time 2 pro 2 pro 2 ya.
1: 2 pro 2 ano pro 2 lah. Sawa ada wali bo 2 pro 6.
0: Anu anu ni anu Senin. Yeah. Anu ti
1: jadi Monday Blues ya no baga barata jadi Pak Sungguh Mana Dahar amai i tim mereka teban buran buanja minggu perjah PD jadi bambu senang asa
0: mungkin setengah-setengah kita ada PD tapi nanti balik kita ada bayu PD
1: yang kena barata ber PD sungguh kami nyebut atau ada nyerja di pita awam sah nyebut lah mereka bo gaji jadi yang anda di nyerja di company pun agi di awar ke terima pak agi ke hadi ramah terima ya.
0: Okey, nyebut pasal dunia baru itin lah kita ada ni ada dunia modern itin lah dunia tanahnya dunia ni dunia
1: digital
0: Gen Z semua ada ambil telefon
1: jari
0: bukan di jari dah ambil telefon dah keypad telefon semua dah ambil keypad telefon sebab nada dengan kita menang kena mantek back duit dalam ini kaya kisah
1: betul.
0: Jangan ada
1: pemotong handphone. Pak kami tinggi handphone. Kemat handphone sanggup pari.
0: Sebab dah habis handphone. Rotek motor. Dah habis handphone.
1: IC
0: dah habis handphone. Ini lagi. Lisen dah habis handphone.
1: Sopra kaki
0: dia handphone. Bank dah habis handphone. Pak ni lagi nak habis handphone.
1: Aneh.
0: Jaman.
1: Anda memang betul Mas Mukis. Kami nak bisa berjaman ataupun casting pakai gaya online. Mungkin bisa. Asyik tapan 1000 sewa akan datang.
0: Dengan kan tu buka nyebut pasal handphone ya. Dunia modernity namanya dunia ni digital. Sebab semua anda dah habis handphone. Mayar barang pun minan handphone. Minan
1: QR. Madin temegah ada miris barang pakai gaya online.
0: Minan ini minan tit aja minan QR.
1: Betul, QR.
0: Bayar jamban pun minan QR.
1: Betul.
0: Percaya kamu?
1: Agi kedai Madin di shopping complex pakai QR.
0: QR bayar jamban 2% pun pakai minan QR. Tapi nak nyebut pasal jamban lah. Nyebut pasal jaman
1: Pak semua modern lah. Sanggupkah aku pakai jaman adi berbayar benda kah walaupun bayar pak tan bayar satu bising ke dah
0: dengan persoalan ya perlukah kedemaan nyungka bayar jaman.
1: Oh, maksud
0: contohnya amu ramaan kan, amu ramaan kah, nyehep kah, tapi nak amu biasalah kita anak zaman kesing daya kah, tapi zaman lumayan 20 sen kau anu, perlu kah? Sedangkan ada ramaan
1: dah kedai mana kedai anu, kami agi ke kena agi ke Arapi lah biasa selalu lah so perlu kayu di dongnai muna agi pros agi kon jadi mungkin mungkin ayat dong mertak mana amai kedai-kedai yang ayat ngaji daya beken benda tukar ngu ataupun ni so gaya mengelakkan daya berada ke Bandung sama Bandung dia pakai is amai paham-paham lah agi kedai barata di
0: tekan kasing di pari.
1: So katilah jira tepat. Anak ni so dia gerang ni so hukuman kah ni kah sengaja naik mana asyik tapaan.
0: Tak perlu.
1: Aneh tak perlu mungkin masuk.
0: Kau perlu bayar.
1: Kau perlu bayar. Anak timang ke kayu ni so keistimewaan dong yang pelanggan lah.
0: Kira ada tanggungjawab sosial.
1: Nah, tanggungjawab sosial ke dia lah.
0: Tapi CSR. Tapi nak kedemaan
1: ataupun
0: tapi kedemaan secara logik kedemaan mesti ada zaman
1: memang lagi zaman ataupun kedemaan dan lain mana enggak ijro untung lebih ada bisa ke mindset tukar kedai dingin
0: tapi nak ada sebagai pelanggan
1: harus bijak.
0: Aku sebagai pelanggan aku mau bayar bil lah. Contohnya ini sakir kopi. Ini sakir kopi sebetulnya harga taruh ringgit 60%. Tapi aku terpaksa bayar taruh ringgit 60%. Jadi kan aku kayak kasing rugi aku.
1: Betul? Kau ki memang kau bayar berat rembil.
0: Tapi ada kade dak minta 20% ni kalian beri jaman.
1: Anda mungkin ialah saat nang ria mungkin ngai bayar ya. Kan madin agi yeah. company yang di tukang ada dah naik cleaning so mana jadi mungkin anaklah tujuan ni kena pak ayah agi pros agi cons.
0: Sama lagi dengan demaan de kedai kopi lah contohnya. Kada mau makan nasi ayam ada pun kada mau makan kolok mie. Okey, harga kolok mie saya taruh ringgit.
1: Betul.
0: Contohnya. Uh-huh. Tapi yang kena kaya bukan sabi, sepatutnya 2 ringgit 50 sen. Betul kaya?
1: Susah ke dia? Susah ke dia? Susah ke? Masalah ke?
0: Okey, topik kita mulai pagi ni.
1: Jadi anak ini adi reta krakar ya, Anoti ya. Okey.

Selamat pagi, salam Malaysia Madani, sebengas neti pun punaga. Era baru rakyat Sarawak, era perintah dengan bantu pemancang ngekat pemutip rakyat. Salah dinuduh banca daya aduk kemut da pentadbiran kai betul. Manca ekonomi sepasar fokus neg kemenyang kudip binatang dengan agro pemaan. Selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Syang Indagah. Dan berpagi di musuh YFM Media. Rakyat Sarawak ini era perintah dah dapat ngaban pemancang dengan ngekat taraf udip rakyat. Presiden Parti Pesakan Putera Bersatu Datuk Petinggi Tan Sri Bang Johari Tun Openg menang politik dominan kaum dengan agama kaya lagi berguna daerah bau dominan teknologi digital. Kepimpinan perlu minan ilmu pikungang dengan adil neg semua rakyat kaya nyerah banca. PBB panterus kada bala pemimpin bau da ada wibawa dan puan pasal perjanjian Malaysia 1960 taru dan berhenti da convention khas PBB Zon Tengah da Sibu. Dan majlis tersama, setiausaha Agong PBB Dato' Sri Alexander Nantalinggi nulak sena demenang banca daya dukamut da pentadbiran Sarawak. Demenang banca daya terus jugon percaya megahi jawatan strategik da peringkat negeri dengan persekutuan. Tuduhan da selalu doktinan wang timpu era pilihan raya negeri mina neretip dengan mecah belah perpaduan rakyat serta pelemah perintah gabungan Parti Sarawak GPS. Ia anak daya itina menjaji bahag agensi dengan institusi penting keyboard company demi kait dengan perintah, opis perintah, badan berkanun, pasukan penyelamat dengan opis dan peringkat persekutuan. PBB dengan GPS beragih neg prinsip tiap anak Sarawak dan layak ia juga peluang berkhidmat kai ngerah kaum. Pemancang di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban memerut neg pasar bau dengan numpu neg penegap aktiviti ekonomi, rimpas infrastruktur asas doktuna. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang agensi pemancang bahagian betong da tiap kawasan dun da bahagian betong era juga belanja 200 juta ringgit. Titi nangguna projek pemancang ngajah penyungka inyaratus. Tiap ahli Dewan Undangan Negeri adun da juga ruang tidak nentu projek de mene dok perlu berderayat de kawasan masing-masing. Dede Bukit Saban infrastruktur asas medok meubo dok tunah dengan kudu-kudu projek bideg tunah. Sementara Zain Dato' Amar Douglas Uga Embas depan ahli Bukit Saban menang perintah itina pan fokus neg pemancang sektor kemenyang kudip binatang dengan industri agro pemaan didengekat pemancang ekonomi sepapasar. Pemancang perang bilon landasan kedek atau stool port bebuling bersama agro park bahas 700 hektar dengan ada pusat pengumpulan proses dengan pembungkusan era ngekat pemancang industri agro pemaan Bukit Saban. Dengan semua infrastruktur ti inya kemenyang dengan pengkudip binatang beken saja nyua hasil mentah. Pak hasil kemenyang tempatan genumpul dengan proses dengan binungkus secara sistematik sebayu jua neg pasar da lebih bahas tinan pidato daya saing dengan nilai komersial produk tempatan.

Peselung lagi agah de berpagi ti. 60 pen prii peratus company register dengan pibahas sektor bau sistem kawalan diesel bersubsidi. Dedeg banca jeep dengan pick up senenche masuk Sabah, Sarawak dengan Labuan. Menteri Dagang Abi Benua dengan Kosarawdip Dato Armizan Muhammad Ali menang di Kiberut 9,450 taruh company dengan 9,500 taruh pro mahi muto dan register de taruh wilayah ti. Tengah masuk 9,200 mahi permahi company yang lipat 25,200 mahi permahi muto dan register darungan kategori T dan seluruh negara masuk tagih perkara T dok buka uang taruh anubaran iju dan rimpas. Opisnya ialah terus bersama dengan Opis Menteri Keuangan, Perintah Negeri Sabah dengan Sarawak, company Inyo serta semua pihak. Dengan nentu SKDS terus dok dinegap. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APMM tanggungjawab janji barisan hadapan nyugun bantuan neg inyaratus de masa berlaku penyusah. Gapit Menteri Penyiat Datuk Hanifah Hajar Taib menang tiap anggota perlu negap tahap profesionalisme, disiplin dengan pemandai. Pikara tingancak berarti kungang jalan tugas dengan cekap integriti dengan tanggungjawab. Dan berhenti uang ngerasmi tanding CD skill berandu dengan latihan kemahiran bersepadu APM Sarawak 2026 Demuka. Program ini jadi platform biguna dan menegap kesiapsiagaan anggota APM menang latihan insentif dan mencuba pemandai ketahanan fizikal dengan kecekapan berlatih nurak perkara bergaut penyusah dengan operasi di lapangan. Mahir pasukan dan melibat kira-kira 70 orang masuk bahagia dan seluruh Sarawak suba di latihan di. 550 anak dengan kayuh dog puruh di hutan simpan Sabal menan program tanggungjawab sosial korporat Kelab Kebajikan Kaki Tangan Audit Dalaman Jabatan Premier Sarawak dengan kesama Jabatan Hutan Sarawak JHS mai puruh anggota dengan staf suwe da program ti. Tengah dengan kayu duduk puruh seninche rasak Abang Joe selain meranti pitis, meranti putih dengan meranti tembaga. JHS Abi Pidan Media menang inisiatif ti ini masuk program pemulihan landscape hutan dengan kia kawasan tarun dengan nyaga biodiversity dan negeri ti. Arud Terawan Mulu Benerang 4 jadi juara de acara Piala Raja Batang Baram Regata 2026 rempas ngalas sementara arut debeken de Luma Johor ni pen pri kilometer de Sungai Baram nyenun. Arut belum semengenem ngeban balik prize duit RM25,000 dengan trofi. Tempat kedua Seninche singgah tagal 2 dengan lakin belaga taruh de tempat ketaruh. Semengumpat buah arut sua de acara ti berandu dengan Regata Baram 2026. Prais dan pemenang bertujukan pada Gapit Menteri Penyiat Inyaratus Pramin dengan perintah tempatan Dato' Dr. Penguma Manggil. Terawan Mulu de juara kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak taruh puru orang pekayu terbuka minan Terawan Mulu ni. Terawan Mulu Benerang 4 jadi juara Piala Unity Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Tinan menganagah tipu na binaca lagi. Era bau dan Sarawak, era perintah dengan pemancang ngekat tarap pemudik. Sana ada nuduh banca daya dukamut da pentabiran kai betul. Mancang ekonomi sepasar fokus na kumanyang kutip binatang dengan agro pemaan. Dan sian ketik agak berpagi da duk susun pada Nur Akila Arbain dengan Dusnalin minas daya pada Mike Hansen masuk section berita semasa RTM Kuching dengan sian Salam Malaysia Merdeka.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Wah, masuk kumpulan Mekis, lagu berkenaan Let's Go Mangkalu. Hai semua, ngaprime Papa Kole Jo berpagi. Terima kasih dengan selamat berpagi dengan semua belakang ini. 20 Jun Lebaran Jo 2026. Berpagi Anuni. Terima kasih belakang ini ada pasang WiFi Media dan dengan kita dan pemenuh kita ada berpagi di siapa itu lebih tepat dan tujuh kita berpagi di. Mengharap musim itu ada studio ada berpagi di. Mengharap kita selamat sampai dengan tepat dan tujuh. Jalan masa itu ini memang jam padeg berdua, padegnya padeg-padeg. Hati lah kita ya, sampai mantap kenang motornya dulu. Adapun dub-dub pantau badannya, hati-hati lah ya. Lagi-lagi dengan kita dan menang bersikau.

pukul 7.30 pagi. Sebungasa demuti pun punabar, rakyat Sarawak ran perintah toban pimasang kakat takah pingidip. Dayak tiba nombor supiah dang segi pentadbiran. Pimokat ekonomi ruat pasal numpu dan kerja pimuruh kitip binatang duh hegro pinguman. Selamat pagi bersama Doko Martina Naun dan Abar Suat YFM BD Demutik Tengah Nabar. Rakyat Sarawak adin ran perintah de dapat toban pimasang duh kakat takah pingidip para demuno. Presiden Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PPP, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, nang politik kaum do agama mendoi tiada dapat lebuh pakai dan amar bauh do abuh gorak pakai teknologi digital. Nyaa dijagin pingubak mesti agi pengipuan, pikungang do adil nuduk suara rakyat dek kira takah pingidip. PBB pun riak tubuh peruah pengubat muda di dapur Abu Arab. Dua ogi pengipuan pasal pekat janji Malaysia semungpri nombor taruh. Ia sabut deniti tarah konvensyen khas PBB zon tengah di Sibu. Dang majlis bersama Setiausaha Agong PBB Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turak dakwa Dayak Abu Supiah dan segi pentadbiran Sarawak. Genang Dayak Ketubu Obah Ngin Pisaya kagian jawatan-jawatan strategik dan takah negeri duh persekutuan. Dakwa di kedai ini harit obah koduk takar Brunei negeri dan niat motah pibakuang rakyat duh promah perintah gabungan Parti Rakyat Parti Sarawak GPS. Boga anak daya adin ngubak agensi-agensi do institusi da ayuh da kedak syarikat berkait do perintah, upis perintah, badan berkanun, pasukan keselamatan, bayar upis menteri dan takah persekutuan. PBB do GPS kawat berkagian dan prinsip su anak Sarawak da layak reapungin peruang khidmat da kira kaum. Pimasang kang Pada bahasa bawah, pimasang kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban memurut amar bawah ngin penumpu nuduk ekonomi, nuduk aktiviti ekonomi lepas boga infrastruktur maupun setia. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Gambas nang ngilusu agensi pimasang bikian betong, setiap kawasan Dun da bikian betong menyukat neg 200 juta ringgit pakainya penuh projek pimasang oni da guna ratus tangan. Setiap ahli Dewan Undangan Negeri adun moh obuh ngin peruang notu basa projek da ayuh sen rakyat da kuasaan depa. Sen Bukit Saban boga infrastruktur asas merek siap duh kudu-kudu projek ada gi jurah berpono. Sementara ini Dato' Amar Douglas da jagin ga adun Bukit Saban nang perintah ngin penumpu ga nudu sektor kerja pemula kidi binatang do industri agro penguman jagin pigorak pimokat ekonomi luar pasar pimasang padang birun oran kredit store pot bibil bibuling bisama agro park de ayuh kiraju ratus hektar bagi pusat nguruk proses domos de jagin pigorak pimasang industri agro penguman Bukit Saban. Pakai suai infrastruktur ini nyaa denai kerja pemuda do kidi binatang mo idah tia jua jek jua asir mata pae mo dapat nguruk proses domo secara sistematik ngidi abah jua do itih dapat dak para demuno lebih praga do kakat nilai komersial produk tempatan. Kita buat dua habar. 97.3% syarikat de meregister sen sektor bau sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kategori Jeep duh pick up ialah suak Sabah Sarawak duh Labuan. Menteri Dagang dan Negeri duh kos sara hidup
Dato Armizan Muhammad Ali nang iti nawab 9,450 taruh syarikat register 9,500 taruh promoy muto dang suo taruh wilayah hino. Iti hirakada sen 9,500 moh promoy syarikat demo register 25,700 moh perundi buah muto de oboh register dari buah kategori nuh dang seluruh negara tan kerja proas keminuh obataja taruh onu berancu teropas. Opis Menteri Riak Ketubu bekerjasama dua opis Menteri Beranya Perintah Negeri Sabah dua Sarawak syarikat nyua dua suak pihak berkait dengan notu SKDS Ketubu oboh nama pagu. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM naik ayuh duman jagin kaban dan sebunga serikas ngin penurung nuduk ratus dan tipuh berkaut. Gapit Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib nang setiap anggota mesti riak ketubu kakak takah profesionalisme disiplin dua pimane sak bala demunu dapat naik kerja paguh ogi integriti dua bertanggungjawab. Ia sabut dan niti teratajah bertanding CD skill beramah dua latihan kemahiran bersepadu APM Sarawak 2026 demuka. Program minuh jagin platform pakai nyenguat ada pengistia anggota APM ngerusuk latihan intensif de subah pimane pikuat fizikal bayar pikungang ngejawin tipuh gaud bencana du operasi deruar. Moi pasukan de terlibat de agi kira ju puru anggota suak boga pikian de seluruh Sarawak suak dang latihan ino. 500,000 onak tahun koyu spesies tempatan buah puruh di kawasan Tarun Imak Sabar ngerusuk program tanggungjawab sosial korporat kelab kebajikan tangan peun audit dalaman Opis Premier Sarawak pakai kerja opis kerjasama opis utan Sarawak JHS moi puruh orang pegawai di pekerja suak dan program ini. Kedak sen tangan koyuh dak berpura yerah tangan resak Abang Johari ruar sen meranti pitis meranti putih do meranti tembaga dan penerang media JHS nang inisiatif ini kedak sen program kibari landscape torun senyak pura bau tangan koyuh de kawasan demo Papua tangan koyuh danga do jaga biodiversity Sarawak. Orut Terawan Mulu Benderang 4 dengan juara acara Piala Raja Batang Baram Regata 2026 lepas ngaras mengtaruh Orut Deboken dan berumah de Nik Point Pri kilometer jua de Sungai Baram Sumia. Pemenang ini mendak berada menuk terima prize duit RM25,000 dua piala. Tempat kedua pemenang dah singgah tagal 2 sementara lakin belaga taruh senemu taruh. Semempat orut suak dan berumah inuh dijagin ruang rame regata baram 2026. Prize neduk pemenang ngeboh ngin dah gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan 2 Perintah Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil. Terawan Mulu pun oboh magah ke jagin juara kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak Kayuh Taruh Puru dari Tibuka Ngirusu Terawan Mulu 1. Terawan Mulu Berenang 4 pun jagin ke juara Piala Uniti Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Ngan kumama sabar kepada bahasa pun Rakyat Sarawak ran perintah teban pemasang kakat takah pengidip. Dayak tiba nombor supiah dan segi pentadbiran. Pemokat ekonomi rapasa numpu dan kerja pemurah kidip binatang do agro penguman. Temutis Cik Abah, dia berpura soal FMT ya. Dia menyusun da Nu Akila Arbain, dia menukar Kang Sinabau da Josh Martin soal seksyen berita awas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Okay, lagu masuk Bella Ritchie, lagu The Way. Jadi sebenarnya kita nega tebak tanda pengantin yang kita ada berapa hari ti 20 Jun 2026. Berapa hari ti ada Jan dan dua tempat de betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri dengan Limbang, sementara Kucing Serian Semerahan Seriaman Gayanu Dau Jangka Pagu dengan Rimpan Arang Tukar Minum Mati. Ada Jan de Kucing Serian Semerahan Seriaman Betong dengan Serike Sibu Kapit Miri dengan Limbang semua ya. Jadi laut gelombang ratu ni parima dan kedua parima meter dengan angin mesum berat daya laju taruh puluh dan 40 kilometer per jam. Pemaras nuti 24 darjah Celsius negar taruh puluh 4 darjah Celsius. Saya sedang bagi adu kita dan nuti 27 adubaran Jun 2026.
1: Okey, jadi kemudian tengah jam tadi studio Madin dem premini tinggal dengan pukul mai Isan Isan. Jadi aku sama nang berada dengan tadi Facebook YFM. Bila ya pun lagi tinggal Anika topik di drama segmen Meja Ngupi tadi Isan Isan noti ya Pasar Bandung di Kedeman.
0: Sebetulnya kita cerita ada berbagai ti ya, sebab memang berlaku. Memang ada kedai dah bukan semua lah. Ada kedai ada sedia tin
1: merta
0: tin nan kudog send duit. Bila mau merejaman menemanang ikhlas ka ikhlas kudog 20% lah. Tapi kita sebagai manusia lah, walaupun kita rasa macam terpaksa kaya terpaksa. Karena mau kayak kudu 20% pun
1: kayak dapat meret.
0: Kerana kayak bersalah reti nah. Karena mau kudu 20% in pun kayak lagi bersalah.
1: Betul.
0: Tapi kan kita tubuh secara logik lah. Secara logik kadai kupi dah lah dup mayar kupi. Dah lah dup mayar kayunaan. Tiba-tiba ada perangkat
1: bayar dengan
0: jaman lagi berat lagi.
1: Bayar dengan ada mereka ni mereka dikasih kasih.
0: Jadi ya kau ni ada media nutina dunia media nutina ada scam. Ini maksud scam de ini kait terang-terang.
1: Betul.
0: Bersembunyi.
1: Anak angkut aja agi kedak tu ke kedai di nai mana setegar, bukan setegar ni pak setegar anjroh utung rebis.
0: Tapi kadang-kadang nyebut pasal kedai kopi lah. Nyebut pasal kedai kopi. Bagi aku lah, walaupun contohlah kayak anak kedai kopi yang sedih lah. Sedih min ke sedih ke sungkoi sedih ke ataupun kuih yang pagu. Tapi ini kan jaman kai pagu
1: out you go.
0: Memang out the senarai ku lah.
1: Betul.
0: Sebab paling bagi ku lah jaman. Jaman bersih
1: di sana jaman ada. Walaupun kedai jualan CD sana ngute jaman jualan CD pak kamera di sana Bandung ya. Kamera kedai yang ke East pun penting semangat nak tinggal. Apalagi kami Bandung ni ke East dedongu lah, berkerak lah, buuh lah, ayo.
0: Arti ni kaya lagi tinan alasan arti nak tukes en aku terpaksa nyaga jamban pasal cuci jamban aku ngumit ane bayaran lebih.
1: Pak de patutlah amai kami di idea ku lah di pendapat ku ge kami tukai kedai yang meretak punya bayar sama gagalah 20% sudah meret ke dalam Bandung kena dah ke kendak lah sebetulnya mai anak ni so timang kayu kaya ni so kewajipan dari menyedia Bandung di Kedeman. Anak timang kayu kaya ni so keselesaan yang pengguna.
0: Tapi ada lagi toke dah toke kedai kan jemput sesi lah toke kedai kopi lah. Demenang amu ngumit ni sangkir ada sky juice. Pun cas ne 30%. Ti apa terlagi kan amu paksa flash ni tangki jaman. De bahas. En mu perlu mai 20%.
1: Nah, the logic. Kai logic. Kai logic.
0: Okay, mungkin ada kalau dengar kita ada mungkin nama komen-komen kita ada Facebook kita.
1: Okay,
0: ada,
1: jadi hati lagi komen so dengan Charlie Chung Tizen Laem enang topik pagi ti ya. Deh perlu bayar yang pakai Bandung di kedeman kayak betul.
0: Sebab
1: depan penting enang segar pak enang ada patut bayar menega bolhi. Enang kita aku mikir memang kayak setuju lah ya. Pasal kita minang tandas dah kede pimaan bibayar kaya pun ai dah setuju. Jadi
0: mungkin tu ke kede kupi ti kira bayar mo kali. Flash zaman.
1: Mungkin pak ya gerang sa denang ko teja mungkin duit anda ayah pakai ngai ngaji dah ya bedak tukang ngok Bandung kada agindi staffi lah agindi ani kuri ayah mun bayar RM5 kah ni anu ngai dak ngok Bandung ana jadi ana ada ia pakai duit so daya bayar 20% tetap kada berbandung ana tak sa denang ko teja ana deh ana menang ko deh perlu amai. Anak ini ni so kayu ada sepatutnya memang ayu sepatutnya nyedia Bandung. Dan lepas sana sepatutnya ayu nyedia Bandung ada bising.
0: Betul, contoh lah, contoh sekira rega ni cangkir kopi sentaruh ringgit 60 sen. Potong lah maksud cangkir kopi rega sebetul na taruh ringgit 40 sen. Tapi nestegal mucas zaman taruh ringgit 60 sen. Kaya punya.
1: Ada pesan yang mana? Amai lagi tika ada dayak di no. Ada kabanok jadi.
0: Untung lah.
1: Dapat.
0: Tak sama lagi. Ada kau dia nak ada mukmaan nasi ayam. Karena mukmaan nasi ayam, mereka nasi ayam meta 6.5 kan.
1: Tapi nak cas 6.7%.
0: Tapi nak kan amu kai nak kai bukan sup negamu. Sepatutnya potong lah raga 2%.
1: Okay, jadi
0: kan mau ekonomi, contoh mah ekonomi, ya. Taruh ringgit. Kudutin ya. RM5. Betul lah, RM5 ya. Ini mangkok. Sepatutnya 4 ringgit 50 sen sebab mau kayak sabi.
1: Betul?
0: Secara logik lah.
1: Secara logik. Okay, mun dengan tadi Henry Bali yang nanti tak perlu bayar 2% waktu pakai di kedai sebab mau bayar takkan mau man di kedai tersebut ke. Kalau tidak ke, boikot saja kedai tersebut, jangan makan di kedai itu kaya ada komen so dengan ta Henry Bali dia jahia. Okay, jadi anda kena sobat dengan tak. Jadi yang barang tak diangkat komen bisa telefon ke di nombor 2596 4 3 2596 50 pon ke ngen komen tadi Facebook YFM video.